ilmu ibibak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang enggak mengilmui, maksudnya enggak punya ilmu, sangat rentan untuk dia terjerumus dalam kebatilan tersebut, entah itu syirik, entah itu bid'ah, entah itu maksiat dan yang lainnya. Maka ada ungkapan pujangga yang mengatakan haraftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa fihi. Aku tahu yang buruk itu buruk, syirik misalnya, bid'ah misalnya, maksiat misalnya. Aku tahu dia buruk. La lisyarri, bukan supaya saya terjerumus di dalamnya, enggak. Walakin litawaqqihi, akan tetapi untuk berusaha apa, Bu? Menghindar. Kita tahu ini syirik, kita tahu ini bid'ah, kita tahu ini maksiat, ini khurafat, ini ya batil, ini dalalah, ini sesat. Bukan untuk kita apa? Terjerumus di dalamnya, tapi untuk berusaha apa, Bu? Tawaqqi, menghindar, safety gitu ya, menjaga diri supaya kita enggak terjerumus di dalamnya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah waman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa fihi. Siapa yang tidak tahu? Dan barang siapa yang tidak tahu mana yang buruk dengan mana yang benar, yang baik, ya, dia enggak bisa bedakan antara yang buruk dengan yang baik, antara yang batil dengan yang hak, enggak bisa dia tafriq, enggak bisa dia bedakan karena bodoh, enggak punya ilmu. Maka apa? Yaqa fihi. Besar kemungkinan dia akan terjerumus di dalam keburukan tersebut. Karena dia enggak bisa bedain, Ibu-ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak punya furqan. Dia enggak punya ilmu. Dia tidak punya basirah. Dia tidak punya ilmu, ya. Maka Ibu-ibu, ya, yang bisa membantu kita untuk terhindar dari keburukan apapun bentuknya adalah adanya apa? Ilmu, Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Menakjubkan, Ibu-ibu, kondisi dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu dahulu. Ya, tatkala para sahabat yang lain sibuk nanya Nabi tentang kebaikan-kebaikan, ya, beliau malah nyempetin diri untuk bertanya tentang apa, Bu? Keburukan. Dalam hadis Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Dulu manusia alias para sahabat yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, senantiasa bertanya kepada Rasul tentang al khair, kebaikan-kebaikan, amal soleh, kebaikan-kebaikan. Tapi saya tampil beda. Bagaimana tampil bedanya? Saya bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang apa, Bu? Lawanannya kebaikan, apa? Keburukan malah saya tanya. Kenapa beliau radhiyallahu taala anhu bertanya tentang keburukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pengen tahu loh yang buruk itu apa, gitu kan. Ya. Tujuannya apa? Makhafata an yudrikani. Saya takut kena oleh keburukan itu. Jadi beliau ingin tahu yang buruk supaya beliau bisa menghindar dari yang buruk tersebut. Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang Arab bilang wa bi diddiha tatabayyanu al-asya'u. Dengan lawanannya biasanya sesuatu jadi jelas. Paham maksudnya, Bu? Oh, tauhid seumur-umur enggak pernah nyinggung syirik. Paham enggak dia tauhid sebenarnya? Susah. Enggak akan bisa orang memahami hakikat tauhid sebenarnya ketika dia tidak mengetahui lawanan tauhid apa? Syirik. Wa bi diddiha tatabayyanu al-asya'. Dengan lawanannya sesuatu, segala sesuatu biasanya apa? Jadi lebih gamblang, lebih jelas. Enggak remeng-remeng lagi. Oh, ini toh. Orang ngomong sunnah. Ya, lari dari menyinggung tentang bid'ah. Bisa enggak orang paham tentang hakikat sunnah dengan sebenar-benar paham kalau enggak tahu lawanan sunnah yaitu bid'ah? Bisa? Enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Dia mesti tahu lawanannya apa supaya dia bisa apa?

membanding gitu, membandingkan, oh ini sunnah, ini bid'ah dan seterusnya. Itu begitu. Jadi dengan lawanannya sesuatu biasanya jelas gitu kan. Hadisnya agak panjang, cuman saya ambil syahidnya saja bahwa saya tanya Nabi tentang keburukan karena saya takut untuk kena oleh keburukan tersebut, ibu-ibu yang saya muliakan. Kita belajar tentang yang haram-haram. Ini hukumnya haram, ini hukumnya haram, ini hukumnya haram. Muamalah ini haram, interaksi ini haram, pekerjaan ini haram, dan yang lainnya. Tujuannya apa, Bu? Supaya kita tidak terjerumus dalam pekerjaan yang haram tersebut. Biar kita cari yang halal. Khudil halal wada'il haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Jadi itu, Ibu Sunan. Supaya kita apa? Supaya kita terhindar sekali lagi. Itu tujuannya. Jadi Ibu Sunan Ta'ala, susah untuk kita bisa membedain ini baik, ini jahat, ini buruk gitu kan. Melainkan apabila kita punya modal ilmu, maka tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Ibu Sunan Ta'ala. Ya, lihat orang-orang yang terjerumus dalam penyimpangan, dalam kekeliruan, kesalahan, kebatilan, ya, kesesatan, itu rata-rata biang keroknya adalah karena tidak punya ilmu, tidak belajar, tidak ngaji. Baik. Kemudian di halaman 83, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kita yang mana nih ya? Dari dua tipe ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'ani manhumun fil ilmi la yashba'u minhu wa manhumun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Baihaqi, begitu juga Imam Hakim. Hadis ini hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Kata Nabi SAW. Yang pertama siapa? Yaitu pertama orang yang rakus terhadap ilmu. Masya Allah. Kita kalau sudah sampai level ini, ibu-ibu, pinter-pinter semua kita, insya Allah. Levelnya apa, Bu? Rakus. Tamak. Jadi kalau bisa ketamakan dan kerakusan kita itu kita alokasikan ke ilmu, syekhoh semua yang hadir ini jadinya, insya Allah. Ya, kalau sudah sampai level apa, manhum itu rakus terhadap ilmu, la yashba'u minhu, dia tidak akan pernah merasa apa, kenyang darinya, pengen lagi. Saya dulu sekali ketika masih bujang, ya, ingat saya pernah sempat baca dialog antara Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jalla, karena Musa diajak bicara sama Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Allah mengajak Musa apa? Berbicara. Di antara dialognya Nabi Musa dengan Allah itu, Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah hambamu yang paling alim?" Maka di antara jawabannya itu, jawabannya yang saya ingat adalah apa? Orang yang sebenar-benar alim itu adalah orang yang tidak pernah puas dari menuntut ilmu terus. Adapun yang ya karena sudah saking pinternya, sudah alimnya, dia merasa wah, oh, saya sudah cukup, saya sudah alim, enggak perlu belajar lagi. Maka itu hakikatnya orang bodoh. Ya. Ketika orang sudah merasa dirinya sudah tahu, ah, sebenarnya dia baru mulai bodoh, baru start bodoh itu. Ketika orang sudah merasa berilmu, ya ini baru start bodoh. Ya, waliyadzubillah. Jadi orang yang paling alim itu dari hamba-Ku adalah yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas dari ilmu. Sehingga apa? Terus menerus
belajar sampai ya meninggal, sampai mati ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu tidak akan pernah kenyang darinya. Dan yang kedua adalah siapa? Orang yang rakus terhadap dunia, ya, terhadap harta dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Ini dua orang tamak, dua orang rakus, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibu-ibu sekalian saya hormati, biasanya ilmu itu, ya. Ini biasanya ya, ilmu itu berbeda dengan harta. Dalam artian bahwa harta biasanya orang, ini di antara beda, perbedaan antara ilmu dengan harta ya, beberapa saya kemukakan. Biasanya kalau harta itu orang tidak mau mengeluarkannya totalitas, keseluruhan. Jadi untuk jadi Abu Bakar susah. Di mana yang dikeluarkan hartanya apa? Semua. Ditanya siapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, dia bilang siapa? Allah dan Rasulnya. Ada sosok-sosok itu di majelis ini? Sosok-sosok Abu Bakar. Ya, pintar dia berdalil. Saya enggak mau jadi lilin Pak Ustadz, katanya. Menerangi orang sayanya entek gitu kan. Ya tapi paling tidak kita level-level Umar lah kalau nggak bisa seperti Abu Bakar. Ada ditinggalkan buat keluarganya, ada juga dikeluarkan untuk Allah, infak, ya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Kalau belum bisa seperti Abu Bakar. Kalau Abu Bakar mah level imannya sudah ketinggian ibu-ibu. Sehingga kalau iman Abu Bakar kata Umar bin Khattab ditimbang dengan iman penduduk dunia, lebih berat iman Abu Bakar. Ngeri ibu sunnah ta'ala beliau radhiyallahu ta'ala. Sehingga Umar enggak bisa membalap Abu Bakar sisi apapun. Pernah dengar kisah ketika Rasul memvonis menjas seorang sahabat cikal bakal penghuni surga? Maka ini kan kabar gembira. Berlomba-lombalah mereka untuk siapa yang duluan memberi kabar kepada orang tersebut bahwa Rasul tadi di majelis bilang kau calon penghuni surga. Umar bin Khattab dalam hati, kali ini Abu Bakar enggak boleh menang. Saya yang harus pertama kali ngacir habis majelis untuk ngasih tahu orang itu bahwa tadi Rasul di majelis bilang kamu penghuni surga. Habis majelis, ngacir. Masih, tadi Rasul bilang di majelis kamu penghuni surga. Oh iya, barusan Abu Bakar udah duluan kesini. Gak bisa. Pokoknya Abu Bakar ini sabaq fil khairat, terdepan dalam kebaikan. Angel untuk dibalap ibu sunnah ta'ala. Tidak bisa. Luar biasa beliau. Makanya sosok Abu Bakar ini nanti pintu surga rebutan ibu-ibu. Lewat sini aja, lewat sini. Beliau dipersilahkan atau direbut-rebut gitu kan untuk masuk lewat pintu surga mana aja, silakan. Sini rebutan. Dipanggil dari semua pintu. Kita bisa dipanggil dari satu pintu aja tuh. Ya. Allahu Akbar. Nah yang keren lagi ibu-ibu kalau jaga sholat lima waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, tidak berzina, ya, tidak serong, kemudian taat sama suaminya, maka akan dipersilahkan nanti masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Hadisnya sih gampang ya, dengernya ya. Prakteknya? Survei menunjukkan. Survei. Hadisnya kayaknya simpel ya Mas Ahmad ya. Masuk surga mak-mak itu kayaknya simpel ya. Cemburu kita nih jadi lanang, jadi laki. Kok simpel amat. Sholat lima waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, terus taat sama suami. Wes. Monggo, Mbak. Mau pintu mana?
Kok kayaknya simpel amat ya? Iya, hadisnya simpel, gampang. Prakteknya? Wangel. Ya. Kecuali bagi yang Allah mudahkan. Mudah-mudahan ibu-ibu termasuk yang Allah mudahkan. Allahumma amin. Saya berdoa kepada Allah, semoga ibu-ibu termasuk yang sedikit dari wanita surga yang di surga itu. Maksudnya yang wanita yang masuk surga itu. Karena aqallu sakinil jannah nisa'uha, kata Nabi SAW. Ya, penghuni surga paling dikit itu kalangan wanita. Saya berdoa mudah-mudahan ibu-ibu masuk dalam kategori yang sedikit itu. Ya, itu. Berjuang ibu-ibu, berjuang. Sisa tidak tahu mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau sebulan lagi, sehari lagi, kita enggak tahu. Maka ini serius ibu-ibu sallallahu alaihi wasallam. Persiapkan diri untuk bisa masuk ke kloter yang sedikit itu, golongan atau rombongan yang sedikit. Ya, karena kebanyakan wanita itu di neraka. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu ya masuk surga insyaallah taala. Ini bukan masalah main-main ibu-ibu, ya. Masalahnya alam itu alam kekekalan. Kalau surga ya kekal, neraka juga kekal. Masalahnya kita mau kekal di mana? Itu yang jadi bahan evaluasi dan muhasabah diri kita masing-masing. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Ala kulli hal. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya, ya. Jadi biasanya kalau harta itu nggak mau diinfakkan semua. Berbeda dengan orang yang diberikan ilmu, dia pengen kalau semua ilmu yang jogrok di kepala dia itu apa, Bu? Ibu-ibu kalau tanya saya, Ustadz, ilmu yang walaupun ilmu saya cetek, ibu-ibu ya. Kalau ada yang nanya, Ustadz mau nggak sih supaya semua ilmu yang nyantol di kepala Ustadz tuh terserap oleh kami gitu, ditransfer ke kami. Jawabannya apa, Bu? Sudah. Mau dirampok kayak caranya kalau bisa monggo gitu. Ya. Itu bedanya, Bu. Kalau orang pemilik harta ya dengan pemilik harta dunia, apa pemilik harta dunia dengan pemilik ilmu, biasanya bedanya, Bu. Kalau harta biasanya enggak mau dikasih semua. Jelas ya? Kalau ilmu, enggak ada ulama yang bilang, "Syekh, minta dong ilmumu semua." Ogah. Capek-capek gue belajar, tak kasih semua. Ogah. Ada ulama kayak gitu. Itu ulama saya deng. Ya. Mana ada ibu-ibu. Semua ahli ilmu, ustadz, dai, ulama, syekh, siapapun pemilik ilmu, dia ingin kalau semua ilmu yang ada pada dirinya sebelum dia mati, terwarisi oleh murid-muridnya. Itu bedanya. Jadi kalau mau ngomong kedermawanan, yang paling dermawan itu adalah ahli ilmu. Nggak ada yang ini nggak aku kasih, bagus ini, saya simpen aja. Mahal ini, nggak ada yang tahu kayaknya, aneh aja yang tahu. Gitu, nggak ada. Dia ingin semua yang dia pahami di ilmu, seabrek-abrek itu kalau bisa ditransfer ke murid-muridnya. Biar terus pahalanya mengalir nanti. Itulah bedanya ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian biasanya, Bu, bedanya juga harta itu kalau dia bertambah, semakin bertambah itu dominan, kecuali yang Allah rahmati ya. Dominannya biasanya ilmu kalau makin apa harta kalau makin bertambah itu condong membuat orang semakin apa, Bu? Sombong. Apa bahasa lainnya ya, jadi angkuh atau apa ya, ujub atau ya belagu gitu ya, sombong. Kalau bisa jalan itu bahunya lebih tinggi dari pala. Dulu kakek saya, kakek dari ibu rahimahullah ya, yang sangat berjasa membesarkan saya dulu, bilang sama sepupu saya, ketika sepupu saya minta beliin motor sama bapaknya, sama Pak D saya, kakaknya ibu saya. Dinasihatin sama kakek saya, di zaman itu, saya masih bocil, masih SD.
dibilang ingat saya tuh, kakek saya bilang ingat ya, bahasa bahasa Lombok, pakai bahasa Lombok ya, ingat tati gitu. Tati itu nang ya, le ingat ya tati katanya. Orang kalau naik motor itu dulu kan mesti langka kan, orang naik motor itu langka. Jadi kalau bisa punya motor itu biasanya apa? Oh, kakek saya bilang orang kalau punya motor, naik motor tuh, dan memang terbukti kadang orang kampungan dulu saya lihat yang baru-baru punya motor, jarang orang itu emang naik ininya bu, wong gitu. Itu orang tua tuh kadang kalau ngomong bener ibu-ibu ya, dibilang kalau orang naik motor tuh nak katanya, ya pundaknya tuh lebih tinggi dari kepalanya katanya, sombong biasanya. Apakali, apalagi kalau dia naik motor-motor yang wah itu. Nah, kalau ada yang ya suka naik motor kayak gitu, jaga-jaga hati ya. Ya, jaga-jaga hatinya, agak susah memanage hati. Ya, ketika jadi seolah-olah raja di jalan gitu kan, itu agak susah memanage-nya. Ya, berjuanglah untuk memanage hati itu. Susah ibu sunnah ta'ala. Orang gak bisa motornya agak gede dikit, dong, bom, bom, bom, wah itu. Susah untuk memanage hati gitu kan. Nah, itu. Jadi biasanya harta itu mewariskan apa? Tughyan. Kesombongan. Bukan Abu Usama yang ngomong. Allah di surat Al-Alaq ayat 6-7. Allah berfirman, kalla innal insana la yatagha. Kapan? Ar-ra'ahus taghna. Itu sekali-kali tidak, sungguhnya manusia itu benar-benar tughyan, melewati batas, sombong, pongah. Kapan? Manakala dia melihat dirinya sudah apa? Merasa mampu, kaya dan seterusnya. Walaupun ada sebagian hamba Allah Azza wa Jalla yang semakin tambah kaya, malah semakin apa? Semakin tawadhu, merendah diri, biasa aja gitu kan. Enggak ada tampang-tampang orang kaya. Sebagian kayak gitu kadang-kadang. Ya. Sehingga orang kadang di luaran remehin dia, tahu-taunya duitnya ya. Ibaratnya begitu. Tawadhu. Tidak sombong. Dan yang seperti ini, orang kaya yang seperti ini hanya yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Agak sulit ya untuk bisa menjadi orang kaya yang tawadhu itu. Ya. Mudah bagi yang Allah mudahkan. Tapi dominannya ya, kecuali yang Allah rahmati, dominannya orang kalau merasa dirinya kaya, raya, wisus. Biasanya tughyan. Ya. Makanya para ulama menyebutkan ya harta itu biasanya dia yunsi, bikin orang lupa. Yang kedua yulhi, bikin orang lalai. Yang ketiga yutghi, bikin orang sombong. Kecuali yang Allah rahmati, ada yang semakin kaya, semakin ingat kepada Allah, syukur. Yang kedua, dia semakin semangat beribadah. Enggak makin lalai. Tambah harta malah makin getol ibadahnya. Ada enggak tuh? Ada. Zaman sahabat ada enggak orang-orang kayanya? Tapi enggak dilalaikan tuh dari ibadah. Ya. Kemudian juga, makin tambah hartanya, bukan makin yutri, makin sombong, malah makin tawadhu, merendah, sumeh sama orang miskin, dan seterusnya. Tidak membeda-beda, beda-bedakan. Itu ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bedanya juga, bahwasanya kalau ilmu itu dia eksis, tetap, bakok, kekal. Kalau ilmu itu, bu. Sehingga orang kalau sudah meninggal terus ya ilmu yang manfaat yang dia pernah pelajari itu terus pahalanya mengalir, berarti dia tetap eksis ya Bu ya, kalau ilmu itu ya hidupnya mau ketika dia hidup maupun setelah dia mati ilmu terus apa eksis ya, dalam artian dia bakok kekal terus bermanfaat. Kalau harta meninggal ya wis, goodbye. Selamat tinggal. Ada segepok uang merah gitu, masuk kuburan ikut sama dia.
selip gitu, dibikinin saku kain kafannya gitu, titip ya buat nyogok mungkar nakir gitu. Gak bisa Bu Ibu. Jadi kalau ilmu dia eksis, tapi kalau harta dia akan sirna Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan sirna. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu secara khusus yang hadir di kajian saya ini, pesan saya, kalau Allah ini untuk menggandengkan dua hal yang berseberangan ini, harta dengan ilmu yang kayaknya PS-an gitu Bu ya. Saya punya nasihat buat ibu-ibu supaya dua hal ini bergandeng mesra. Nasihatnya apa Bu? Siapa yang Allah rezekikan harta dari kalangan ibu-ibu terutama atau suaminya? Siapa yang Allah rezekikan harta, maka jadikanlah harta itu bisa menolong ibu untuk bisa dapat ilmu. Ini untuk menggabungkannya. Biar dua hal ini jadi apa Bu? Jadi bestian gitu kan. Maksudnya CS-an. Ya. Jadi harta yang Allah titipkan, jadikan dia sarana untuk meraih apa? Ilmu. Ini baru keren. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru mantap. Ya. Yeah. Itu dia. Ya. Yeah. Jadi dua orang yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa tidak pernah kenyang. Ya. Yeah. Maksudnya selalu rakus. Itu orang yang rakus ilmu dengan rakus harta. Orang rakus harta itu ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. Diriwayatkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, disahihkan Imam Albani rahimahullah, tentang kisah siapa tuh, kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika tatkala beliau meninggal, mudah-mudahan ucapan beliau ini jadi pelajaran buat kita semua ibu-ibu ya, terutama yang diberikan harta oleh Allah Azza wa Jal. Salman Al-Farisi ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, mewafat, beliau dijenguk oleh Abdullah bin Mas'ud dan juga siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Dijenguk Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Saya tidak bawakan secara lengkap hadisnya, main panjang. Ya. Bahwa ketika Salman Al-Farisi mewafat ibu-ibu, beliau menangis. Ketika ditanya, kenapa kau menangis? Dikasih tahu, engkau kan sahabat Nabi, engkau lah. Gitu. Ya. Diingatkan tentang keistimewaannya, apa yang perlu kau sedihkan sehingga kau nangis, wahai Salman? Ya. Al-Farisi, radhiyallahu ta'ala. Maka beliau menjelaskan bahwa, ya, yang membuat saya menangis adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilai. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membuat janji dengan saya atau memerintahkan saya. Apa janji tersebut? Perintah tersebut, anjuran tersebut. Kata Rasul kepada Salman, yakfi ahadakum mithla zadir rakibi, katanya. Sebenarnya seorang di antara kalian tuh cukup bagi dia hidup di dunia ini, untuk modal dia hidup dia di dunia ini, itu cukup baginya mithla zadir rakib, seperti bekalnya orang yang sedang mengembara dalam perjalanan. Dalam artian habis perjalanan, habis apa? Habis bekal. Sebenarnya cukup itu. Ini anjuran dari Nabi Bu ya. Ini terlepas dari anjuran juga nanti kalau bisa kita meninggal dalam keadaan meninggalkan anak-anak cucu kita dalam keadaan tidak minta-minta. Cuman ini ya, riwayat ini menunjukkan bagi kita bahwa ya, kalau bisa tidak berlebih-lebihan gitu kan. Jadi sebenarnya cukup bagi salah seorang di antara kalian itu dalam mengarungi kehidupan dunia ini seperti bekalnya orang yang mengembara, musafir, perjalanan jauh gitu kan, cukup ya. Terus beliau mengatakan wala arani illa qad ta'addaitu. Nah, ini yang beliau khawatirkan Salman. Beliau menangis dengan mengatakan, dan saya tidak melihat diri saya ini melainkan saya sudah kelewatan, lewat batas. Maksudnya ngambil jatah
rezeki di dunia ini kayaknya lebih dari semestinya. Paham maksudnya nggak, Bu? Berarti mungkin kelebihan. Kelebihan gitu. Ya. Yeah. Ini menunjukkan bahwa kalau bisa kita mengambil dari dunia ini ya yeah, sebatas yang bisa mengantarkan kita apa? Ya, yeah, beribadah kepada Allah sampai kita mati, yang mencukupi kita untuk ibadah kepada Allah sampai kita mati. Nah, sosok Salman Al-Farisi ini takut kalau beliau telah mengambil jatah dunia ini melebihi kebutuhan. Sehingga kalau sudah melebihi kebutuhan, takutnya malah yang jadi korban akhiratnya. Paham nggak maksudnya beliau, Bu? Iya, itu kekhawatiran beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ya, jadi kalau bahasa orang kita tuh, kalau bisa jangan terlalu maruk. Iya nggak, Bu? Bener nggak? Maruk bahasanya. Jangan terlalu maruk gitu kan. Sewajarnya, takutnya akhiratmu korban kalau terlalu maruk terhadap dunia. Biasanya begitu. Kecuali yang Allah rahmati. Ya, terlalu maruk jangan sampai. Takutnya ada yang dikorbankan. Yaitu apa? Akhirat. Ya. Kemudian, ya tapi begitulah karakter manusia, Ibu, telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW di hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi pernah bersabda begini. Ini gambaran dari Nabi bagaimana karakter manusia. Dan kebanyakan manusia kayak karakter yang disebut Nabi ini memang. Apa kata beliau? Ibu sering dengar hadisnya insyaAllah. Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Ya. Kalau sekiranya anak Adam ini memiliki satu lembah emas, kata Nabi alaihissalam, niscaya dia akan minta berapa, Bu? Dua. Dia akan minta dua lembah. Ya Allah, dua lembah dong ya Allah. Jangan cuma satu gitu kan. Ini gambaran dari Nabi, Ibu. Bagaimana tamaknya manusia terhadap harta. Dua dong ya Allah gitu. Nanti kalau dikasih dua, dia bilang apa? Tilu ya Allah, tilu. Kasih lagi, mau lagi. Terus. Ya. Walan yamla'a fahu illa turab. Dan tidaklah mulutnya akan penuh melainkan dengan tanah. Maksudnya apa, Bu? Dia tidak akan pernah berhenti minta tambahan. Pengen lagi, buka lagi, tambahan lagi. Sampai mulutnya dijejelin apa? Tanah. Alias apa, Bu? Masuk liang lahat. Baru stop. Nggak minta lagi. Gimana mau minta? Udah jadi tengkorak. Ya. Dan Allah akan menerima taubat bagi orang yang mau taubat. Ya. Ya Allah, terima taubat. Maksudnya ada orang mau taubat, mau diterima taubatnya, tapi dia nggak taubat, ya nggak bisa. Orang yang diterima taubatnya oleh Allah adalah bagi orang yang mau taubat. Gitu. Ya. Cintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menarik, Ibu-ibu, tentang karakter manusia yang memang cinta terhadap harta, senang terhadap harta, tamak, rakus terhadap harta. Enggak kenyang. Saya kasih satu gambaran begini. Jangankan model-model kita, Ibu-ibu ya. Kalau terkait harta nih ya. Jangankan model-model kita. Selevel Nabi aja, Bu. Kalau udah kaitannya harta, ya, walaupun enggak semua ya. Ada yang ya diceritakan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa ya hatta sebagian nabi itu senang dengan yang namanya harta karena itu fitrah manusia, Ibu. Senang dengan yang namanya harta. Saya kasih gambaran begini, dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih bahwa ketika Nabi Ayub sudah sembuh dari penyakitnya, Ibu, maksudnya mau disembuhkan dari penyakitnya itu. Udah sembuh nih dari penyakitnya dengan minum air yang muncrat dari tumit beliau, bawah kaki beliau. Sebagian buat minum, sebagian buat mandi, sembuh penyakit luar dalam. Habis itu ada bonus dari Allah. Apa, Bu?
Allah mengutus apa? Yaitu jarad min dhahab. Ursila ala ayyubi jaradun min dhahabin. Kata Nabi SAW, ya, dikirimin kepada Nabi Ayub yang baru sembuh nih, mungkin ini reward dari Allah atas kesabaran dia menghadapi sakit bertahun-tahun. Berapa tahun, Bu? 18 tahun, bedres. Ya, maka Allah kirim kepada Nabi Ayub alaihissalam tuh belalang-belalang dari emas. Oh, Ibu bisa bayangin belalang dari emas, Ibu-ibu. Ya. Maka apa yang dilakukan? Faja'ala yaltaqit. Maka Ayub alaihissalam ya, yang di bawah diambil, yang udah gelimpangan di mana? Di tanah diambil. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat yang masih belum jatuh kayak hujan emas gitu, Bu ya. Yang belum jatuh aja digembokin. Nabi loh. Digembokin. Maka Allah mengatakan, ya, bahwasanya apa? Alam ughnika ya Ayyub. Wahai Ayyub. Emang enggak cukup udah itu yang gelimpangan banyak-banyak di tanah itu kan tinggal diambil aja, kok sempet-sempetnya yang masih ini juga digembokin. Emang enggak cukup gitu kan? Maka apa kata Ayyub alaihissalam? Wa man yashba. Ya, dia bilang, ya Rabb, wa man yashba min rahmatik au min fadlik. Ya Allah, siapa hambamu yang bisa kenyang, puas dari rahmatmu? Oh, hujan air aja rahmat, apalagi hujan mas. Gimana kalau di Cilangkap ini hujan mas, Ibu-ibu? Oh, aduh. Langsung viral di dunia gitu kan, Cilangkap hujan mas. Saking soleha-solehahnya ibu-ibu. Saking penyabarnya. Kayak sabarnya Ayub gitu ya. Sehingga suaminya di PHK, anteng aja dia. Sabar mas gitu kan. Makan sekali ropopo sehari gitu. Masya Allah. Tapi ini mukjizat ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu bukan nabi, jadi jangan ngarep ibu ya hujan mas. Harap ngucur dari suami aja dah gitu kan. Kalau dari langit ya sabar. Kemudian dalam sebagian riwayat ya, di riwayat Imam Bukhari dari jalan Abu Hurairah juga, baina Ayyub yaktasilu ruyanan, ketika Ayyub alaihissalam mandi dalam keadaan telanjang. Menunjukkan boleh kita mandi dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang, yang penting pas kita masuk bilang bismillah, itu penutup antara kita dengan pandangan jin Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya, aman deh insyaallah walaupun telanjang. Walaupun sebagian salaf menganjurkan bisa mandi basahan gitu kan, Bibi. Itu lebih bagus. Karena Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Gitu toh? Kemudian Ibu Subhanahu wa taala, ketika Ayyub alaihi salam mandi dalam keadaan telanjang, fajjara alaihi jarat ya min dhahab. Maka apa? Bertebaran bagi beliau tuh belalang-belalang dari emas. Faja'ala Ayyub yahtabi yahtathi. Maka dia radhiyallahu apa alaihi salam apa ngambil-ngambil yang di udara, kemudian dimasukin ke gembokan. Apa bahasa kita gembokan, pakaian lah gitu ya, di sakunya masukin, saku jubahnya kali gitu kan. Fi thawbihi, di pakaiannya. Fanadahu rabbuh, maka Tuhannya yaitu Allah memanggil Ayyub alaihi salam, ya Ayyub, alam akun ughnika ya amma tarain ay amma ya amma tara. Wahai Ayyub, emang enggak cukup tuh ya, bukankah aku telah cukupkan kepada dirimu Ayyub dengan apa yang kau lihat nih, udah banyak banget nih kok sempet-sempetnya gitu kan. Maka Ayyub mengatakan, wa izzatika walakinni la walakin la ghina bi an barakatika. Ini dalam riwayat lain riwayat Bukhari ya. Dikatakan, demi kemahaperkasaanmu ya Allah, ya, akan tetapi aku tidak bisa merasa mencukupkan diri. Maksudnya aku tetap butuh ya Allah, apa? Terhadap barokahmu, keberkahanmu. Ibukullah SWT. Ala kulli hal, ini gambaran bagi kita bahwa memang manusia itu difitrahkan, wa tuhibbunal mala hubb.
jamma, kalian cinta terhadap harta dengan harta, apa cinta yang sangat gitu kan. Yang jadi kritikan atau yang jadi teguran dan jadi nasihat adalah jangan sampai harta benda ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting ibu. Maka saya nasihatkan tadi terkait dengan ilmu dan harta ini, kalau bisa harta yang kita miliki jadikan sarana untuk menjadi sebab kita meraih ilmu. Lebih luas lagi, jadikan dia sarana kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta ini enggak bisa mendekatkan kita kepada Allah, ya, takutnya dia menjadi jembatan ke neraka. Ya. Tapi kalau harta ini bisa menjadi sarana kita untuk makin dekat kepada Allah, insyaallah dia menjadi jembatan menuju surga. Tergantung. Makanya ni'mal malus salih bil abdis salih. Ya, sebaik-baik harta itu adalah manakala dia berada di tangan orang yang saleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang saleh tahu, ya, dari mana dia harus ngambil harta, halal atau haramnya, dan dia tahu kemana dia akan mengalokasikan harta, apakah di jalan yang Allah ridhoi atau Allah murkai itu. Tapi kalau orang enggak saleh, Bu, sudah. Ya. Harta yang sebanyak apapun dihambur-hamburkan untuk maksiat kepada Allah dan seterusnya. Ya, nutup-nutup manusia dari jalan Allah dan seterusnya. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kiatnya, Bu, ya. Biar kita bisa dapat ilmu yang manfaat, ibu-ibu. Ya. Ini kiat keberapa? Keempat. Untuk meraih ilmu syar'i. Ini bab 3 isinya apa, Bu? Di halaman 69. Kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Apa yang keempat? Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan apa? Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini merupakan sarana yang paling besar dalam memperoleh ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 282, "Wa

Wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah takwa. Ya. Allah memberikan ilmu, apa maksudnya Allah memberikan pengajaran atau ilmu kepadamu. Maksudnya dengan kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan apa? Ilmu kepadamu, pengajaran alias ilmu kepadamu. Ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang pernah saya baca Ibu-ibu di Majmu' Fatawa beliau, ya, di jilid ke-20, ya. Kira-kira jilid ke-20 beliau berdalil dengan ayat ini Ibu-ibu, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya takwa itu, ya, menjadi apa, Bu? Menjadi sebab bertambahnya ilmu. Jelas ayat ini menunjukkan bahwa takwa itu menjadi sebab ilmu seseorang makin bertambah. Ini dalil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa takwa semakin menambah ilmu seseorang, ya. Dan ini, Bu, kalau dibolak-balik sama saja. Dalam artian, apa maksud saya, Bu? Tadi kan takwa bisa menjadi sebab menambahnya ilmu. Tapi kalau dibalik, bisa nggak, Bu? Bisa juga. Apa, Bu? Ilmu menjadi sebab orang tambah takwa. Benar nggak? Sama. Ya. Jadi takwa bisa menjadi sebab orang apa? Menjadi sebab orang bertambah ilmu. Sebaliknya ilmu juga semakin berilmu orang itu bisa menjadi sebab dia semakin takwa. Karena orang semakin berilmu ibu-ibu dia makin takut kepada Allah. Dia makin tahu tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Dia punya ilmunya. Hanya rasa takutnya bertambah. Jadi mau dibolak-balik sama aja, Bu. Takwa butuh apa, takwa ya mewariskan ilmu, ya. Dalam kebalikannya juga ilmu bisa mewariskan takwa. Ya, enggak bisa dipisah antara ilmu dengan ketakwaan. Makanya digandeng oleh Allah, wattaqullah wa yuallimukumullah. Takwa kalian kepada Allah, Allah ngajarin kalian. Ya. Enggak bisa dipisah. Kemudian juga Allah berfirman, lihat halaman 84. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tat اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya dia, Allah, akan memberikan apa? Al-Furqan kepadamu. Apa Furqan di sini? Ya, pembeda antara hak dengan batil. Itu ilmu enggak tuh? Orang bisa bedain hak dengan batil itu ilmu enggak? Iya, pasti dengan dasar ilmu. Berarti Furqan di sini kita bisa kerucutkan maknanya dengan apa, Bu? Ilmu. Kalau kalian takwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kalian apa? Ilmu. Menunjukkan takwa itu, ya, bisa apa menjadi sebab bertambahnya ilmu seseorang, ya. Allah akan titipkan ilmu bagi seseorang ketika dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Sebaliknya orang semakin dia jauh dari Allah, makin maksiat, membangkang, ya, maka ilmu makin apa, Bu? Makin susah, makin menjauh, ya. Enggak nambah-nambah gitu. Jadi kalau kalian bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan Al-Furqan kepadamu, ya, dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang sangat besar. Wallahu dzul fadlil azim. Ya. Maksud Al-Furqan pada ayat di atas adalah petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang dan yang batil. Ya, mau enggak mau maksudnya adalah ilmu. Ibu sunota, gimana orang bisa bedain hak dengan batil tanpa ilmu? Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya ilmu.
ya, dengannya ia dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, ya. Dengan ilmu itu dia bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Karena itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang wafat di tahun 32 Hijriah. Beliau ini orangnya Masya Allah langsing ibu-ibu ya. Ya. Tapi badannya, dua betisnya saja ditimbang di mizan nanti lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Karena dipakai capek untuk berjihad di jalan Allah, beribadah ya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dua kakinya lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Padahal dua kakinya saking tipisnya sampai sempat diketawain sahabat, ya enggak? Saking kecilnya. Pokoknya kalau daftar jadi pemain bola enggak lulus sudah. Ibaratnya. Radhiyallahu ta'ala an. Ya, kecil sampai diketawain sama sahabat. Tapi dua betis itu kata Rasul lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Gimana full body? Bayangkan. Karena nanti di mizan yang ditimbang bukan hanya amal kita, bukan hanya buku catatan amal kita, tapi juga fisik kita. Badan kita ditimbang, ibu-ibu. Nah, kalau badan kita ini dipakai untuk capek ngaji, capek sholat, capek ibadah, capek berkhidmat untuk anak, ya, untuk suami, untuk ya beramal soleh, amal baik, maka bobotnya berat walaupun dia kurus, walaupun dia langsing, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala, ketika ditimbang di mizan. Sebaliknya, walaupun badannya, wah, ngeri, ya, tapi enggak dipakai untuk capek beribadah kepada Allah, maka fala yazinu mithqala habbah, kata Nabi SAW. Enggak bisa ngalahin beratnya satu biji. Satu biji. Enggak ngalahin beratnya. Enggak ada bobotnya. Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berusaha, Bu, gimana pun fisik kita pakai dia untuk letih beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dipakai letih maksiat. Orang maksiat bisa letih enggak, Bu? Bisa. Bahkan kalau ya orang pendosa, tukang maksiat, kalau dia sakit, emang enak dia maksiat? Enggak enak. Dia lagi demam panas tinggi, aku mau ke dugem gitu, bisa. Males lah dia, enggak bisa. Ya kan? Ya, mau pergi maksiat dan seterusnya mau nyekek botol atau apa, enggak bisa, orang dia sakit, ya. Fa'ala kulli hal, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, inni la ahsibu ar-rajula yansa al-ilma kana ya'lamuhu lil khati'ati ya'maluha. Ya, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh aku mengetahui bahwa seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya. Bisa lupa ilmu, ya, itu dengan sebab apa, Bu? Baca. Dengan sebab apa? Dosa. Terutama dosa khalwat. Dosa ketika sendiri. Biasanya orang lebih berani berdosa manakala dia sendiri. Depan khalayak biasanya dia jaga-jaga. Tapi kalau udah dewean, khalwat, wis, merdeka dia. Ya. Jadi dia bisa lupa ilmu dengan sebab dosa yang dia lakukan, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Bahkan sebagian salaf menyebutkan ada sebagian mereka dahulu yang lupa ya hafalan Qur'annya selama 60 tahun. Tadinya dia hafiz mutqin luar biasa, hafalannya kuat, ya. Tapi karena dia melakukan maksiat dosa sampai 60 tahun lupa dia hafalannya, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa, Bu? Cuma satu dosa. Satu maksiat. Itu apa, Bu? Dia pernah ngelihat apa? Sesuatu yang haram. Maksudnya dia pernah memandang kepada sesuatu yang haram untuk dipandang. Mungkin betis perempuan kah atau apalah. Ya, seperti kisah Imam Syafi'i itu. Ya, hafalan Qur'annya itu 60 tahun berantakan gara-gara sekali ngelihat betis. Lah hari ini berguguran, ibu-ibu sunatal. Ibu-ibu pernah dengar Ustaz Badru curhat itu, dulu perasaan di Madinah hafalan kencang kuat, pulang-pulang kok berguguran. Ya Rabbi, ya serba salah kadang-kadang, ibu-ibu sunatal. Mau nunduk terus nabrak tiang listrik, ya
mau tegak paha ayam semua, bingung. Ya, la ilaha illallah. Terutama bapak-bapak ini yang suka bolak-balik keluar ke ngantor ke sana kemari kerja dan sebagainya, itu pulang-pulang harus banyak istighfar. Ini dosa yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, banyak orang melalaikan istighfar darinya, dianggapnya biasa. Yaitu apa, Bu? Dosa melepas pandangan. Makanya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kenapa kok ilmunya begitu nempel ibu-ibu? Oh, ini nih. Ya, yang sangat beliau perhatikan sekali urusan apa, Bu? Menundukkan pandangan. Nempel makanya ilmu beliau. Itu. Sekarang kita hidup di masa yang Allahu Akbar. Ya. Sebab-sebab rontoknya ilmu itu sangat banyak, Ibu Subhanahu wa taala. Entah di dunia nyata, entah di medsos dan sebagainya, Allah musta'an. Perontok-perontok ilmu dijajakan gratis. Allah musta'an. Imam Syafi'i saja enggak sengaja lihat tumit perempuan, hafalannya langsung apa? Ngaco. Sampai dicurhat kepada siapa? Waqi' Ibn Jarrah. Maka dinasihatin untuk meninggalkan maksiat. Maksiat pandangan. Dan dia kasih tahu saya, ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pemaksiat. Ya. Maksiat itu gelap. Ilmu itu cahaya. Masalahnya, ibu-ibu. Ya. Mana kalau orang bermaksiat, maka cahaya itu hilang. Berubah menjadi gelap. Lupa dah hafalan. Itu ibu kulsunu ta'ala. Ya. Begitu juga efek orang kalau banyak maksiat sebagai seorang penuntut ilmu, susah paham. Susah sekali paham. Mau dijelasin berulang-ulang juga kadang enggak mudeng-mudeng. Itu bisa jadi biang keroknya apa, Bu? Banyak maksiat. Ya. Karena sekali lagi ilmu itu cahaya, maksiat itu adalah kegelapan. Nah, maka maksiat itu akan memadamkan cahaya ilmu ibu Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian salaf dahulu dia takjub sama ustadznya, sama gurunya, syekhnya. Bertahun-tahun syekhnya itu ceramah enggak pernah pakai repean. Enggak pernah pakai kitab. Hafalan. Bertahun-tahun enggak pernah ngelihat gurunya pakai kitab. Keluar. Ketika di kepoin Syekh, selama saya belajar sama antum kok enggak pernah pakai kitab hafalan. Apa kuncinya, rahasianya? Maka dipanggil, dibisikin, tinggalkan maksiat, kata. Udah itu aja. Tinggalkan maksiat. Kunci kalau mau kuat hafalan, mencintai sunnah ta'ala. Ya. Dan maksiat itu kan membuat dada kita jadi sesak, ibu-ibu ya, jadi sempit. Orang kalau maksiat, dadanya jadi apa, Bu? Sempit. Bagaimana ilmu mudah masuk ke dalam dada, ya, kalau dia sempit dengan maksiat. Sampai sebagian salaf ada yang mengatakan, inni la'asillaha fa'ajidu dhalika fi sabri. Sesungguhnya saya benar-benar melakukan satu maksiat kepada Allah, saya dapatkan efek maksiat itu di dada saya. Terasa apa? Enggak nyaman. Sesak rasanya. Enggak nyaman dengan maksiat. Sehingga ilmu susah masuk, ibu kulus menotar. Dan juga muskilahnya sebagian orang, manakala dia terjerumus dalam kemaksiatan, dia enggak segera cari obatnya. Maksiat itu kan penyakit, Bu, ya. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan di antara efek dosa itu adalah, Bu, menghalangi orang dari ilmu. Menjadikan orang lupa terhadap ilmunya. Disebutkan di kitab Ad-Da'wat wad-Dawa. Penyakit dan obatnya. Ya. Al-jawabul kafi liman yas'ala 'ani ad-dawa'i syafi. Lebih viral dengan istilah apa? Ad-da'wat wad-dawa, judul kitabnya itu. Sebutkan oleh beliau. Ya Usana Ta'ala. Jadi orang, ya, ketika kena dengan maksiat, masalahnya kadang dia slow, santai aja. Take it easy gitu loh. Enteng gitu kan. Enggak segera cari obatnya gitu. Giliran fisiknya yang sakit, uprak dia cari obat. Tapi giliran hatinya sakit dengan maksiat dan dosa, sesak dengan dosa dan maksiat. Oh, kalau napasnya yang sesak deh langsung cari apa tuh, Bu? Oksigen ya. Apalagi musim corona.
Ya. Tapi giliran hatinya sesak dengan dosa dan maksiat, dia slow aja itu. Enggak cari apa? Enggak cari oksigennya berupa apa, Bu? Istighfar, taubat. Enggak cari obatnya. Karena dosa itu adalah penyakit dan istighfar adalah apa? Oh, obat. Yang ajib sebagian orang, perhatikan. Yang ajib dan aneh sebagian manusia udah tahu dirinya sakit, ya. Dia cari obat yang ngaco. Ibaratnya kalau bahasa orang Arab itu yagsilul baul bil baul. Ya. Nyuci kencing tapi dengan air kencing. Paham maksudnya ini, Bu? Ya. Dia tahu hatinya sedang sempit dengan dosa dan maksiat. Ya, dia cari obatnya dengan maksiat juga. Dijedelin telinganya pakai Walkman, headset. Hah? Ngapain? Dengar lagu apa? Kayak, oh, galau nih katanya dia. Itu. Hatinya lagi nyesek dengan dosa, maksiat, kelalaian. Pokoknya dengan sebab dosa sudah. Enggak tenang, nyesek dadanya. Ya, ini kan perlu diobatin. Obatnya diambil apa, Bu? Yang haram juga. Maksiat juga. Ini namanya apa? Mau nyuci kencing pakai air kencing. Lucu gak, Bu? Enggak lucu. Ya. Itu. Jadi ibaratnya maksiat diobatin dengan maksiat. Banyak enggak yang seperti itu? Manusia. Ya. Ya, maksiat diobati dengan maksiat, waliyadu billah. Nah, itu. Mungkin nanti kita lanjutkan ya, ucapan siapa? Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang, insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Sedikit-sedikit, tiba ya, pelan-pelan. Ya, alhamdulillah.

Maidah 23. Jadi ini dalil tentang tawakal, berserah diri kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditunjukkan kepada atau ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Ya. Ini firman Allah tadi sudah kita bacakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini dalil tawakal. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jal, wa qawluhu wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Allah mencukupkan keperluannya. Tentang ragbah, rahbah, khusyuk kita belakangkan insyaAllah. Kita lihat syarahnya dulu langsung. Terkait tentang tawakal dulu, ibu-ibu. Ya. Penulis, kata pensyarah Syekh Fauzan, hafizahullah ta'ala, penulis membawakan Quran dalam surat Al-Ma'idah, ya, ayat 23, juga At-Talaq, ya, ayat 3, dan juga Al-Anbiya, ya, 90, di atas sebagai dalil bahwa tawakal alias berserah diri kepada Allah, raghbah, meminta kebaikan kepada Allah, rahbah, cemas akan azab Allah, dan khusyuk, ya, merendahkan diri di hadapan Allah, itu termasuk bentuk apa, Bu? Ibadah. Ya. Dan rata-rata itu semua adalah ibadah yang sifatnya qalbiyah, ibadah hati. Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, maka tawakal, raghbah, rahbah dan khusyuk, ya, kepada yang selain Allah adalah syirik, ya, sebagaimana telah berlalu perkataan penulis tentang hal ini. Nah, kemudian yang kedua, tawakal adalah menyandarkan dan menggantungkan diri kepada Allah. Nanti saya berikan penjelasan tambahan, kita baca dulu. Tawakal adalah menyandarkan dan menggantungkan diri kepada Allah, karena di antara nama Allah adalah apa, Bu? Al-Wakil. Sering dengar ya? Ni'mal maula wa ni'man. Apa maksudnya? Ya apa namanya? Dalam sebagian ayat Allah di antara namanya adalah apa? Al-Wakil. Ya, ni'mal wakil. Ni'mal wakil. Allah sebaik-baik apa? Tempat berlindung atau tempat bergantung seluruh hamba, ya. Kemudian, ya, sehingga dilarang seorang berkata, aku bertawakal kepada si fulan, bersandar kepada si fulan. Dilarang, itu kesyirikan, enggak boleh. Bersandar, bertawakal hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang terakhir dulu dari penjelasan di kitab sebelum saya tambah, tawakal yang benar harus disertai dengan apa? Mengambil sebab. Akhdus sabab. Yang lebih viral dengan istilah apa? Ikhtiar. Ya. Dan tidak cukup sekedar menggantungkan diri kepada Allah. Yang penting tawakal gitu, tawakal. Ya, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada akhdus sabab, ambil sebab. Ya, itu bukan mutawakkilun, tapi mutawakkilun. Orang-orang yang berpangku tangan istilahnya, ya, tidak ada usaha. Berarti pangku tangan dong kalau enggak ada usaha. Ya. Bukan mutawakkilun tapi mutawakkilun, enggak pakai tasdid. Pakai alif. Ya. Itu orang-orang yang berpangku tangan artinya, Bu Sunota. Selain itu tidak boleh menggantungkan diri kepada sebab. Ya, contoh bercocok tanam dengan cara yang baik dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas perhatikan ibu-ibu yang saya hormati, ada ayat yang mungkin kita bawakan sebagai tambahan dari ayat-ayat tentang tawakal yang disebutkan di matan tadi di halaman 70 itu, di antaranya ibu-ibu untuk melengkapkan ya. Untuk semakin menambah khazanah pembahasan kita tentang tawakal, ibu bisa cek

Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal ayat 2. Ya. Al-Anfal ayat 2. Ini menambah mendukung dua ayat yang sudah kita bawakan tentang tawakal di ayat di kitab. Allah berfirman, innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Hanya orang-orang beriman sejati itu ciri-cirinya apa, Bu? Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, Allahumma amin. Apa cirinya? Alladzina idza dzukirallah, mereka adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, apa yang terjadi? Wajilat qulubuhum. Hati mereka menjadi apa, Bu? Bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Ini lebih-lebih lagi nih. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Zadathum imana. Semakin bertambah apa, Bu? Keimanan. Maka ibu cek dirilah ketika mendengarkan lantunan murattal ayat-ayat Al-Quran dibacakan, gimana tuh hati kita, gimana, Bu? Cek apakah kita merasa berat, bete, pengen diganti pakai ya Indiaan gitu atau pop kah atau apa, na'udzubillah. Ya, dicek hati kita, Bu. Kalau orang yang beriman sejati itu dibacain ayat Quran itu apa? Bertambah keimanannya, masya Allah. Teduh, tenang jiwanya. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang beriman sejati itu apa, Bu? Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya menggantungkan diri, bersandar kepada siapa? Kepada Rabb mereka. Ya, bertawakal kepada Rabb mereka. Dan di sini pakai fi'il mudhari', menunjukkan sekarang dan masa yang akan datang, seumur hidup bergantung kepada siapa, Bu? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya. Tidak bergantung kepada makhluk. Makhluk hanya sebab. Ya, Bu. Makhluk hanya sebab. Ya. Itu. Musabibnya adalah Allah. Maka kita bergantung kepada musabib. Bukan kepada sabab. Ya. Musabib siapa? Allah. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita tawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, ibu-ibu, ini ada keistimewaan luar biasa disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, beliau bersabda, yadkhulul jannata min ummati ya 70 alfan bighairi hisab. Ini keistimewaan orang yang tawakal. Ini kita perluas pembahasannya sedikit, ibu-ibu, sebagai tambahan khazanah. Tentang bab tawakal ini, pembahasan tawakal ini. Akan masuk surga dari umatku. Ya Allah, sulit ya. Tapi kita jangan putus asa. Akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang. Tanpa apa? Ibu-ibu enggak ngebet, Bu. Masuk surga tanpa hisab. Enggak ngebet, Bu. Sepi. Enggak ngebet, Bu, masuk surga tanpa hisab. Siapa yang enggak mau, Ibu? Enggak pakai hisab. La ilaha illallah. Luar biasa. Akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang tanpa hisab. Dan Nabi sebutkan, humul ladhina la yastarqun. Mereka ciri-cirinya adalah yang tidak minta diruqyah. Tidak minta dijampe-jampe. Ya, dia mending ruqyah mandiri aja dah. Daripada saya minta diruqyah sama orang. Karena dia ketika minta tolong kepada orang untuk diruqyah, di situ sedikit mencederai ketawakalannya, Bu. Mestinya dia bergantung kesembuhannya kepada siapa? Allah semata. Ya, bukan berarti enggak boleh berobat, Bu, ya. Tapi khusus terkait tentang minta ruqyah ini, memang ada keterangan dari Nabi SAW bahwa kalau mau, bukan haram, Bu. Minta diruqyah haram gak sih? Enggak haram. Jangan salah paham ya, Bu, ya. Ini hadis tidak menunjukkan haramnya minta diruqyah. Tapi ada konsekuensinya, orang yang minta diruqyah itu, apa, Bu?
tidak masuk 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun, mereka tidak merasa bernasib sial dengan tingkah laku burung. Dulu orang musyrikin kalau mau pergi berdagang terbangin burung, kalau terbang ke kanan berangkat. Enggak ada maling, enggak ada jambret, enggak ada rampok, ya. Dan ya untung biasanya menurut keyakinan mereka. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, banyak jambret, banyak rampok dan tidak untung, enggak jadi berangkat. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, lah kalau terbangnya ke depan gimana? Kan ke kanan berangkat, ke kiri enggak berangkat. Kalau ke depan bingung. Ada-ada aja orang musyrikin dulu tuh. Dan yang serupa dengan itu zaman kita juga banyak ibu-ibu. Keyakinan-keyakinan yang enggak-enggak. Kias, ada burung hantu malam-malam bunyi. Wah, ini malam, malam sial nih. Ada perampok, ada macam-macam gitu kan. Ya. Dulu orang kampung saya sering kalau sore-sore lewat burung gagak biasanya, lewat dari hutan sana, lewat di kampung kami, ya, kwak, kwak. Wah, ini ada orang mau mati. Tatayur itu merasa, maksudnya menganggap bernasib sial, ada musibah, petaka, gara-gara tingkah laku burung. Kita kiaskan dengan kondisi yang lain di hari ini, ada bapak-bapak mau pergi berangkat ngantor. Nyalain mobil, pas dia keluar garasi, nyeot. Anak kucing ditabrak, mati. Wah, nggak jadi berangkat. Ada apa-apa nih pasti di jalan. Ini tidak dibenarkan. Itu kesyirikan nih, Ibu Usun Uta'al. Nggak boleh. Ya. Nah. Yang ketiga, wala yaktawun. Mereka ciri-cirinya yang masuk surga tanpa hisab itu, yang 70 ribu itu, tidak berobat dengan apa? Kiai. Besi yang dipanas, yang dipanaskan. Dan itu kata orang Arab dahulu, akhirud dawa al-kay, obat terakhir, solusi terakhir pengobatan itu ya dengan besi yang dipanasin. Udah obat ini, obat itu gak sembuh-sembuh. Udah lah, capek lah berobat. Udah, panasin besi sampai menyala merah. Sampai merah. Sss, gitu. Diples gitu. Ibu. Kayak bombongnya kuda biasanya dikasih tanda ya, cap. Apa gitu, kadang-kadang kayak wuss. Dan Rasulullah SAW gak suka itu, ya, gak suka kayak itu. Saya kalau ingat besi dipanaskan, jadi ingat sahabat Khabbab, ya, Khabbab Ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, oleh tuannya yang perempuan, yang beli dia, ya, dia budak. Itu ketika dia masuk Islam, ketahuan masuk Islam, dipanasin besi sampai merah, ibu-ibu punggungnya itu disetrikain gitu. Sampai ketika ngumpul-ngumpul di zaman Umar bin Khattab, coba ceritain Khabbab, apa perkara yang atau siksaan yang paling berat yang kau rasakan dulu ketika awal-awal Islam. Maka dia singkap bajunya. Itu enggak ada ininya, Bu. Punggungnya beliau itu kayak selokan, paham enggak? Udah habis, enggak ada itunya. Menipis dagingnya itu. Itu demi menjaga dan membela tauhid Subhanahu wa ta'ala, menjaga keislaman. Ujiannya berat. Bahkan orang-orang Mekah itu membakar butiran-butiran batu banyak, ditebarin, dibakar sampai merah. Di situ diseret bolak-balik. Karena dia ngikutin agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum lagi Bilal dan yang lain. Allah musta'an. Ya. Fa'ala kulli hal, yang terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu, 70 ribu itu ciri khasnya adalah mereka hanya bertawakal kepada siapa? Kepada Tuhan mereka, yaitu Allah, Rabb mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kembali kita terkait tentang masalah tawakal itu. Ya, tidak bisa lepas tawakal itu dari yang namanya apa tadi? Ikhtiar. Usaha, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala.
Karena kalau sekedar tawakal saja tanpa diikuti dengan apa usaha, tadi namanya apa Bu? Tawakul, bukan tawakul, tapi tawakul. Berpangku tangan artinya Ibu Sunutala. Ada orang berdoa di masjid, dilihat oleh Umar bin Khattab, nangis. Orang pergi cari rezeki, nafkah, dia cuman Allahumma rzukni, Allahumma ummah, mintalah sama Allah. Cuman enggak pergi berusaha, dipecut oleh Umar radhiyallahu ta'ala. Dipecut. Dan dikatakan apa? Inna samaa la tumtiru dhahaban wala fidda. Mas, langit itu enggak hujan emas, enggak hujan perak. Berdoa-berdoa jatuh itu kayak zaman Nabi Ayub tadi. Enggak bisa. Kalau mau dapat karunia Allah ya mesti apa, Bu? Ikhtiar, cari sebab. Bukan hanya modal apa? Berdoa, modal tawakal aja, udah tawakal aja ntar juga datang. Mau enak tenan. Semua harus pakai sebab, usaha. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pelajaran besar bagi kita, kisah siapa, Bu? Maryam alaiha assalam. Ya. Ketika Allah firmankan di surat Maryam ayat 25, ya. Ketika Maryam apa, Bu? Enggak ada makanan apa-apa, habis lahiran. Habis lahiran butuh asupan enggak, Ibu-ibu? Untuk air susu, minum yang bagus, yang baik, terus makanan, butuh perempuan asupan untuk supaya punya air susu. Sampai langganan beli sayur katok biar melimpah, ya enggak? Atau minum susu kayak apa dan seterusnya. Biar melimpah demi anaknya. Ya ini enggak ada apa-apa. Ya. Ternyata dikabarkan bahwa di bawah kakimu mengalir apa? Dialirkan apa? Sungai kecil. Terus makanannya apa? Tadi kan minumnya. Makanannya apa? Ada batang pohon korma kering. Itu dengan izin Allah menjadi apa, Bu? Subur lagi dan berbuah rutab. Korma basah. Dari sini para ahli ilmu, maksudnya ilmuwan, kedokteran terutama, mengambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya, Bu, perempuan yang baru melahirkan supaya cepat mengembalikan proses penyembuhan, ya, normal kembali, itu sangat bagus kalau ibu-ibu mengkonsumsi apa? Rutab, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Maryam alaihissalam.

0: apa kata Allah kepada Maryam? Ya, maka dikatakan kepada Maryam apa? Huzzi ilaiki. Apa, Bu? Guncangkanlah, goyangkanlah. Ibu main akal lah dulu, Bu. Mikir pakai akal, Bu. Perempuan habis ngelahirin, lemah enggak, Bu, tuh? Ya. Disuruh goyang-goyang. Batang pohon korma biar jatuh itu apa, Bu? Biar jatuh rutop korma, Ba? Basah. Basah loh, bukan kering. Kalau kering, ya, mendek. Ini basah. Masih kuat nempelnya. Diranting. Apa di apa? Di apanya tuh? Tangkai. Ya jangankan perempuan baru ngelahirin, ibu-ibu lemah, lemes. Ya pendarahan dan seterusnya, disuruh goyangin pohon korma. Orang berjenggot 10 orang. Ya, suruh dia goyangin tuh batang pohon korma di kurban kebun Madinah itu. Kurban korma di Madinah itu goyangin, jatuh enggak tuh buahnya? Batang pohon korma segede gitu. Ini perempuan baru ngelahirin disuruh apa? Masuk akal enggak? Kalau orang enggak punya iman, enggak punya iman, ini masuk akal enggak nih ayat? Wah, ayat apaan nih? Ayat ngawur nih. Mungkin dia bilang begitu. La ilaha illallah. Tapi ingat, Allah mampu atas segala sesuatu. Ya, goncangkanlah kepada dirimu apanya tuh? Batang pohon kurma tersebut, ya. Pangkal batang pohon korma tersebut, jiz'innakhlah. Apa yang akan terjadi? Tusaqit aliki rutoban janiyya. Akan berjatuhan atas dirimu apa? Ya, rutop-rutop yang basah, yang sudah matang. Korma basah yang sudah matang. Yang kalau dimakan tuh kers-kers-kers, Masya Allah gitu kan. Jadi, apa Bu? Kan secara apa Bu? Secara akal nggak mungkin kan Bu ya? Tapi, apa? Dengan izin Allah, Maryam hanya mengambil apa Bu? Sebab, maka apa? Jatuh enggak itu? Jatuh Ibu. Hanya mungkin diapain gitu, cuman didorong ringan mungkin, yang enggak mungkin kencang-kencang, enggak kuat, enggak mau. Cuman Allah ingin mengajarkan agar apa-apa itu apa? Ikhtiar dulu mencari sebab. Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu butuh sebab. Ikhtiar, ya, untuk kesembuhannya Nabi Ayub alaihissalam. Ibu masuk akal nggak sih orang bedres 18 tahun itu disuruh apa? Urkut biri jelika, ya, disuruh untuk apa Bu? Untuk menghentakkan dengan sekencang-kencangnya tanah gitu kan, bumi, agar muncrat air gitu. Gak mungkin orang sakit bedres 18 tahun disuruh kencang-kencang untuk ya hentakan, ya gak mungkin. Pasti hentakannya cuma hentakan apa? Yang penting, ya, orang sakit. Yang penting hentakan ringan. Muncrat air. Dari tumitnya siapa tuh? Ayub alaihissalam. Yang penting akhdul asbab ikhtiar. Allah ingin lihat apa usahamu gitu. Biar gak semuanya gratis ibaratnya. Ada usaha yang Allah ingin lihat dari kita. Kita pengen dapat ilmu ibu-ibu. Nganggur-nganggur, ilmu laduni gitu. Datang, alim, pinter, syekhoh. Enggak mungkin. Mesti apa Bu? Usaha. Empot-empotan belajar. Bawa buku, bawa pena, catatan, dengar. Ya. Lapar, dan seterusnya. Ya itu proses. Dan itu yang Allah nilai ibu-ibu. Allah SWT. Itu yang Allah catat sebagai pahala buat kita. Allah enggak ngelihat hasil. Yang Allah lihat apa? Proses kita, perjuangan kita, usaha kita. Ya. Jadi ya enggak bisa kita mencukupkan diri dengan tawakal saja tanpa mengambil sebab. Dan ingat, tawakal tidak meniadakan mengambil sebab, tidak menafikan apa? Ikhtiar. Oh, ente ini enggak tawakal sama Allah kok. Kerja sampai semangat banget kerjaannya dan seterusnya. Itu enggak tawakal ini orang. Enggak. Saya cuma mengambil sebab. Saya cuma ikhtiar. Hasilnya nanti Allah kasih seberapa ya kita serahkan kepada siapa? Allah. Sama dalam menuntut ilmu Bu. Yang penting saya sudah belajar, berusaha, hadir, nyatet, ya, dengar, pahamin semampu saya. Terus hasilnya seberapa dikasih oleh Allah, yaitu terserah Allah. Karena pemberi ilmu siapa? Allah, saya cuma disuruh utlubul ilma, nuntut ilmu, belajar, berusaha. Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu dengan berusaha belajar sungguh-sungguh, gitu kan. Contoh, ada hadis Ibnu Hibban yang ibu-ibu sering dengar, dan hadis ini hasan, ya, bahwa dari sahabat Amr ibn Umayyah, ya, dan ini kita akhiri dengannya mungkin, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang sama Nabi, dia datang ke Masjid Nabawi, ya, ke tempatnya Nabi SAW di situ. Dia datang dan bilang apa kepada Nabi? Ursilu naqati wa atawakkal. Ya, ya Rasulullah, ini unta saya lepas aja, saya enggak ikat gitu. Saya tawakal aja gitu. Ya. Cukup enggak gitu? Saya tawakal aja, saya enggak ikat gitu kan. Aman lah insyaallah enggak kemana mana, saya enggak usah ikat gitu. Tawakal aja gitu, enggak akan hilang kok. Ya. Apa cukup begitu gitu ya Rasulullah? Maka Rasul katakan apa? Iqilha wa tawakkal. Enggak. Ini dulu. Apa? Ikat dulu yang rapi, yang kuat, baru tawakal. Nabi ngajarin apa nih, Bu? Ikhtiar. Ibu pergi ke pasar nih, pasar Munjul atau kemana, ya. Atau ke tempat perbelanjaan mana misalnya, ya. Parkir motornya. Apa? Normal. Atau mobilnya gitu, normal, enggak dikunci misalnya. Buru-buru ganda gitu kan, kunci setang aja kagak. Ana udah ngaji tentang tawakal. Jadi saya serahkan motor ini kepadamu ya Allah. Walaupun 1 juta maling, kalau saya bersandar kepadamu insya Allah enggak akan hilang ya Allah. Nangis darah dia balik-balik. Enggak ada ikhtiar. Mbok dia Pak, kunci setang. Kalau bisa kunci setangnya kebalik gitu. Biasanya ke kiri kita. Lebih sulit kan itu. Ajaran dari maling juga itu. Lebih sulit bagi kami, kata dia ngaku gitu kan. Ke kanan tuh nyetangnya. Udah gitu pakai ganda ya. Soalnya pakai gembok kayak apa gitu seterusnya. Atau pakai alarm kayak dan seterusnya. Itu ikhtiar kita. Ya. Karena maling sekarang nggak habis cara. Ada yang sampai kalau susah di ini, bawa mobil box, angkat. Nggak kehabisan cara. Karena spesialis ya. Jadi udah kerjaannya itu, jadi udah paham dia, Imam Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan macam-macam dengan maling, Imam Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikat dulu antanya, baru tawakal, kata Nabi SAW. Ya. Ya, sama kayak orang nanam apa butuh. Ya, terkaitnya tentang tawakal, dan ini kita akhiri ya materi, bahwa di surat Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 64 bisa dicek ibu-ibu ya, di surat Waqi'ah. Ibu-ibu ini mantan Waqi'ahan semua nih. Selain Yasinan, Waqi'ahan gitu. Dulu Ustaz gitu ya. Ya. Apa kata Allah? Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Afara'aitum ma tahrusun? Tidakkah kalian melihat apa yang kalian apa? Tanam dari tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman gitu kan? Ya. Antum tazra'unahu, apakah kalian yang menumbuhkannya? Ya, menghidupkan tanaman itu jadi hijau, Masya Allah, subur gitu. Am nahnu zari'un, ataukah kami yang menghidupkan dia, menanam dia? Maksudnya dalam artian menyuburkan dia, menghidupkan dia, dan seterusnya. Siapa kira-kira, Bu? Allah. Jadi kita hanya sekedar apa, Bu? Kita ini sekedar sebab. Nancepin itu benih-benih ibu-ibu. Yang punya kehendak dan punya kemampuan, ya, kuasa untuk menjadikan tumbuhan itu berbuah atau tidak, itu siapa, Bu? Allah. Yang penting kita tanam, bismillah. Udah tanam. Ya. Udah kita tanam, udah. Setelah itu baru tawakal kepada Allah. Nanti menghasilkan buah dan tidak, itu serahkan kepada yang Maha Razzaq. Siapa? Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kembali kepada Allah. Bahkan ada orang sudah nanam, hidup hasil tanamnya, hidup tanamannya, hidup, tapi belum tentu apa? Berbuah. Ya, semua kembali kepada Allah, karena kita sekedar sebab, musabibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit ibu-ibu tentang tawakal. Nanti kita akan berbicara tentang rahbah insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Insyaallah ta'ala. Mungkin kita akhiri dengan satu pertanyaan, mungkin 5 menit. Ini pertanyaan sering ditanyakan ibu-ibu ya, cuman nggak apa-apa untuk kita ulas lagi, siapa tahu ada yang belum paham betul. Pertanyaan tentang apakah wanita boleh berziarah kubur. Kalau saya ingin berziarah ke makam orang tua saya, apa yang dibaca? Jadi 2 pertanyaan berarti ini. Sebagian orang ada yang baca Al-Quran, Al-Fatihah, DLL, dan lain-lain. Pertanyaan pertama, apakah wanita boleh berziarah kubur? Perhatikan sedikit, Bu. Sabar sedikit, Bu, ya. Sedikit aja, satu pertanyaan kok, Bapak-Bapak. Untuk ibu-ibu ketahui, memang masalah wanita ziarah kubur terjadi khilaf, silang pendapat di antara ulama. Ada yang tegas, walaupun bukan jumhur ya Bu ya, sebagian ulama, ada yang tegas mengatakan ziarah kubur bagi wanita itu haram. Sebagian ulama ya Bu ya, ada yang mengatakan ziarah kubur bagi wanita itu haram. Sebagian lagi mengatakan apa? Boleh sesekali, tidak jadi rutinitas, ya sesekali saja, ya. Ada hadis yang ibu-ibu sering dengar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dahulu, dari jawaban saya ini menunjukkan saya lebih condong kepada boleh wanita ziarah kubur, tapi sesekali. Tidak jadi habit. Sering gitu, tiap Jumat nongkrong di situ. Makanya kalau tidak keliru, di kuburan tempat orang tua kita dimakamkan, itu Jumat ya libur kalau nggak salah. Ya. Maksudnya ditutup, nggak boleh kayaknya. Ya, ya itu. Rahimahullah. Jadi Nabi pernah bersabda, ibu-ibu, dulu kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu saya melarang kalian. Berarti umum enggak larangannya? Laki sama perempuan umum enggak? Umum. Saya larang kalian dari ziarahku kubur. Kemudian Nabi katakan ala fazuruha. Setelah mereka pada kuat, imannya sudah bagus, sudah enggak meratap lagi dan seterusnya. Kata Rasul apa? Ala fazuruha. Disuruh untuk apa? Sekarang ziarah boleh, enggak apa-apa. Berarti kalau dulu yang dilarang laki perempuan, berarti sekarang yang dibolehkan juga tetap, berarti asalnya laki perempuan. Ya. Karena jangan dikira Bu, meratap itu zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang hanya perempuan saja yang melakukannya. Ada laki-laki meratap, ada enggak? Mata saya pernah ngelihat langsung. Paman saya di kampung sebelah, dia ke Malaysia, dikasih tahu ibunya meninggal, pulang dia mau bawa pisau kecil, naik ke pohon, mau bunuh diri. Kala-kala mam. Masih hidup orangnya, udah haji dia sekarang. Masih hidup. Dia baik sama saya, Masya Allah. Cuman itu, yang namanya orang meninggal maknya itu, Masya Allah. Ya. Ya, ibu-ibu tahulah kalau ada yang ibunya udah meninggal duluan, ya tahulah rasanya gimana. Dan itu saya pernah rasakan, beratnya seorang ibu meninggal. Apalagi meninggal di pangkuan. Nah, ibu-ibu saya bercita-cita pengen meninggal di pangkuan saya. Dan itu terwujud gitu kan. Beliau meninggal di pangkuan saya. Rahimahullah. Kemudian ibu-ibu Allah SWT. Jadi kalau dulu Rasul larang ziarah kubur, itu berlaku untuk laki dan perempuan. Ketika beliau memerintahkan, berarti juga tetap berlaku untuk laki dan perempuan. Ini di antara argumentasi kita lah, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang perempuan lagi apa? Di kuburan anaknya. Ya, sedih dia sedih. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillah wasbiri. Baik. Takwa sama Allah dan sabar yang baik gitu. Ya. Kemudian perempuan itu mengatakan, ya, apa? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sana pergi kau. Dia enggak noleh ke belakang siapa yang ngomong. Ternyata siapa? Rasul. Dia enggak saking terbawa suasana sedih. Salah sana, perginya kau. Kau enggak merasakan apa yang kurasakan. Ya, enak kau ngomong sabar-sabar. Kau enggak ngerasain sih. Bahasa mama kan galak kadang-kadang ibu-ibu. Ya, jangan mama sekarang, mama dulu aja kayak gitu. Rasul padahal gitu. Sampai enggak ngeh itu suara Rasul gitu. Pas dikasih tahu yang bilang sabar itu Rasulullah, langsung dia pergi ke Rasul. Saya enggak tahu engkau ya Rasulullah. Maka Rasul nasihatin, dia bilang sabar itu kala pertama kali musibah menimpa. Sabar terbaik itu manakala langsung dia tahan diri. Ya, ada orang udah seminggu baru sabar, ya itu bukan sabar yang di ini. Paham? Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa, Bu? Tidak melarang perempuan itu ziarah kuburnya. Tidak mengingkari enggak? Beliau tidak mengingkari wanita itu ziarahin kubur anaknya. Tadi yang di sini pertanyaannya ziarah kubur orang tua gitu. Jadi siapa aja, mau anak, mau orang tua, mau suami, terserah gitu kan. Nah, di sini Rasul tidak mengingkari perbuatan wanita ini ziarah kubur. Beliau hanya menegur jangan sampai dia apa, Bu? Jangan sampai dia larut berlebih-lebihan, sedih dan seterusnya, takutnya lama-lama meratap nanti. Itu yang beliau tegur, sehingga beliau bilang apa? Sabar. Tapi beliau tidak mengingkari perbuatan dia ziarah apa, Bu? Kubur. Di sisi lain, hadis tentang doa masuk kuburan atau doa ziarah kubur, itu kan hadis siapa, Bu? Hadis Ibunda Aisyah. Beliau nanya sama Nabi. Ya, Ibunda Aisyah kita, ya Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha nanya sama Rasul, "Idza zurnal qubur, ya ma naqul?" Kita bilang apa ya Rasulullah kalau kita apa? Idza zurnal maqabir, kalau kita ziarah kubur itu kita ngomong apa ya Rasulullah? Jadi Ibunda Aisyah minta diajarin kalau ziarah kubur. Oh, enggak ada Rasulullah. Hah? Kamu mau ziarah kubur? Harap enggak? Malah Rasulullah SAW mengajarkan doa kalau mau ziarah kubur. Kepada siapa? Aisyah. Perempuan gak? Oh, perempuan. Paling cantik pula dari istri-istri Nabi SAW. Ya. Itu Aisyah yang minta diajarin doa ziarah kubur. Diajarin sama Nabi? Diajarin. Allah. Ya assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Dalam tambahan riwayat, yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaqirin misalnya. Itu Rasul yang ngajarin kepada Ibunda Aisyah ketika Ibunda Aisyah nanya apa doanya, kita ngomong apa kalau menziarahi kuburan. Berarti enggak masalah insyaallah ta'ala. Dan juga di sisi lain, ibu-ibu, tujuan kita ziarah kubur itu untuk apa, Bu? Mengingat kematian, mengingat akhir. Emang yang butuh laki-laki doang? Paham pertanyaannya? Emang yang butuh ingat mati, ingat akhir itu laki doang? Ibu-ibu udah aman gitu? Sehingga gak perlu? Berarti umum, gak masalah. InsyaAllah ta'ala. Ibu-Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk perempuan juga apa? Ingat mati, ingat akhirat dengan dia sesekali ziarah kubur. Dan contoh ibu-ibu adalah siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Abdurrahman meninggal, saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar, kakaknya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wafat meninggal, itu ibunda kita menziarahi kuburan saudaranya. Ya. Jadi adapun hadis yang melarang, itu kan ada hadisnya memang yang melarang, ibu-ibu bilang la'anallah zairatil qubur atau zawaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Hadis ini dari segi derajat pun diperselisihkan, ibu-ibu. Sebagian ulama ada yang condong melemahkan hadis Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Ya. Ini dalil larangan yang mengharamkan. Tapi hadis ini sekali lagi dipermasalahkan kesahihannya oleh sebagian ulama. Kalaupun hadis ini bisa dijadikan dalil, taruhlah hadis ini sahih. Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Taruhlah hadis ini adalah sahih, berarti kita bawa ke mana makna zahirnya pakai tasydid zawarat. Yang dilaknat itu adalah wanita yang terlalu sering. Adapun berarti yang sesekali, berarti enggak kena laknat. Berarti apa? lapang masalahnya. Jelas ini, Bu? Ya, saya kira ini pendapat yang lebih ahsan insyaallah. Dan setahu saya ini pendapat mayoritas ibu-ibu ya, bahwa sesekali, enggak sering-sering ibu-ibu enggak apa-apa untuk ziarah kubur. Dan saya ingatkan, kalaupun mau ziarah kubur, lihat kondisi hatinya. Kalau melihat dirinya, wah ini kayaknya saya enggak tahan nih nanti di kuburan, jangan berangkat. Tapi kalau melihat dirinya, nih saya lagi agak stabil nih, insyaallah enggak ngeratap saya, enggak kayak kebo kulang galing di kuburan. Mama, desa anakku, suamiku, enggak. Dia stabil kejiwaannya lagi stabil, baik, anteng gitu kan. Bismillah. Ojo sui-sui gitu. Maksudnya jangan lama-lama gitu kan. Yang penting ingat mati, salah apa, doakan, udah balik. Adapun dari berangkat saja sudah, jangan berangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil katsir asaba arda fa kanat minha naqiyatan qabilatil ma' wa anbatatil kala' wal 'ushbal katsir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur, berkualitas bagus, yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwat nabawiyah.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
8: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhi

0: yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
1: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
0: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman, atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه في العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين مغتوي أبا ينغفو كتوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekerik.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
8: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghima antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
15: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana? Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf. Mencegah kemungkaran. Dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
5: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inqirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena dan ketika terbuai hasutan? Akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian?
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, "Qul naru jahannama ashaddu harra." Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
3: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
4: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
5: Sinfani min ahli nar. Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

neraka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara taman-taman surga ini. Karena majelis-majelis semacam ini, majelis yang kita berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari sunnah-sunnah nabinya, adalah jalan yang paling cepat yang bisa mengantarkan orang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia itu berusaha, berupaya menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Kenapa? Karena masuk surga itu memang karena rahmat dari Allah. Karena karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karunia dan kasih sayang dari Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang iman dan amal saleh. Sedangkan orang itu tidak mungkin beriman dengan

0: baik dan tidak mungkin beramal saleh dengan sempurna kecuali kalau dia itu memiliki ilmunya. Maka tidak heran kalau kemudian Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut majelis-majelis ilmu itu bagian dari taman-taman surga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u." Apabila kalian lewat ke taman-taman surga, maka rekuklah kenikmatan yang terdapat padanya semaksimal mungkin. Dikatakan kepada yakni beliau, apa itu taman-taman surga? Beliau mengatakan hilaqul dzikr, kumpul-kumpulnya orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala di pertemuan yang berbarokah ini kita baca lanjutan dari hadis yang kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Masih dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a a'rabiyan. Beliau itu melihat seorang a'rabi yang biasa kita terjemahkan dengan Arab gunung, Arab Badui. Yabulu fil masjid, kencing di pojokani masjid. Faqamu ilaih, para sahabat pun segera bangkit untuk melarangnya, untuk menghardiknya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'uh, biarkan aja dia. La tuzrimu, jangan kalian putus kencingnya. Hatta idza faraha, sehingga tatkala orang Arab Badui tadi selesai kencing, selesai pipis, da'a bidalwin min ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dibawakan air satu timba. Fasabbahu alaih, lalu beliau menuangkan air setimba itu ke bekas kencing tersebut. Dalam redaksi yang lain, masih dalam cerita yang sama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan, qama arabiyyun fabala fil masjid, ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Fatanawalahu an-nasu liyaqa'u fihi, orang-orang pun segera bangkit untuk memarahinya, untuk memarahinya gitu. Faqala lahum an-nabiy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'u, biarkan aja dia. Wahariqu ala baulihi sijlan min ma, tuangkan ke bekas kencingnya air satu timba. Fa innama buistum muyassirin, kalian itu diutus untuk memudahkan urusan orang. Walam tuba'atsu mu'assirin, kalian itu tidak diutus untuk menyusahkan urusan orang. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kabarkan dulu kasus hadis ini, lalu kita ambil faedah dan kita tadaburi permasalahan yang muncul padanya. Jadi kisah ini kisah orang A'rabi. A'rabi itu jadi orang Arab, orang yang hidup Jaziratul Arab. Itu ada dua jenis. Ada orang-orang yang tinggal di tempat yang sudah menetap, mau di kota, mau di desa gitu. Tapi dia itu sudah punya kampung, sudah punya rumah, sudah punya tempat tinggal. Mereka itu namanya Arabi, orang Arab yang sudah menetap di satu tetap. Seandainya ada orang mencarinya itu ketahuan alamate, ono sing kirim paket gak nyampe. Itu namanya orang Arabi. Jenis yang kedua itu orang-orang yang gak punya alamat yang jelas. Orang-orang yang tinggalnya itu di kemah-kemah, dia dan keluarga besarnya, dia dan kabilahnya. Bagaimana hidupnya? Hidupnya itu mereka bawa kemah, kemudian cari tempat yang di situ bisa untuk hidup. Biasanya itu cari tempat yang dekat air, ya dekat kubangan air atau apa gitu. Kalau menemukan tempat semacam itu, mereka masang kemahnya, itu ya. Kepala kabilah ya kemahnya agak gede, jadi rakyat ya kemahnya itu biasa. lalu mereka tinggal di situ beberapa waktu. Hidupnya ya ada yang berburu, ada yang cari kayu bakar, ada yang nyeni ngembalakan domba, ngembalakan onta, begitu. Sampai tatkala mereka di situ air sudah habis, nyeni untuk ngembalakan onta sudah tidak ada rumput, tidak ada pepohonan, mereka bongkari kemah itu, pindah ke tempat yang lainnya. Sehingga kehidupannya itu kehidupan yang jauh dari peradaban, kehidupannya itu kehidupan yang jauh dari ilmu. Yo enggak duwe WC, enggak duwe kamar mandi, yo enggak duwe apa, hidupnya di kemah-kemah. Lah, orang semacam itu, masyarakat semacam itu, kalau kebelet pipis bagaimana caranya? Itu bisa bayangkan, tempat semacam itu, masyarakat semacam ini kebelet pipis gimana caranya? Cari tempat yang sepi, mojok, kemudian pipis. Ya otomatis cawik ya, Huan. Dan cawik dalam syariat agama kita kan ada dua cara. Pakai air sama pakai? Pakai apa? Pakai air sama pakai? Sama pakai batu. Pakai air sama pakai batu dan yang sejenisnya. Pakai air, pakai batu, pakai tisu, pakai apalah. Sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkan yang di benda najis tersebut. Begitu. Lah, mereka itu kalau sesekali gitu ya, kepingin untuk ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu permasalahan yang kepingin untuk ditanyakan, atau kepingin untuk taklim sesekali, kadang-kadang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, kepingin ke kota Madinah, itu maka mereka itu datang dari kampungnya jauh gitu, menuju ke kota Madinah. Dan inilah yang terjadi pada sahabat Arabi ini. Jadi kasusnya itu adalah orang yang tinggal di tengah-tengah padang pasir, jauh dari ilmu, jauh dari peradaban, jauh dari ya tinggalnya mereka di tempat-tempat semacam itu, jauh dari perkampungan gitu. Dia itu datang ke kota Madinah mau ada keperluan ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu sampai di kota Madinah, beliau tahu kalau biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di Masjid Nabawi. Berangkatlah beliau ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi zaman itu kondisinya belum kayak sekarang. Kondisi Masjid Nabawi di zaman itu tanahnya tanah apa? Pasir. Antara jalan dengan masjid itu sama. Sama-sama tanah asli kota Madinah. Jenengan kalau mau tahu tanah asli kota Madinah, lihat Baqi. Dan ini tanah Baqi yang sekarang ini, itu tanah asli kota Madinah di zaman Rasulullah SAW. Dan itu kondisi masjid. Ini itu kondisi masjid. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu dulu kalau sholat di masjid itu sandalan. Kenapa? Lah ngapa dilepas sandal? Wong antara jalan sama masjid itu lantainya? Lantainya sama. Jadi sandal itu masuk ke dalam masjid. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kalau kalian mau masuk masjid, sandalnya dilihat dulu. Dibalik gitu. Dibalik, jangan-jangan di bawahnya itu ada kotoran. Pas jalan tadi itu kemudian nginjek kotorannya anjing kayak nginjek kotorannya opo gitu. Dibalik dulu, kalau ternyata bersih alhamdulillah dibawa masuk. Kalau nggak bersih, kalau kotor dibersihkan dulu baru kemudian dibawa masuk untuk sholat. Jadi itu kondisi masjid yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi wa ala alihi wa salam. Sehingga suatu ketika, jadi pada hari-hari Ramadan beliau itu pas sholat, pas gerimis di masjid atau di kota Madinah. Jadi wajah beliau itu penuh lumpur karena sujud di tanah dan yani kondisi gerimis, sehingga wajah beliau itu penuh dengan apa itu namanya itu? Ya penuh dengan lumpur, penuh dengan tanah, penuh dengan apa gitu karena digunakan untuk sujud di kondisi yang semacam itu. Bayangkan kondisi masjid di zaman Rasulullah SAW itu kondisi semacam itu. Kondisi tanah Baqi yang ada sekarang. Tanah Baqi itu gimana? Siapa bisa? Antum kan sering ke Baqi toh. Siapa bisa bayangkan tanah Baqi? Ya, tanah Baqi itu kondisinya berogalan. Terus, otopi. Tanah Baqi itu pasir campur tanah lembut. Jadi pasir campur tanah lembut. Jadi tanah itu pure gitu, itu pure gitu. Jadi tanahnya itu lembut gitu. Ya mungkin kayak pantai kita tapi sedikit campur tanah. Itu kondisi tanah baki. Orang Arabi tadi itu masuk. Orang Arabi tadi itu masuk. Qadarullah sampai di masjid kebelet pipis. Jenenge wong kebelet pipis kok. Oh. Ya kebelet pipis. Di zaman itu Masjid Nabawi itu belum ada kamar mandi. Belum ada tempat wudu, belum ada kamar mandi. Bagaimana mungkin ada kamar mandi? Wong satu kota Madinah di zaman itu cuma ada 5 sumur. Zaman itu belum ada setiap rumah kemudian duwe air itu enggak ada. Zaman itu kalau ada orang kepingin punya air di rumah itu nimbo. Setelah nimbo itu 1-2 timba dibawa pulang, ditaruh di tempat yang digunakan untuk wudu, digunakan untuk masak, digunakan untuk minum gitu. Itu kondisi yang ada di zaman itu. Di Masjid Nabawi tatkala itu belum ada kamar mandi. Belum ada air yang digunakan untuk mandi atau untuk wudu atau untuk apa. Orang Arab Badui tadi itu setelah masuk ke masjid belet tipis, beliau itu ngikuti adat kebiasaan selama di rumah. Tatkala beliau di kampungnya, di kemahnya, di kabilahnya, nek kebelet tipis gimana caranya tadi? Mojok ke tempat yang sepi, raono uwong, terus pipis gitu. Beliau di masjid di bagian depan ada banyak orang. Tolah-toleh di bagian pojok belakang raono orang. Wah, akhirnya beliau ke pojok belakang, ke pojok masjid, masih dalam masjid, tapi di pojok bagian belakang terus pipis di situ. Para sahabat melihat ada uwong nyiroh tok ora bener, ngono ya. Pipis di dalam masjid serentak. Jadi perasaan beliau, perasaan mereka ini adalah rumahnya Allah, tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang perlu dijaga kehormatan dan keagungannya. Lah kok yo di pipisi, langsung bangkit, kepengin nang gepuki, kepengin nang nyeneni, kepengin nang ngopo. Dan itu manusiawi, wajar. Sangat wajar. Bahkan tuntutan keislaman itu memang semacam itu. Orang yang melecehkan kehormatan masjid, orang yang mengotori kehormatan masjid, maka layaknya memang ditegur lah minimal, atau mungkin sampai dimarahi, atau mungkin sampai dilakukan tindakan yang kasar kepada dia. Dan itu yang dilakukan, yang terjadi di kalangan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, biarin aja. Da'uh. Biarkan aja dia. Biarkan, jangan diputus pipisnya. Jangan diputus, dan biarkan pipis sampai tuntas. Iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam belok wong pipis di masjid. Malam belok wong pipis di masjid. Bahasanya hadis ini itu da'uh wa la tuzrimu. Biarkan dia, jangan diputus pipisnya. Jangan diputus kencingnya. Setelah selesai kencing, itu sahabat tadi dia takut sudah. Sahabat yang pipis di pojok masjid tadi dia takut. Pada orang-orang sudah berdiri mau. Jadi mau nyamperin dia. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai kencing, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, ambilkan air. Yang tonggo-tonggo masjid itu kan di rumah punya air. Jadi ambilkan air. Setelah diambilkan air satu timba, lalu beliau memerintahkan kepada mereka untuk guyur bekas kencing tadi dengan air satu timba. Ingat ya, kondisi Masjid Nabawi itu lantainya pasir campur tanah. Sehingga begitu dipipisi itu langsung meresep ke bawah. Begitu diguyur air langsung meresep ke bawah. Seandainya lantainya kayak iki ya gak karu-karuan tambahan. Tambah gak karu-karuan. Itu kondisi Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lalu Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, gak gitu loh dalam bersikap itu. Innama bu'ithtum muyassirin walam tuba'athu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memudahkan urusan orang. Kalian itu tidak diutus untuk menyusahkan urusan orang. Orang Arab Badui tadi itu senengnya subhanallah. Jadi dia itu pipis gitu ya. Kemudian Arabnya dikebuki karo wong. Karena Arabnya dimarahi sama orang. Malah dibelo sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga gak dimarah-marahi sama Rasulullah. Jadi beliau itu gak dimarahi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab Badui tadi itu kemudian doa. Doanya itu Allahumma arhamni wa Muhammadan Wala tarham ma'ana ahad. Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah Muhammad. Yang lain enggak usah.
1: Ini kurang tak referensi kan.
0: Jadi Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmatilah aku. Ya Allah rahmatilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya enggak usah. Yang lainnya enggak usah. Yang lainnya kan arep gepuk. Arep memukuli. Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum dengan dengar doa semacam itu beliau tersenyum. Lalu beliau mengatakan, "Ya A'rabi, laqad hajjartal wasi." Wahai orang Arab Badui, kamu itu telah menyempitkan sesuatu yang sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas. Oh, juga gue sampaikan karena aku toh. Rahmat luas untuk semua orang. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kejadian yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dan ya, ikhwan. Jadi landasan-landasan syariat, hadis-hadis Rasulullah SAW itu seringnya itu dari kejadian-kejadian semacam semacam itu. Karena kajian di zaman Rasulullah SAW, jadi ilmu di zaman Rasulullah SAW belum kayak sekarang. Ada pengajian, ada kelas, ada sekolah, itu belum ada zaman Rasulullah. Jadi kejadian-kejadian ilmiah itu kejadian-kejadian semacam semacam itu kemudian diambil ibrahnya. Apa pelajaran yang kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pertama ya ikhwan, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kehormatan masjid. Kehormatan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu rumah Allah. Yang dibangun untuk mengerjakan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang semisalnya. Dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu memiliki kehormatan, dia itu memiliki kemuliaan. Dia itu memiliki keagungan yang tidak dimiliki oleh rumah-rumah kita sendiri. Maka ada adab, ada hukum, ada larangan yang itu terlarang di masjid yang tidak terlarang di tempat-tempat yang lainnya. Ada kehormatan yang itu ada di masjid yang tidak ada di tempat-tempat yang lainnya. Makanya kan masuk masjid ada doanya. Di luar masjid ada doanya. Siapapun yang masuk ke dalam masjid ada namanya penghormatan masjid, yaitu tahiyatul masjid, salat dua rakaat. Di dalam masjid dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan transaksi jual beli dan yang berkaitan dengannya. Jadi dan yang berkaitan dengannya. Ada orang tuh pernah dodolan di masjid sama Rasulullah SAW tuh di Seneni. Lalu beliau mengatakan, La rabbahallahu tijaratak. Muka-muka daganganmu gak payu. Jadi gak badi. Karena ini masjid. Tempat untuk mendekatkan kepada Allah. Tempat untuk mencari surga. Bukan untuk mencari dunia. Ini masjid. Makanya anda ingatkan ya, ikhwan. Jenengan. Jadi yang qadar Allah itu punya. Jadi pekerjaan sales. Atau dagang. Atau apa. Sekarang kan dagang itu pakai HP. HP ku nanti. Tinggalin di mobil. Jadi pakai HP, dagangan, yuk tuku, yuk jualan, yuk promosi. Itu dengan HP kadang-kadang itu istirahat di masjid bersolat. Bersolat, mampir masjid, terus sholat. Kemudian duduk-duduk, silahkan lah duduk-duduk. Kemudian buka HP, silahkan buka HP. Yuk buka ngaji, yuk buka opong, tapi ojo buka Shopee. Ojo buka topet. Jangan buka pekerjaan kita yang itu jual beli. Jangan buka toko-toko online. Ini rumah Allah yang tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang semacam itu. Rasulullah SAW itu manusia yang sangat rahmat. Rasulullah SAW itu manusia yang sangat kasih sayang. Sampai doanya itu rada elek. Itu kan nemen, saking nemen. Ada orang dodolan di masjid. Rasulullah doanya itu sampai La rabbahallahu tijaratak. Semoga daganganmu gak payu. Daganganmu gak badi. Itu tuh sudah kelas kakap. Lihat. Orang Arab Badui yang pipis di masjid aja. Itu masih diberlakukan lembut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan orang yang jualan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekasar itu. Karena masjid itu punya kehormatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Termasuk menjaga kebersihan, menjaga kerapian yang ada di masjid. Rasulullah SAW itu mengatakan, al-busaku fil masjidi khati'ah. Ngeludah di masjid itu kesalahan besar. Ya mesti Ustaz, mesti nek sampeyan membayangkan masjid di zaman sekarang. Nek di Rasulullah SAW ini bicara untuk kondisi masjid di zaman itu. Gimana tadi gambaran masjid? Gambaran masjid semacam tadi ya. Kalau ada orang ngeludah di masjid itu ngefek apa enggak? Belas enggak ngefek. Kenapa? Begitu orang ngeludah kena tanah langsung neresep terus hilang. Nah, kalau sekarang nek kowe tok ana ludah, ana apa kalau zaman sekarang ya. Meskipun itu sesuatu yang enggak ngefek. Kotoran itu belas enggak ngefek di dalam masjid. Tapi itu tetap kesalahan dan itu dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Itu dilarang oleh beliau yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Makanya kalau ada orang masuk ke dalam masjid kemudian dia itu benar-benar memuliakan masjid sebagaimana mestinya untuk sholat, untuk nunggu sholat, yani untuk taklim, untuk ngajar, untuk belajar, maka nilainya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari azan isya. Hadis Bukhari. Suatu hari azan isya. Para sahabat datang untuk sholat. Untuk sholat. Kemudian sampai di masjid, mereka nunggu. Nunggu keluarnya Rasulullah SAW, nunggu imamnya datang. Zaman itu belum ada titit, itu belum ada. Jadi ya gitu loh, jam yang titit belum ada. Jadi komat pada waktu itu nunggu imam datang. Imam masuk, jadi rumahnya Rasulullah di mana ya, Huan? Di zaman itu? Nah, kalau ini masjid, rumahnya Rasulullah di mana? Di sana. Tapi masjid tidak menghadap ke barat, ya? Menghadap ke selatan. Jadi rumahnya Masjid Nabawi itu menghadap ke selatan, karena Mekah itu selatannya Medina. Ini selatannya, kok selatannya Medina? Mekah itu utara. Ini. Sana itu mana? Sana selatan. Jadi selatan benar, selatan wala utaranya dengan. Jadi Mekah itu selatannya masjid, ini selatannya Madinah. Mungkin dia ke selatan, lah rumahnya Rasulullah itu sebelah timur. Rumahnya Rasulullah itu sebelah timur, pas pojok. Jadi begitu Rasulullah keluar rumah, itu ada pintu langsung ke tempat imaman, langsung ke mihrab. Dan itu yang dikatakan oleh beliau SAW, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman-taman surga yang kita sekarang menyebutnya raudhah. Jadi antara rumahku ya, hadis itu mengatakan antara rumahku bukan antara kuburanku. Zaman itu Rasulullah durung mati antara kuburanku. Antara rumahku. Jadi rumahnya beliau itu ya kuburannya beliau yang sekarang itu. Karena beliau sebagaimana semua para nabi Rasulullah SAW mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya nudfanu haitsu mutna. Kami para nabi dimakamkan di tempat kami wafat. Karena beliau meninggal dunia di kamarnya Aisyah, maka beliau dimakamkan juga di kamarnya Aisyah. Itu syariat khusus bagi para nabi. Jenengan aja melo-melo, jenengan gak nabi kok. Yo jenengan dikuburkan di kuburan biasa, aku barang dikuburkan kuburan biasa. Ini syariat khusus para nabi. Nahnu ma'asyiral anbiya nudfanu haitsu mutna. Kami para nabi itu dimakamkan di tempat kami meninggal dunia. Ngomong apa tadi tekinmu. Jadi Rasulullah SAW itu keluar. Pada waktu isya itu, beliau gak keluar-keluar. Bilal, muadzinnya, gak berani komat. Karena Rasulullah SAW gak sakit, dan beliau gak safar. Kalau sakit kan para sahabat ngerti. Kalau safar kan para sahabat ngerti. Dan beliau itu gak sakit, gak safar. Kok keluar-keluar. Gak ada yang berani ngedor rumah beliau. Gak ada berani ngetok pintu. Ditunggu. Sampai ngantuk. Sebagian sahabat itu sampai turu. Turu sambil duduk ya. Sampai kira-kira jam 10:30. Dari mulai jam 8. Sampai jam 10:30. Itu beliau SAW itu baru keluar. Dari rumah. Begitu Rasulullah keluar SAW. Bilal itu komat. Para sahabat langsung berdiri terus sholat. tapi nek dadi imam ojo koyo ngono yo. Engko jamaah bubar. Oh, iku nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dienteni.

ini imami model sampean yuk bubar jamaah. Jadi gak imam sampean gak patek imam liyane ngono. Rasulullah SAW keluar sekitar jam 10:30. Kemudian beliau sholat. Setelah sholat, beliau itu mengatakan, innan nasa sallu waraqadu. Semua orang tadi setelah azan, tadi azan isya sekitar jam 7:30 atau jam 7. Setelah azan isya tadi, mereka itu sudah sholat lalu tidur. Jadi, sedangkan kalian nunggu sholat, maka salian dari jam 7 tadi sampai sekarang dihukumi selalu sholat. Karena orang nunggu sholat itu mendapatkan pahala seperti sholat. Mendapatkan pahala seperti sholat. Semacam kita ya, ikhwan. Semacam kita, semacam ini. Jadi taklim yang paling ana senangi itu taklim ba'da maghrib sama ba'da subuh. Kenapa? Nek ba'da maghrib itu yuk taklim, yuk ada pahala tambahan. Yaitu pahala intidhorus sholah ba'das sholah. Nunggu sholat setelah sholat. Setelah sholat maghrib, taklim karo nunggu isya. Sama ba'da subuh. Setelah subuh, taklim karo nunggu syuruk. Setelah syuruk juga sholat. Gitu. Dan nunggu sholat di dalam masjid dengan melakukan amal kebajikan itu dihukumi selalu sholat. Kita kan taklim 1 jam tuh, kurang dikit. Itu koyok sholat selama 1 jam. Dan itu pahalanya besar insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kembali kepada masalah. Masjid itu agung. Maka orang yang benar-benar memuliakannya diberikan oleh Allah pahala yang sangat agung. Tapi orang yang melecehkan kehormatan masjid, yani orang yang melecehkan kehormatan masjid, itu adalah kesalahan fatal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi menggunakan masjid di luar fungsinya. Masjid itu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan digunakan untuk mencari dunia. Untuk dodolan, untuk ini, jadi untuk yang semacam itu. Maka sampai Rasulullah SAW itu melarang orang dolai barang hilang di masjid. Dolai barang hilang ya di luar lah. Ngumumkan maksudnya, woro-woro. Jadi ditempel juru masjid, barang siapa yang menemukan barang ini, maka itu terlarang. Karena bukan semacam itu masjid itu digunakan. Itu yang pertama. Hadis ini bukan kepada kita ya, ikhwan. Hurmatul masjid. Kehormatan masjid. Jadi kehormatan masjid. Yang kedua. Fikih pipis ya. Fikih pipis. Jadi kita bahas dulu fikih kencing. A'robi tadi itu kencing. Di masjid. Jadi kencing di masjid itu jelas haram ya. Ini jelas-jelas haram. Kenapa Rasulullah membela tadi? Kita bahas nanti. Kita bahas dulu fikih kencingnya. Jadi, kalau ada orang itu kencing di tanah semacam tadi. Zaman sekarang gak ada usaha. Jadi sopo gak ada. Nah, jenengan nih kapan pas di sawah. Terus pas nandur. Atau pas opo pas di sawah. Kebelet. Huh? Pipis. Kebelet pipis. Gimana caranya? Kalau enggak caranya semacam ini. Jadi Islam itu agama yang agung. Agama yang sudah mengantisipasi kondisi-kondisi darurat. Syariat yang sudah membahas orang dalam kondisi-kondisi pelik. Ini uang itu kondisi normal. Kondisi pena itu mah gak patek. Jadi gak terlalu dibahas. Karena kondisi normal. Ono WC, ada air, melimpah lagi airnya. Itu gak perlu dibahas. Tapi kondisi-kondisi yang kadang-kadang semacam itu terjadi. Pas jenengan misalkan berburu. Ya buru manuk apa-apa di tengah hutan. Kebelet. Pipis. Kebelet pipis. Atau pas di sawah. Jadi pas di sawah, pas di Tegal, gitu. Terus kebelet pipis. Atau pas di mana, gitu ya. Kemudian kebelet pipis. Fikihnya berlaku fikih yang ada di hadis ini. Kencing aja dengan syarat kencing di tempat yang tersembunyi, tertutup jauh dari orang. Jauh dari orang. Jadi kalau bisa dibalik sesuatu, ya dibalik sesuatu. Kalau nggak bisa, pokoknya menjauh dari
dari orang. Kemudian kencing setelah itu jadi istinja. Istinjanya pakai apa? Air kalau ada. Kalau enggak ada ya pakai batu. Namanya hajar istinja. Batu untuk istinja. Batu untuk istinja itu enggak mesti batu. Semua barang yang terpenuhi 4 syarat. 1. Barangnya kering. Jadi barangnya kering. 2. Barangnya suci. Yang ketiga, barangnya koli. Apa teman bahasanya koli itu? Koli itu, nah kalau tisu, ini terus ono tai cicak misalkan yo. So tak gini kan, itu kan tai cicaknya hilang. Terus keset, resik. Itu namanya koli. Beda kalau, dorong plastik. Plastik misalnya yo, mau kena tai cicak, gini. Aku ngambil, plastik, kresek atau apa. Kemudian dicawi-cawi dengan ini. Ya malah roto. Wong plastik itu enggak. Enggak keset. Itu jenengnya koli. Maksudnya saya ngomongin dulu. Keset ya. Sembuh lah. Watu. Kayu kering. Terus kertas yang kasar itu. Tisu. Itu namanya koli. Dalam istilah syar'i namanya koli. Ini apa maksudnya saya? Keset menulis ya. Tidak repot keset. Bukan jenis plastik. Gelas, kaca. Terus sesuatu yang licin itu kalau dipakai bersihin gini malah. Malah kemana-mana. Gitu. Malah kemana-mana. Itu namanya kolik. Apa pun jenis saya? Oke kolik. Tidak repot-repot. Yang keempat. Ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram itu barangnya bukan barang terhormat. Barang terhormat itu barang yang di situ ada tulisan. Labdul Jalalah. Ada tulisan Al-Quran. Ada tulisan zikir. Atau makanan. Baik makanannya orang maupun makanannya jin. Ini maupun makanannya yang lain. Ini dumeh wong suge. Ngono ya. Cawi pakai roti kering. Ini. Dumeh wong suge. Ngono ya. Ini cawi itu pakai susu. Ya malah. Malah terlarang. Ini malah. Malah terlarang. Lah itu yang di. Yang dilakukan. Makanya. Jadi makanya kalau misalkan kita ke bandara, saat di bandara itu masuk ke WC, qadarullah misalkan bandara itu enggak ada banyune, tapi ada tisu itu enggak usah ribut. Nantang aja, enggak apa-apa. Enggak usah ribet, memang itu diperbolehkan secara syariat. Dan enggak usah nyeneni apa itu petugas ya. Mana airnya, Mbak? Ngono ya. Barno ae. Karena boleh. Karena memang semacam itu tuh boleh, asalkan tisunya kering. Asalkan tisunya itu kering. Ya enggak benar kalau malah pakai tisu basah. Kalau mau pakai tisu basah, itu setelah tisu kering. Tisu kering dulu, untuk menghilangkan najisnya, secara syar'i, baru kok koyoknya enggak patek wangi. Kemudian disusul dengan tisu basah itu urusan belakangan. Itu bukan urusan kesucian lagi, tapi sudah urusan kewangian, kerapian, kebersihan, dan yang semisalnya wallahu yani a'lam yani bisawab. Lah, tempat yang dikencingi tadi karena butuh suci cepat maka disiram dengan air. Kalau tidak butuh suci cepat ya enggak ada masalah. Yani dibiarkan aja enggak ada masalah. Jadi kalau misalkan pas di sawah, pas di tegalan, pas di apa, kemudian kebelet pipis aja di tempat yang tersembunyi, kemudian disiram Ustaz. Disiram piye wong tegalan gorok banyu ngono ya sembarno ae macam itu yang penting Anda dalam kondisi suci. Jadi Anda dalam kondisi suci. Wallahu alam sab. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita salah satu kaidah besar dalam agama. Namanya tazahum al-mafasid. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita salah satu di antara kaidah besar namanya tazahumul masalih wal mafasid. Apabila dua kemaslahatan benturan, dua madharat benturan. Kaidahnya para jamaah sekalian, apabila dua maslahat benturan, laku benturan itu dalam arti kalau mau ngerjakan yang pertama, yang kedua enggak mungkin dikerjakan. Kalau mau ngerjakan yang kedua, yang pertama enggak mungkin
dikerjakan itu namanya benturan. Kalau masing-masing, iki dikerjakan sekarang, ini dikerjakan nanti bisa, itu namanya gak benturan kalau semacam itu. Fikih tazahum itu kalau dua hal sama-sama baik, mau dikerjakan dua-duanya gak mungkin. Harus milih salah satu. Maka fikihnya adalah kerjakan yang terbesar meskipun mengorbankan yang lebih kecil, yang kurang, yang kurang. Dalam madharat, kalau benturan, ini haram. Kalau ini ditinggalkan, nerjang ini. Kalau ini ditinggalkan, nerjang ini. Maka tinggalkan yang paling besar, meskipun harus nerjakan yang lebih kecil, yang lebih ringan. Contoh, saya ambil sebuah contoh kecil. Kata Rasulullah SAW, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Dalam Sahih Bukhari. Apabila wis qomat, tidak boleh salat kecuali salat fardu. Gambarannya adalah ada orang masuk masjid. Baru takbiratul ihram, baru al-Fatihah, salat tahiyatul masjid. Rakaat pertama terus qomat. Terus qomat. Kondisi yang ada sekarang, kalau sholat ini dilanjutkan, dia mesti ketinggalan awal jamaah. Ingat ucapan saya, ketinggalan awal jamaah. Ketinggalan takbiratul ihram. Mungkin imam sudah sampai al-fatihah, selesai al-fatihah, kita baru selesai sholat. Ketinggalan awal jamaah. Kalau mau nututi, mendapatkan awal jamaah, konsekuensinya, sholat tahiyatul masjid, dibatalkan. Melakukan sholat tahiyatul masjid sampai selesai, itu maslahat. Mendapatkan awal jamaah juga maslahat. Tapi sekarang gak mungkin. Kecuali kalau jenengan sholat tahiyatul masjidnya sudah di rakaat kedua sudah sujud. Baru qomat. Itu selesaikan sholat. Gak ada masalah. Karena mesti masih mendapati takbiratul ihram. Yang gambaran tadi saya itu adalah kalau masih di awal-awal sholat. Mau sholatnya diuber cepat gitu. Kayak kereta ekspres. Yuk sholatnya malah gak sah. Yuk kan sholat gak tumanina gak sah. Mau sholatnya tumanina ketinggalan awal jamaah. Kalau mau mendapatkan awal jamaah harus mutus tahiyatul masjid. Apa yang harus dilakukan pada waktu itu? Itu namanya tazahumul masalih. Benturan dua kemaslahatan. Kemaslahatan neruskan tahiyatul masjid sama kemaslahatan neruskan mendapatkan awal jamaah. Apa yang dilakukan pada waktu itu? Mana yang lebih utama? Mendapatkan awal jamaah yang itu sholat fardu dengan meneruskan sholat tahiyatul masjid yang itu sholat sunnah. Mendapatkan awal jamaah. Makanya fikihnya dalam kondisi semacam itu putus sholat tahiyatul masjid terus susul jamaah. Kalau diprediksi gak nututi imam takbiratul ihram. Tapi kalau nututi, ya gak ada masalah, lanjutkan aja. Contoh lain. Berangkat Jumatan terlambat. Kita masuk masjid itu pas azan lagi masuk masjid. Kebanyakan dari kita kaum muslimin itu yang dilakukan itu berdiri manis, jawab azan, berselesai azan baru sholat. Benar enggak beramal dengan model semacam itu? Perlu ditinjau ulang kajian fikihnya. Pertama, apa hukumnya jawab azan? Sunnah. Para ulama sepakat jawab azan itu enggak wajib. Sunnah. Sunnah dalam arti enggak wajib. Apa hukumnya konsentrasi mendengarkan khutbah Jumat? Khutbah Jumat, bahasa saya itu khutbah Jumat.
Karena khutbah Jumat itu fikih khusus, bukan ceramah biasa. Itu ceramah dalam nuansa ibadah Jumat. Apa hukumnya konsentrasi mendengarkan khutbah Jumat? Wajib. Apa dalil yang melandasi bahwasanya konsentrasi mendengarkan khutbah Jumat itu wajib? Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Muslim, "Man massal hasa wal imamu yakhthub faqad laha." Barang siapa yang dulinan hasa, dulinan kerikil, dulinan watu ini pasir gitu loh, dulinan kerikil, sedangkan imam sedang khutbah, maka gak ada fungsi jumatannya. Maksudnya gak ada pahalai. Sia-sia jumatannya. Saking pentingnya hadis ini, di sebagian kalangan kaum muslimin itu selalu diingatkan di awal. Ini selalu diingatkan di awal. Yang penting, kok dulinan kerikil Ustaz? Lah iya loh, Masjid Nabawi lantainya itu pasir, anak katakan dari tadi pasir. Jadi pasir kan ono, kerikil ya, tengah-tengah khutbah, ono ku karo dulinan kerikil, apa enak? Saiki ya dulinan HP. Ini ono tuh khutbah lagi gimana itu loh. Subhanallah. Anak pernah khutbah di sebuah kota, gak anak sebut namanya gak enak, sebuah kota. Anak-anak pasti ikut. Ikut bi, ayo ikut, anak-anak ikut. Ini ikut ke dia. Beliau kan anak-anak kan di jamaah gitu ya. Setelah saya khutbah pulang di mobil cerita, "Bi, tadi itu pas Abi khutbah di samping saya itu gim-giman, Bi." Astagfirullah. Gim-giman atau buka WA nyatet, Mas. Gim-giman, Bi, gim-giman. Gim-giman mobil-mobilan itu wang-wang-wang-wang. Subhanallah. Kaya ono wong model kaya ngono. Ini semacam itu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, jadi saking pentingnya konsentrasi dengarkan khutbah, sampai beliau itu mengatakan dulinan kerikil itu menjadikan jamaahnya itu, jumatannya itu sia-sia. Sahnya sah tapi sia-sia. Lah, orang yang sholat itu gak mungkin konsentrasi, karena dia sedang konsentrasi dalam sholatnya. Denger, tapi gak konsentrasi. Konsentrasi dengarkan khutbah itu wajib. Kalau sekarang harus benturan. Nih yang paling bagus ya ojo dibenturkan. Gimana caranya gak dibenturkan? Datang sebelum azan. Itu caranya jangan dibenturkan. Sekarang ini kondisi benturan. Jadi jenengan ke masjid, kondisinya itu sudah azan. Pas azan. Apa yang dilakukan ya, Wan? Apa yang dilakukan? Langsung sholat. Kok langsung sholat, Ustaz? Iya. Jangan berdiri manis. Selesai jawab azan, baru kemudian sholat. Itu malah salah. Bukan fatal ya. Malah salah. Jadi titik mana salahnya? Dengarkan khutbah. Konsentrasi dengarkan khutbah itu wajib. Sedangkan sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Apabila benturan antara wajib dengan sunnah, maka kedepankan yang wajib. Yo, yang paling bagus yo, ojo benturan. Jangan benturan. Datang sebelum azan. Bahkan jadi yang benar itu kan Jumatan itu kan budale bar salat subuh. Iku wis budal. Tapi aku ngomong tok ora iso nglakoni. Koyok sampean wedhe ora iso nglakoni. Jadi kenapa Bapak Ibu sekalian? Abot ya, Kwan. Jadi kita itu tiap Jumatan tuh oleh telur puyuh paling. Ini oleh telur puyuh. Tapi iya gak oleh telur puyuh. Rasulullah SAW mengatakan, man ghada ilal jum'ati fissa'atil ula. Barang siapa yang berangkat jum'atan di waktu yang pertama, maka pahalanya itu kayak korban unta. Di waktu yang kedua, kayak korban sapi. Di waktu yang ketiga, kayak korban embek. Di waktu ketiga, ke waktu yang keempat, kayak sodako pitik. Jadi di waktu yang terakhir, yang kelima, kayak telur. Sodako ndok, telur. Nah, waktu pertama sampai waktu yang kelima itu dihitung dari mana? Zaman Rasulullah belum ada jam, sallallahu alaihi wasallam. Belum ada jam tangan, belum ada jam itu. Zaman Rasulullah belum ada jam. Menghitung waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, waktu keempat dihitung dari azan subuh. Sebagian ulama mengatakan dari terbit matahari. Oke lah, kita hitung dari terbit matahari wis ben penak. Dari terbit matahari sampai imam naik mimbar sampai azan Jumat itu dibagi lima. Lah, seperlima yang pertama itulah waktu pertama. Yuk kira-kira jam itu. Jam 6 menuju Jumatan. Ya remek, Ren.
Ini engko jam-jam songo engko waktu kedua. Jam-jam setengah sepuluh engko waktu ketiga. Ini jam 11 engko ya waktu kelima soalnya ndok. Engko semua mepet ini ndok per ini jam 11 jam 11 kurang engko saya mending ndok banyak. Engko ini kapan wis mepet-mepet engko ndok puyuh. Ndok puyuh pada-pada ndok. Ora jam 11 Allah taala. Apa kaitannya antara hadis ini dengan tazahumul masoleh dan mafasid? Sahabat tadi itu orang Arab Badui yang memang biasanya kalau di rumah itu sholat dengan PPC. Yo dengan cara kok yang ngono mau. Dia itu nggak pernah sadar kalau itu tuh salah di masjid. Ngerti nih, pokoknya pipis ya caranya semacam itu. Rasulullah SAW sangat memahami dia itu orang Arab Badui yang gaya hidupnya memang semacam itu. Tengah-tengah pipis, tiba-tiba disentak, dimarahi, mau berhenti. Ngono ya, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saking kagetnya langsung macet, ya lara wetenge. Tengah-tengah pipis langsung ditahan macet ya lara wetenge. Sakit. Kemungkinan kedua, lari. Pipis tambah lari, ya tambah asal itu mek di pojok malah ngoyo keceran kemana-mana. Yang ketiga, efek psikologis yang akan terjadi pada sahabat tadi. Dengan semua kondisi itu, Rasulullah SAW memilih biarkan kencing. Bukannya kencing itu dibiarkan sama Rasulullah, terlarang, haram. Tapi keharaman itu lebih mending dibandingkan kalau dicegah langsung. Lebih mending dibandingkan dicegah langsung. Toh keharaman itu bisa dinetralisir dengan diguyur air, selesai masalah. Tapi coba antum bayangkan, kalau yang terjadi itu dimarah-marahi. Yang pertama, bisa jadi najisnya itu malah kemana-mana. Malah sulit, ngelari sambil pipis, kemana-mana. Yang lebih berat daripada itu, efek dakwah. Karena orang itu gak niat salah loh. Orang tadi itu karping harus bener. Di ngarep banyak orang, di pojok. Sepi, yuk mojok, sepi, pipis. Karping harus bener. Tapi ternyata salah. Kalau kemudian dia dimarahi, dia jauh-jauh dari kampungnya, maunya itu ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemu kaum muslimin di kota Madinah, yaitu untuk belajar ilmu, oh malah sampai di Madinah, dimarah-marahi, pulang, untuk kampungi, wes, gak Islam-Islaman, gak pangatean. Mosok Muhammad kurang ajar, pipis mosok raoleh. Dan itu bahaya sekali. Efek itu yang ditahan oleh Rasulullah. Jangan sampai terjadi. Makanya di hadapan beliau sekarang benturan dua hal. Pipis itu haram, terlarang. Tapi kalau dicegah efeknya, itu yang terjadi. Maka Rasulullah SAW memilih menghalangi, mencegah jangan sampai terjadi keharaman yang lebih besar. Meskipun harus mengorbankan keharaman yang semacam itu. Itu namanya tazahum masalih mafasid. Apabila benturan antara dua kemaslahatan, benturan jadi antara dua kemadharatan. Dan ini menunjukkan kepada kita akhlaknya Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Saking apiknya akhlaknya Rasulullah sampai Arabi tadi doa, doanya tapi ora beres. Jadi doanya ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah Muhammad. Yang lain ora usah. Jadi kan ya karena beliau sudah merasa benar pipis kok malah disini ini kalau orang-orang dan dibela oleh Rasulullah ini sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Wallahu a'lam. Ini ya ikhwan, karena waktu enggak ngatasi. Yani yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yani kita akhiri majelis kita. Yani subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah.

maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam: la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawah Muslim. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilm كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: قدوات قدوات نبويه.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut, jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak, saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang mengetahui kapan datangnya? Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita meminta maaf. Tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Balasannya, ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum wa

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madharu katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madharr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tada'ahu wa an tahdharah. Wa ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuzu li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua.
4: Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insana lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya fa aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum.

0: Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Neraka Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: Raghima antum. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
4: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
3: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
4: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
6: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan?

0: Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
5: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata.

tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٍ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tetapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yumtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang yang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah? Sedekah saya. Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan.

0: jalankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, "Qul naru jahannama ashaddu harra." Neraka jahannam lebih panas. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku, wahai saudari muslimat. Hijabku, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar.
4: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
8: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
7: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: والسنه.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Al-Sunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa. Qulubuhum, hati-hati mereka.
1: Qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jusmani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik, apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

0: tuhibbuna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfudz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi. Hidayah FM, saluran tilawah al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para jamaah Masjid Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan, dan kita melanjutkan pembahasan kita masih tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang hari kebangkitan dan bagaimana proses kebangkitan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang padang mahsyar, ya, tentang padang mahsyar. Sebelumnya kita perlu tahu ya tentang macam-macam mahsyar ya. Atau macam-macam al-hasyar ya. Al-hasyar. Nah, ada dua model ya. Yang pertama Al-Hasyr di dunia, kemudian Al-Hasyr di akhirat. Adapun yang di dunia ada dua, ya. Yang pertama yang Allah sebutkan, "Wallazi akhraja alladziina kafaru min ahlil kitabi li awwalil hasyr, min diyarihim li awwalil hasyr." Dalam surat Al-Hasyr Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi Bani Nadir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا." Ya, seterusnya ya, tentang pengusiran Bani Nadir. Ini disebut juga dengan hasyar. Kemudian yang kedua adalah al-hasyr ya, sebelum hari kiamat, yang merupakan salah satu tanda-tanda besar hari kiamat, salah satu dari 10 ya tanda besar hari kiamat. Yaitu nar takhruju min qa'ar Aden, yaitu api yang keluar dari negeri Aden, dari Yaman, tahsyurun nas, yaitu mendorong, menggiring manusia ya. Kata Nabi SAW, narun takhruju min Aden tahsyurun nas, api yang keluar dari kota Aden kemudian menggiring manusia ke ardil mahsyar ya, tabitu haitsu batu taqilu haitsu qalu ya, di mana api tersebut bermalam bersama manusia, siang juga bersama manusia. Mereka lagi istirahat, api juga diam. Ketika waktunya bergerak, api mendorong mereka untuk bergerak. Ini dua hasyar di dunia. Adapun yang kita fokuskan adalah hasyar di akhirat. Ada dua hasyar di akhirat. Yang pertama yaitu hasyar Mahsyar, mengumpulkan manusia seluruhnya ke padang mahsyar manusia ke surga atau neraka. Inilah macam-macam hasyar ya, yang jadi bahan pembahasan kita sekarang yang ini ya. Ya, yang ini. Ya. Ini jadi topik kita adalah bagaimana mengumpul manusia ke padang mahsyar ya. Yang dalilnya bahwasanya manusia dikumpulkan sangatlah banyak ya. Dalilnya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumi ma'lum." Kata Allah, "Qul innal

Dzalika yaumun masyhurun dalam surat Hud, di akhir-akhir surat Hud. Kata Allah, dzalika yaumun majmu'ul lahun nas wa dzalika yaum masyhur. Hari di mana manusia dikumpulkan, yaitu di hasyar ke padang mahsyar. Wa dzalika yaum masyhur adalah hari yang dipersaksikan pada hari tersebut. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahad. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka semua dan tidak seorang pun yang lolos dari kami. Semuanya dikumpulkan. Ya, tidak ada yang lolos, semuanya akan dikumpulkan dalam di padang mahsyar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum. Dan seterusnya. Wa addahum adda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Ini semua diantara dalil-dalil bahwasanya manusia semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk disidang. Ya. Dikumpulkan untuk apa? Ya. Untuk dihisab, disidang. Ya. Dihisab dan seterusnya. Sebelum masuk surga atau masuk neraka. Inilah disebut dengan al-hasyr, ya, atau padangnya disebut dengan ardul mahsyar, padang mahsyar. Ya, jadi saya ulangi, hasyr ada empat, ya, hasyr yang sudah terjadi pada Bani Nadir, pengusiran mereka, kemudian hasyr yang akan terjadi menjelang hari kiamat, manusia dibawa kepada negeri Syam. Kemudian di akhirat ada dua, ya. Ya. Hasyar untuk dikumpulkan dan hasyar menuju surga atau neraka, ya. Taib. Kemudian masalah kedua. Yang kedua, siapa saja yang dikumpulkan? Siapa saja yang dikumpulkan? Yang jelas yang dikumpul adalah semuanya mukallafin, ya, yaitu manusia kemudian jin, ya, dikumpulkan semuanya, ya, termasuk nanti syaitan-syaitan, syayatin, kemudian dan seluruh hewan, ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang seluruh hewan, ya. Tetapi yang rajih bahwasanya seluruh hewan juga dikumpulkan. Adapun dalil bahwasanya seluruh hewan dikumpulkan, dalilnya banyak atau dari hadis dan Al-Qur'an. Dalil hewan juga dikumpulkan, adapun dari Al-Qur'an kemudian hadis, ya. Al-Qur'an ada 3 ayat yang bicarakan tentang ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi" وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Dalam surat Syura kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. Allah ciptakan, di antara tanda Allah adalah Allah ciptakan apa yang Allah letakkan di langit dan di bumi berupa hewan-hewan, seluruh burung-burung yang terbang di udara, ya. Wa huwa ala jam'ihim, kalau Allah berkehendak untuk mengumpulkan mereka semuanya, berkaitan termasuk dabbah, termasuk burung, ya, idza yasha'u qadir, kalau berkehendak Allah akan kumpulkan mereka semuanya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat yang sering yang pada kita semua pada hafal, wa idza al-wuhushu husyirat. Wa idza al-wuhushu husyirat, ya. Ketika binatang-binatang buas dikumpulkan, berarti binatang, kalau binatang buas dikumpul, apalagi binatang-binatang yang tidak buas, ya, jinak, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun, ya. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Takwir, dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma
min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitab min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Di akhir ayat kata Allah summa ila rabbihim yuhsyarun. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi. Tidak ada satu binatang di atas muka bumi. Wala ta'irin yatiru bi janahihi. Tidak ada burung yang mengepakkan kedua sayapnya ketika terbang. Illa umamun amsalukum. Mereka juga adalah umat-umat seperti kalian. Kalian umat, jin umat, manusia umat, hewan juga umat tersendiri. Ma faratna fil kitab min syai, tidak ada yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka akan dikumpulkan. Ya, di sini Allah sedang berbicara tentang hewan. Allah tidak bicara tentang manusia secara apa namanya. Allah ibtidaan di awal Allah bicara tentang hewan. Ya, mereka seperti kalian juga. Oleh karenanya mereka juga akan dibangkitkan. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ini dalil bahwasanya seluruh hewan juga akan dibangkitkan. Ya. Kemudian juga hadis contohnya seperti dalam Sahih Muslim Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syati al-jalha minas syati al-qarna. Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada ahlinya, hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat, hingga kambing yang tidak bertanduk akan mengkisos dari kambing yang bertanduk. Jadi hewan-hewan juga dibangkitkan, namun hewan dibangkitkan bukan untuk masuk surga masuk neraka, enggak, tapi untuk Allah tegakkan keadilan bahwasanya hewan-hewan ini cuma selesai sampai di padang mahsyar. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, kuni apa namanya, ya laitani kuntu turaba, kata orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia melihat hewan setelah dikisos jadi tanah, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Ya, jadi perhatikan bedanya kalau manusia bedanya ya, manusia dikumpulkan untuk menuju surga atau neraka. Manusia dan jin di mahsyar untuk menuju surga atau neraka. Adapun hewan ya untuk dikisos lalu jadi tanah. Kita perlu menyampaikan hal ini kenapa? Karena untuk menjelaskan bahwasanya padang mahsyar adalah hari yang sangat mengerikan, karena bukan manusia aja yang dibangkitkan, hewan, kita ada singa, ada macan, ada gajah, ada hewan-hewan semua yang pernah ada Allah bangkitkan, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Kalau Allah ingin mengumpulkan mereka, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang berikutnya adalah padang mahsyar, ya. Sifat padang mahsyar. Ada dua pendapat, ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Khilaf, ya. Tentang firman Allah
Yauma tubaddalul ardu, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Artinya hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Bumi yang lain. Nah, dalam surat Ibrahim. Enggak. Pertanyaannya, diganti di sini maksudnya apa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan diganti maksudnya bumi yang baru. Bumi yang baru. Yang lama. Bukan yang lama, tidak ada kaitan dengan yang lama. Tidak ada kaitan dengan yang lama, dengan bumi yang lama. Yang kedua, bumi yang lama tapi dimodif oleh Allah, modifikasi oleh Allah sehingga menjadi bumi yang baru yang akan dijadikan tempat untuk berkumpulnya manusia. Dan wallah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini. Ini pendapat yang lebih lebih kuat. Adapun dalilnya, dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, wa idzal ardu muddat. Itu ketika bumi didatarkan, kalau bahasa kita ya. Ka'adimis sama, ka'adim, kal'adim ya. Ya mudduha kal'adim. Seperti kalau orang bikin kulit kemudian didatarkan untuk, misalnya kulit kan kalau disamak kemudian didatarkan. Didatarkan. Oleh karenanya, Syekh Utsaimin rahimahullah berdalil dengan ayat ini, wa'idhal ardu muddat, bahwasanya bumi asalnya kurawi ya, asalnya bulat, namun pada hari kiamat didatarkan. Ya. Ketika, ya, bumi didatarkan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di antara tafsiran, hari tersebut bumi pada hari itu, bumi menceritakan kabar-kabarnya. Apa kabar-kabar bumi? Maksudnya maksiat dan ketaatan yang dilakukan di atas bumi tersebut. Ya, berarti bumi tersebut akan menjadi saksi. Berarti dia hadir dalam hari kiamat. Dia hadir dalam hari kiamat, dia menjadi saksi. Orang bermaksiat di atas dia, dia akan sampaikan menjadi saksi. Orang berketaatan kepada Allah, dia akan menjadi saksi. Makanya sebenarnya mengatakan di antara hikmah kenapa seorang tatkala sholat id dia pergi dari jalan yang satu balik dari jalan yang lain dalam rangka untuk memperbanyak saksi bagi dia pada hari kiamat. Ini adalah dalil-dalil yang merojihkan bahwasanya bumi yang kita pijak sekarang inilah. Tentu ini masalah khilaf ya, ini juga mereka punya dalil, tapi saya lebih condong pada dalil yang mengatakan bumi adalah bumi yang sama, tetapi dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, adapun proses ya, proses yaitu dengan misalnya bumi mengeluarkan, ya, bumi digoncangkan mengeluarkan isi perutnya, bumi mengeluarkan isi perutnya. Ini proses untuk menjadi apa? Datar isi perutnya. Idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Idza sama'un syaqqat wa idzal ardu muddat wa idza sama'un syaqqat wa adzinat rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa alqat ma fiha wa takhallat wa alqat ma fiha wa takhallat. Keluarkan. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini semua dalil bahwasanya bumi mengeluarkan isi perutnya. Kemudian tadi didatarkan kal adim. Wa idzal ardu muddat
Kemudian gunung-gunung dilepaskan. Jadi semua yang tinggi-tinggi Allah angkat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung dihilangkan, gunung-gunung dihancurkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Dalam surah Thaha, "Wa yas'alunaka 'anil jibal, faqul yansifuha rabbi nasfa, fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wa la amta." Kata Allah, "La tara fiha 'iwajan wa la amta." Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung. Katakanlah, ya, fakul yansifuha rabbi nasfa. Tuhanku akan menghancurkan gunung tersebut, dicabut dari akarnya, kemudian digoyangkan, kemudian kalihnil mamfus, seperti kapas yang berterbangan, kemudian ditabrakan, kemudian hancur. Setelah itu, kata Allah, la tarofiha aywaja wala amta. Kau lihat di bumi tersebut tidak ada lubang, tidak ada tinggi, tidak ada lembah, tidak ada gunung. Bumi menjadi datar. La tara fiha iwajan wala amta, ya. Engkau lihat di bumi tidak ada gunung, tidak ada lembah. Ini semua proses untuk menjadikan bumi sebagai bumi yang datar, ya. Setelah itu bumi menjadi datar sehingga tentu menjadi semakin luas karena didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian cukup untuk, ya, ya Allah modif, terserah Allah membuat kayak apa. Tapi intinya manusia dan seluruhnya cukup untuk dikumpulkan di atas padang mahsyar tersebut. Dalam hadis, sifat padang mahsyar dalam hadis, kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin naqi. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Laisa fiha ma'lamun li ahadin. Apa artinya? Kata Nabi SAW, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi. Bumi yang putih. Tapi putihnya tidak putih seperti papan tulis. Putihnya afra, yaitu kemerah-merahan. Afra ini artinya tashubuhal humrah, yaitu kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Sampai Nabi jelaskan dengan detail warnanya. Kakursatin naqi, seperti roti yang bersih. Seperti, ya, roti yang bersih, yang tidak dicampur macam-macam, ya. Roti tidak putih banget, kalau kita gandum tidak putih banget, ya, dia putih ke merah-merahan, ya. Laisa fiha ma'lamun li ahad, tidak ada di bumi tersebut, di padang tersebut, ma'lam, yaitu tanda-tanda milik seorang pun, tanda-tanda milik seorang pun. Maksudnya apa tanda-tanda tersebut? Tidak ada jalan, tidak ada plakat, tidak ada rumah, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada pohon, tidak ada tanda yang membedakan satu dengan yang lainnya. Kita kalau ingin tahu arah, kan, atau ingin suatu, ada tandanya. Oh, ada tandanya ini. Di sana enggak ada tanda apapun di atas dataran tersebut. Sehingga ketika datar seperti ini, ya, ketika datar seperti ini, tidak ada tempat sembunyi. Mau sembunyi di mana? Tidak ada tempat sembunyi, tidak ada tempat berteduh. Tidak ada tempat berteduh. Siapa mau sembunyi? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari tersebut kalian akan dipaparkan di hadapan Allah, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang bisa sembunyi dari kalian, enggak ada. Tidak ada yang bisa sembunyi. Semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya memang tidak ada tempat untuk sembunyi. Mau sembunyi di bawah pohon-pohon, enggak ada. Di gunung, goa, semuanya enggak ada. Datar semuanya. Kemudian tidak ada tanda apapun di padang tersebut. Baik, tolong dihapus.

Padang Mahsyar. Proses ya, proses hasyar hasyar bagaimana prosesnya ya? Yang pertama adalah Nabi yang pertama dibangkitkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. وأول شافع وأول مشفع. طيب kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, aku adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Ya. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan aku yang pertama kali keluar dari kuburan. Awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Jadi Nabi SAW yang pertama kali dibangkitkan. Tetapi dalam hadis ternyata, jadi Nabi yang pertama kali dibangkitkan, namun ternyata Nabi Musa sudah sadar. Sudah sadar ketika itu. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW ketika di pertama kali dibangkitkan, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'akunu awwalu man yufiq, fa'idha Musa batishun bijanibil arsy. Aku pertama kali sadar, tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam sedang memegang sisi arsy. Ya. Maka Nabi mengatakan, fala adri hal afaqa qabli, dalam riwayat, am husiba bi saqatil tur, dalam riwayat, au mimma mimman istathna Allah. Aku tidak tahu apakah Musa, saya waktu sadar dia sudah bangun, sudah pegang arsy Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu sisi arsy Allah. Kemudian aku tidak tahu apakah dia tidak ikut ya pingsan ketika itu, ataukah apakah dia sudah dibangkitkan sebelum aku. Dalam sebagian riwayat, ambu itha qabli, kata Nabi, am bu itha qabli, aku tidak tahu apakah Musa dibangkitkan sebelumku. Namun dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, wa anal hasyir, Nabi bersabda, wa ana al hasyir alladhi yuhsyarun nas tahta Qadam. Aku adalah yang al-hasyir, yang orang-orang dikumpulkan setelahku, ya. Orang-orang dikumpulkan, yang pertama kali dikumpul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia dikumpulkan, ya. Nanti kita akan ceritakan tentang proses bagaimana orang kafir, bagaimana orang beriman pada pembahasan berikutnya insyaallah. Yang kedua, manusia dikumpulkan atau dibangkitkan pertama kali, dikumpulkan dalam kondisi telanjang. Telanjang, belum disunat, tidak pakai alas kaki, tidak ada yang dibawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan
uratan, ghurlan, buhman. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat terhufa, tidak pakai alas pakaian, dalam kondisi ghurlan, belum disunat, dalam kondisi buhman, tidak bawa apa-apa. Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awal, kama bada'na awal khalqin nu'idu wa'dan alaina. Kata Nabi, Nabi bacakan firman Allah, sebagaimana kami mulai penciptaan, kami ulangi lagi. Maksudnya apa? Sebagaimana seorang tatkala keluar dari perut ibunya, dia dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat, tidak bawa apa-apa, maka dibangkitkan juga manusia pada hari kiamat dalam kondisi demikian. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar hadis ini berkata, "Ya Rasulullah, alaisa ar-rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan dibangkitkan bersama-sama dalam kondisi demikian?" Kata Rasulullah, "Iya." Kemudian Aisyah berkata, "Alaisa yanzuru ba'dhum ila aurati ba'd?" Bukankah sebagian akan melihat aurat yang lain? Kata Nabi SAW, "Al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Perkaranya lebih dahsyat sampai orang tidak berpikiran untuk melihat hal-hal demikian. Kenapa? Karena hari sangat mengerikan. Oleh karena Syekh Utsaimin ketika membawakan hadis ini mengatakan, waqad ra'aina ra'yal ain mithla dzalik. Kami melihat ada sesuatu yang mirip seperti ini. Ketika terjadi peristiwa terowongan Mina, orang-orang lari, sebagian mereka pakaian mereka terlepas dan mereka tidak pedulikan. Kenapa? Karena kedahsyatan yang luar biasa. Itu baru kejadian ringan di musim haji. Tetapi ketika itu ketakutan yang luar biasa, orang tidak peduli dengan kondisi mereka yang tidak berpakaian sama sekali. Bagaimana lagi dengan hari kiamat. Ya, hari kiamat. Sama seperti sebagian kawan yang mengalami tsunami di Aceh, dia mengatakan juga, terus banyak orang bajunya lepas, tapi tidak peduli. Ya kenapa? Karena kondisi sangat mengerikan. Itu baru musibah ringan di dunia, tidak ada bandingannya dengan kedahsyatan hari kiamat. Ya. Jadi memang benar demikian, begini, tapi orang tidak peduli. Laki-laki dan perempuan tidak ada saling melihat di antara mereka. Kemudian setelah itu dikasih pakaian. Diberi pakaian. Kata Nabi SAW, awwalu man yuksa minal khala'iq Ibrahim al-Khalil. Yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalam al-Khalil. Sebelum Nabi, Ibrahim alaihissalam yang pertama dikasih pakaian sebelum Nabi. Kenapa? Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadzkirah menyebutkan beberapa sebab. Di antaranya dia mengatakan, Imam Al-Qurtubi, kenapa Ibrahim yang pertama kali pakai pakaian? Beliau mengatakan, tidak ada yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah seperti Ibrahim. Seperti Ibrahim alaihissalam. Sangat takut kepada Allah sampai dia yang menghancurkan patung, dia yang berdebat dengan penyembah berhala, dia yang berdebat dengan penyembah bintang, penyembah benda-benda langit, dia mengatakan, wajunubni wabaniya anak budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari perbuatan kesyirikan. Padahal dia bapaknya tauhid. Rasulullah SAW saja disuruh ikut agama Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutlah ajaran Ibrahim wahai Muhammad. Dan dia yang menghancurkan patung dengan tangannya, yang dia ribut dengan penduduk negerinya sampai dia mau dibakar, yang dia debat sama mereka, itu pun dia tetap takut dan dia berdoa, ya, wajudumbuni wabani anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Makanya sebagian salaf mengatakan, waman ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman setelah Ibrahim? Ibrahim saja takut. Oleh karenanya, karena dia memiliki ketakutan yang luar biasa, pada hari itu dia yang aman. Pertama kali dikasih baju Ibrahim alaihissalam. Ini pendapat, salah satu pendapat disampaikan oleh Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah. Yang lain dikatakan bahwasanya Ibrahim, ya, ketika mau dibakar, dibuka bajunya. Dan itu kebiasaan mereka dulu, ya. Mereka ingin menyalib, mereka ingin bakar, mereka ingin menyiksa, maka baju dibuka. Jadi bajunya dibuka karena membela tauhid. Bajunya dibuka karena membela tauhid, maka dia yang pertama kali dikasih pakai baju oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini suatu kemuliaan Nabi Ibrahim, bahkan lebih dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Baik. Setelah itu, ya, matahari diturunkan. Tudunasyams, ya. Matahari

diturunkan, didekatkan. Qadra mil, seukuran 1 mil. Kalau 1 mil maksudnya mil buat celak atau mil seperti ukuran, tapi 1 mil ya paling 1, kalau kita ikutan 1 mil, 1 mil 1,8 kira-kira, 1,8 kilometer, ya dekat banget ya, sangat dekat, dan itu sangat panas luar luar biasa. Sebenarnya mengatakan apalagi ditambah dengan yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah laha sab'una alfa zimamin likulli zimamin sab'una alfa malakin yajuruna. Ya, neraka didatangkan, ya, dihadirkan pada hari itu, digeret oleh malaikat, tentu ini semakin menambah panas orang-orang tatkala itu. Baik. Ini kira-kira baik. Berikutnya dibangkitkan proses kebangkitan, ya. Saya terus di sini, ya. Proses dikumpulkan. Pertama, bangkit dari kubur dalam kondisi bingung. Dalam kondisi bingung. Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Yakhrujuna minal ajdathi, ay kuburan, ada jenis maksudnya kuburan, ka'annahum jaradun muntashir. Mereka keluar dari kuburan seperti belalang yang berterbangan. Keluar dari kuburan seperti belalang yang berterbaran. Bertebaran. Kalau belalang datang ke sana, kemari, kanan, kiri, depan, belakang, bingung mau kemana. Pokoknya kaget, kondisi kaget. Ya. Mamba'athana mimar kodina hadha. Siapa yang bangkitkan kita? Mereka bingung. Seperti juga Allah firmankan dalam ayat-ayat yang dalam yang lain, yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus. Yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus. Al-farash maksudnya adalah laron, laron yang berhamburan, begitulah manusia dibangkit. Ini pertama kali ketika dibangkitkan. Namun setelah itu mereka terarah. Yang kedua, setelah itu mereka terarah. Setelah itu mereka diarahkan dengan suara. Arahkan dengan suara. Ada yang maksud suara malaikat, ya. Ya. Kata Allah, fatawalla anhum yauma yad'udda ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal adadathi ka'annam jarad muntashir muhti'ina ila da. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fatawalla anhum yauma yad'udda muhti'ina ila da. Jadi mereka menuju kepada suara tersebut, ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Toha, yaitu Allah mengatakan yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Yauma idzin yattabi'una da'iya la iwajalah wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dalam surat Toha, dalam surat Qamar, kata Allah, yauma idzin, pada hari tersebut, yattabi'una da'iya, mereka mengikuti suara. Ada suara yang menggiring mereka menuju ke suatu tempat, padang mahsyar. Kata Allah, la iwajalah, tidak bisa belok kanan, tidak bisa belok kiri. Mereka ngikut suara tersebut, digiring oleh suara tersebut ke padang mahsyar. La iwajalah, wa khasha'atil aswatu, suara semua khusyuk, diam, tidak ada yang bicara. Fala tasma'u illa hamsa, tidak kau dengar kecuali desisan. Desis apa? Ada yang mengatakan mereka bicara pelan-pelan, takut. Ada yang mengatakan desis maksudnya suara langkah kaki yang hanya mereka dengar. Tidak ada yang berani bicara pada hari tersebut. Jadi ini proses mereka tergiring pada padang mahsyar untuk dimulai persidangan. Baik. Pembahasan terakhir yang kita akan bahas adalah kondisi manusia di padang mahsyar.
Kita bisa bagi menjadi tiga, ya. Sama orang kafir. Kemudian pelaku maksiat. Muslim tapi pelaku maksiat. Kemudian orang-orang bertakwa. Taib. Adapun orang-orang kafir, maka kondisi mereka, ya, ketika dibangkitkan di atas wajah mereka, jalan dengan wajah mereka, bukan dengan kaki. Dengan wajah, bukan dengan kaki. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, kata Allah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa summan wa bukman, kata Allah, kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah mereka. Jadi mereka jalan dengan wajah mereka. Dalam kondisi buta, dalam kondisi tuli, dalam kondisi bisu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas wajah mereka, ya Rasulullah? Maksudnya susah dipikirkan. Namanya kalau jalan ada kaki dua, kan? Ini gimana jalan di atas wajah? Maka Nabi SAW menjawab dengan mudah. Ya, bahwasanya Allah Maha Kuasa, kata Nabi SAW, alaysa alladhi amsyahu fi dunya ala rijalaihi qadiran ala an yumsiyahu ala wajihi. Bala. Bukankah Allah yang buat dia bisa jalan di atas dua kakinya, mampu untuk buat dia berjalan di hari kiamat di atas wajahnya? Tentu bisa. Dan ini adalah penghinaan kepada mereka. Karena kita tahu wajah adalah tempat paling termulia di tubuh manusia. Ternyata itu yang dijadi pijakan. Kenapa selama ini mereka di dunia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pada hari tersebut mereka dibangkitkan dalam kondisi terbalik, otak mereka enggak pernah mereka pakai untuk menyembah Tuhan, dan mereka malah menyembah makhluk, menyembah nabi, menyembah hewan, menyembah pohon. Oleh karenanya mereka dibalik, ya, tadi otak mereka enggak pernah mereka pakai. Kedua, penghinaan karena wajah adalah tempat yang paling mulia. Ketiga, karena mereka enggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang-orang kafir. Mereka dibangkitkan dalam wajah dengan wajah bukan dengan kaki, seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim, ya, dalam ayat yang lain. Kemudian juga tadi dalam kondisi buta, dalam kondisi buta. Tuli, kemudian bisu, ya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada, dalam surat Thaha, a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, dan seterusnya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an, dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang menyesakkan di dunia maupun di alam barzah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ya'ma, dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani ya'ma, ketika dia dibangkitkan dia berkata, ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, di dunia saya bisa melihat, ya Allah. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, telah datang ayat-ayat kami, kau meninggalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada ini kau ditinggalkan. Tidak dipulihkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi mereka, yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh, wajah mereka apa? Hitam, ya. Tetapi sebelum saya lanjutkan, kita tahu bahwasanya dalam kondisi yang lain mereka berbicara, mereka melihat kondisi yang lain. Melihat, berbicara, mendengar. Kata para ulama, karena di hari kiamat banyak sekali mawkif, banyak sekali kondisi ini. Intinya dalam satu kondisi di awal-awal mereka dibangkitkan seperti ini. Nanti Allah kembalikan penglihatan mereka. Nanti Allah dalam rangka untuk mengazab mereka. Nanti Allah kembalikan pendengaran mereka. Nanti Allah buat mereka bisa bicara. Kadang mulut mereka ditutup, kadang mereka bisa bicara untuk mengutarakan kesedihan mereka.

untuk menuntut orang-orang yang telah menyesatkan mereka, supaya semakin bertambah siksa mereka. Mereka melihat azab mereka. Tapi awalnya mereka dalam kondisi demikian, di atas wajah, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Nanti kemudian mereka tidak bisa melihat, mulai bisa bicara. Dan nanti ada kondisi lain di mana mereka bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Tapi dalam kondisi yang lain untuk menambah adab bagi mereka. Ya. Ya. Tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Di antara kondisi mereka, orang-orang kafir apa? Wajah hitam. Hitam, ya, penuh debu, kehinaan, penuh dengan tanah, penuh dengan tanah. Sebenarnya mengatakan kenapa penuh dengan debu? Karena keringat mereka sampai di muka mereka. Jadi keringat mereka penuh dan penuh dengan debu. Ya. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Air tersebut ada wajah yang penuh dengan debu, dengan penuh kehinaan. Yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana wajah mereka hitam. Ya, dipermalukan pada hari tersebut, ya. Dipermalukan pada hari itu kondisi mereka. Kemudian ketakutan. Mata terbelalak. Terbelalak. Ya. Kemudian jantung naik sampai ke leher, saking ketakutannya. Mata biru. Kita lihat dalam ayat banyak sekali bagaimana kondisi mereka. Kata Allah, yauma idzin zurqa, hari tersebut mereka dikumpulkan dalam kondisi zurqa, biru matanya, biru ada mata, badannya biru, saking ketakutan yang biasa, ya. Contohnya juga mata terbelalak, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajjahi, mata mereka terbelalak, mereka ketakutan, tidak bergedip mata mereka, terbelalak, mengerikan, ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashqasu fihil absar. Kami, jangan kau sangka kami lalai dari orang-orang berbuat zalim. Sungguhnya kami menunda pembalasan mereka di hari di mana mata mereka terbelalak. La yartaddu ilaihi tarfuhum wa afidatuhum hawa, mata mereka terbelalak dan tidak berkedip saking ketakutannya. Kemudian kata Allah, wa afidatuhum hawa, dada mereka kosong. Kenapa kosong? Karena jantung mereka naik ke atas, ya. Jantung mereka naik. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Dan berilah peringatan kepada mereka hari yang menakutkan akan segera datang. Idzil qulubu ladal hanajir, tatkala jantung-jantung naik ke atas. Kadhimin, karena ketakutan luar biasa. Ini kondisi mereka. Waliyadzubillah. Ya, mungkin sekarang mereka bersenang-senang, ketawa ketiwi, was-was, bermaksiat, menyembah selain Allah, menyembah manusia, menyembah. Tapi kalau mereka dibangkitkan seperti ini, mengerikan. Ini salah satu sebagian aja, tentu masih banyak dalam ayat menjelaskan bagaimana kondisi mereka yang sangat mengerikan. Taib, sekarang kita beranjak kepada para pelaku maksiat. Ini juga banyak, ya. Hadis terlalu banyak menjelaskan pelaku maksiat begini, kondisinya begini, ini kondisinya begini, kondisinya begini. Tapi saya nyampaikan sebagian saja, ya. Contoh yang datang dalam hadis-hadis seperti orang sombong. Apa kata Nabi SAW? Yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati ka'amthali dharfi suwarir rijal yakshuhmu dhul min kulli makan. Kata Nabi SAW, orang yang sombong, yang angkuh, merasa besar pada hari kiamat, dibangkitkan pada hari kiamat seperti semut. Kecil seperti semut, fiswari rijal, bentuknya manusia, badannya sekecil semut. Yakshuhmu dhul min kulli makan, kehinaan meliputi dia pada seluruh sisinya. Kenapa? Al-jazah menyisir amal, balasan sesuai perbuatan. Karena selama ini dia sombong, merasa tinggi, ternyata dia kecil. Makanya ketika dia merasa tinggi di dunia, dengan jabatannya, dengan ketampanannya, dengan duitnya, dengan mobilnya, dengan motornya, dengan HP-nya, dengan tasnya, dengan apa deh ilmunya, ya, ya sombong, ya. Dengan nasabnya dia sombong, ya. Maka pada hari kiamat jadi kecil seperti semut, hampir diinjak oleh singa, diinjak oleh macan, diinjak oleh orang. Yakshahumu dzul min kulli makan. Mengerikan. Inilah nasib orang sombong pada hari kiamat. Jadi kecil, jadi kerdil. Kerdil seperti semut. Kemudian di antaranya pelaku maksiat yang tidak adil sama istrinya. Yang tidak adil ketika poligami. Hati-hati, ya. Tapi antum banyak yang selamat karena antum tidak poligami. Apa kata
Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamati

syikuhuma il. Barang siapa yang punya dua istri, kemudian condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat badannya miring. Istri tua, istri muda. Istri tua hanya suruh kerok, ya, suruh mijit. Nanti kalau sama istri muda baru senang-senang sama istri muda. Kalau udah capek, yang kerok istri tua. Ini nanti hari kiamat badan miring. Ya. Udah keren, sunnah. Penampilan oke, sunnah. Manhaj salaf, tapi begitu sama keluarga tidak adil. Miring pada hari kiamat kelak. Dan banyak orang-orang seperti itu. Ya. Makanya Nabi ingatkan, berarti ada orang-orang seperti ini. Dia dosanya bukan dosa syirik, bukan. Syirik keren, mantap. Ya, dia bantah syirik. Dia bukan dosa bidah, bukan. Dosanya bukan itu, dosanya tidak adil sama salah satu dari dua istrinya. Datang hari kiamat badannya miring. Terus Ustaz bagaimana Ustaz ya? Kalau ente adil, keren datang lurus. Tapi kalau enggak adil, badan miring. Ini menunjukkan tidak adil kepada istri ketika poligami adalah dosa besar karena diancam dengan dosa khusus. Kemudian di antaranya suka minta-minta padahal tidak perlu. Minta-minta padahal tidak mendesak. Padahal tidak mendesak. Ya. Kata Nabi SAW, لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله يوم القيامة وليس على وجه مزعة لحم. Ya. Kata Nabi SAW, seorang senantiasa minta-minta-minta-minta. Ya. Sampai pada hari kiamat, dia datang dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya, tinggal tulangnya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang minta-minta masalah, minta-minta padahal tidak mendesak, jadi khodush, ya, jadi akan mencakar wajahnya. Semakin dia sering minta-minta, semakin habis dagingnya. Ya mungkin cuma separuh diambil atau sebagian, tapi intinya semakin banyak dia minta-minta, terus minta-minta, kalau semakin banyak datang dengan wajah tengkorak. Kenapa tidak punya malu, rai gedek, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta. Ya kita boleh minta tolong sesekali. Kalau ada keperluan, Allah mengatakan wa ta'awun al-birri wa taqwa. Saling tolong-menolong. Tapi kerjanya sudah kecukupan, minta lagi. Mau pelit-pelit simpan, akhirnya minta sama orang, minta sama orang. Akhirnya begitu. Ya. Wajahnya dihilangkan oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Contoh lagi, orang kaya pelit, ini hati-hati ya. Kalau miskin pelit mungkin wajar, ini kaya tapi pelit. Kata Nabi SAW, Al-aktharun al-asfalun. Al-asfalun yaum al-qiyamah. Illa man qala bimalihi hakadha. Ya, hakadha wa kasbuhu tayyib. Kata Nabi SAW, orang yang punya duit banyak, mereka paling rendah pada hari kiamat kelak. Yang punya duit banyak. Ya. Yang punya duit sedikit aman. Yang punya duit banyak, paling rendah pada hari kiamat. Kecuali orang yang bersedekah. Bersedekah, bersedekah, ya tambah tinggi derajatnya. Tapi kalau duit banyak, ngumpul-ngumpul, sedekahnya pelit. Hanya ngumpulin beban dia pada hari kiamat kelak. Wakasbuhu thayyib, hasil dagangannya, hasil penghasilnya adalah penghasilan yang baik. Hati-hati kepada orang yang kaya tapi pelit. Hari kiamat dia paling rendah pada hari kiamat kelas. Senang-senang aja, hartanya disimpan-simpan, koleksi ini, koleksi anu, koleksi rumah, koleksi mobil, koleksi dompet, koleksi apa lagi? Koleksi sepatu, koleksi ATM, koleksi tas ya. Koleksinya banyak banget. Nanti pada hari kiamat nih, hah? Paling rendah pada hari kiamat. Padahal di dunia pakai tas mahal paling keren ya. Kemudian tidak pernah bersedekah, pelit ya. Kalau sedekah bagus, sedekah. Kemudian membantu orang susah, tinggi di akhirat. Tapi kalau duit banyak tapi kerjanya pelit, maka begini hasilnya, paling rendah pada hari kiamat kelak. Di antaranya para pedagang, bahaya ini. Rasulullah SAW pernah datang kepada para pedagang, kata Rasulullah SAW, ya ma'syarat tujar, kata Nabi SAW, ya ma'syarat tujar, ya. Rasul panggil, wahai tujuhatuna yawmal qiyamati fujjaran. Atau yuhsyarun ya. Yubathuna yawmal qiyamati fujjaran. Illa man taqa wa barra wa sadaq. Kata Nabi SAW, ini khusus. Kenapa? Karena para pedagang memang banyak yang kurang ajar. Banyak yang tukang bohong, sumpah. Wah ini modalnya cuma

sekian, sekian. Untungnya cuma sekian, saya tidak ambil untung, ini cuma agar kembali modal. Oh, banyak omong, ada bohong-bohong disembunyikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai para pedagang, sungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat orang-orang fajir. Kecuali siapa? Kecuali yang bertakwa. Bertakwa maksudnya apa? Dia tidak bohong, kemudian dia hasilnya dari hasil yang halal, bukan hasil yang haram. Wabarra, wabarra itu dia jujur dalam sumpahnya. Kalau dia bilang ini barang saya ambil sekian, dia jujur. Saya cuma untung sekian persen, dia jujur. Ini barang baru, dia jujur. Ya, karena pedagang, ya Allah, barang baru dicampur dengan barang lama. Yang bagus-bagus taruh di atas, di bawah taruh yang jelek-jelek. Ya, gitu-gitulah. Kapan pembelinya lalai, maka dia bohongin. Ya. Wasadak, dan dia jujur. Ini ketika Nabi mengkhususkan hadis berkaitan dengan para pedagang, berarti memang banyak para pedagang yang seperti itu, fujar. Ya, gara-gara cari dunia, dia tidak peduli dengan halal dan haram. Kemudian di antaranya pencuri tanah. Ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man akhadha syibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a aradin. Barang siapa yang ngambil tanah sejengkal, kezaliman tanah orang dia ambil, maka pada hari kiamat dia akan disuruh pikul 7 lapis bumi. Berat, dipikulkan sama dia. Dalam riwayat yang lain, khusifa bihi, ditenggelamkan di 7 lapis bumi. Ini satu jengkal aja, sejengkal berapa sih? 10-15 cm dia ambil. Ini diambil 100 meter, diambil 1 hektar. Diambil 2 hektar. Gila zaman, subhanallah, sebagian orang. Ya, ngeri. Ya. Nanti dia punya tanah, pohon dia, dia tanam sebelah. Semakin, oh, itu pohon saya, tanah saya di situ. Padahal dia pindahin pohonnya. Banyak trik-trik untuk nyuri tanah orang. Ya. Dan ini mengerikan. Ya. Saya pernah ketemu dengan salah satu GM di Angkasa Pura. Waktu dia bilang, Ustaz, proses beli tanah susah di sini. Kenapa, Ustaz? Satu tanah aja kadang 3 sertifikat. Waktu saya tegur, saya bilang, kenapa? Apa kata sebagian orang? Biasa, Pak. Tanah kan 7 lapis, sertifikatnya 7. Ya, Masya Allah. Ini... Hati-hati ikhwan, jangan ngambil tanah orang. Ya. Yang saya ingatkan juga tanah umum. Kalau tanah umum jangan kita ambil. Tanah umum ya tanah umum. Jadi orang ini tanah jalan umum, perumahan, hati-hati nih. Tanah perumahan, ini tanah umum. Dia kasih lebar anunya. Kalau minta izin semua orang ridho gak apa-apa. Tapi kalau gak ridho, ya. Ini kan tanah milik bersama. Terus ente ambil 10 cm buat mobil biar pas. Ya akhirnya ente punya jatah segitu, jangan tambah-tambah lagi. Sebagian orang gitu tambah. Hati-hati. Kadang sebagian bukan di bawah, dia tambah di atas. Ada kejadian seperti itu. Dia tanah di bawah gini kan, nggak bisa. Di atas, dia tambah ke atas gini. Jadi di atasnya lebih satu. Nanti sampai di sini harusnya nggak boleh. Ya. Tapi ini kan yang ngambil tanah, ngambil udara, bukan ngambil tanah. Tema saya hati-hati, hati-hati jangan. Nanti jangan ambil tanah umum, hati-hati. Masalah nanti hari kiamat ya. Udahlah, sempit-sempit sedikit, gak ada masalah daripada ngambil tanah orang. Dan banyak ya, ini pelaku maksiat banyak. Ada pun orang-orang bertakwa, ya ini hadisnya terlalu banyak, kita gak mungkin kita baca semuanya. Orang bertakwa, maka mereka tenteram pada hari tersebut. Mereka tenteram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya, wahum min faza'in yawma idzin aminun. Mereka aman pada hari tersebut dari ketakutan, ya. Dari ketakutan mereka aman, ya. Dalam ayat yang lain, la yahzunuhum al-faza'ul akbar. Mereka tidak bersedih dengan ketakutan pada hari tersebut. Jadi Allah, memang hari sangat dahsyat, tapi mereka meskipun ada mungkin ketakutan, tapi Allah buat mereka tenteram. Ya. Karena mereka beriman, mereka bertakwa. Allah muliakan mereka pada hari kiamat. Makanya Allah mengatakan, wujuhu yawma idzin, apa? Wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah mereka pada hari tersebut berseri-seri. Yawma tabiyadu wujuh. Yawma tabiyadu wujuh, ya. Hari di mana wajah mereka putih berseri-seri, ya. Jadi Allah muliakan mereka, ya.
Kata Allah, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu

yattaqun. Ya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi mereka tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, bagi mereka kabar gembira di dunia maupun di akhirat, termasuk di antaranya di padang mahsyar. Allah juga berfirman, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah melindungi mereka dari keburukan hari tersebut. Kata Allah dalam ayat yang lain, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir berkata, ini hari yang sangat susah. Berarti mafhum mukhalafahnya bagi orang beriman tidak susah. Ya, bagi orang beriman tidak susah. Jadi secara umum orang bertakwa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun perincian orang-orang bertakwa banyak dalam hadis-hadis, ya. Contoh dimuliakannya mereka. Contoh apa? Misalnya orang berjihad mujahid, ya. Dibangkitkan dengan darah yang wangi, ya. Kata Nabi SAW, al-launu launud dam warrihu rihul misik, warnanya warna darah tetapi puasa. Sering berpuasa, mulutnya harum. Harum mulutnya. Dan ini sebagian ulama menafsirkan sabda Nabi SAW, la khulufu fa misaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau yang tidak enak dari mulut seorang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, maksudnya hari kiamat. Di antara tafsiran sebagian ulama. Kemudian al muadzinuna, tukang azan. Jadi mereka ini jadi tersohor, ya. Muadzin, kata Allah, al muadzinuna atwalin nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para tukang azan, leher mereka yang paling tinggi pada hari kiamat. Kenapa? Selama di dunia mereka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mereka jadi terlihat dari jauh. Ya, kenapa? Mereka tukang azan. Ya, mereka tukang azan, ya. Contohnya yang menghilangkan kesulitan orang lain. Kesulitan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, ya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya pada hari kiamat kelak. Sampai kata para ulama, Nabi tidak mengatakan Allah akan menghilangkan kesulitannya di dunia, tidak. Jadi, tapi Nabi tidak mengatakan barang siapa menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah hilangkan kesulitannya di dunia dan akhirat, enggak. Tapi Nabi langsung mengatakan Allah akan hilangkan kesulitannya di akhirat. Kenapa, ikhwan? Karena kesulitan dunia enggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Siapa yang kuat? Ya, kemudian di bawah terik matahari, ya, 1 mil, ya, tidak ada yang kuat, ya. Contoh misalnya barang siapa yang meninggal berjaga di perbatasan, murabit di perbatasan negeri musuh, musim peperangan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata murabitan yaumal qiyamah amina minal fazail akbar." Barang siapa yang meninggal dalam kondisi berjaga di daerah perbatasan perang, maka dia akan aman dari hari yang menakutkan pada hari tersebut, ya. Taib, ini sebagian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu masih panjang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, waktu juga sudah sangat malam, ya. Demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kepada para pemirsa, terususkan kepada jamaah Masjid As-Sunnah di Bintaro, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak, dan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya kita. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa.
1: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
2: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
3: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lancang kuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهِ. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء،
8: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
9: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
8: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
9: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
10: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
9: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
10: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
9: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
10: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
9: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
10: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
9: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
10: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
9: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
10: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
9: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
10: Subhanallah wa bihamdih.
9: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
10: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
9: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 1 kali.
11: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
7: Min adhkaril masaa.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Suatu hari Nabi yang mulia SAW duduk bersama para sahabat-sahabat. Kemudian berkatalah Nabi kita yang mulia SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, Atadruna mal ghibatu? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjelaskan, apa kata beliau SAW? Dzikruka akhaka bima yakrah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia senangi, apa yang dia benci. Maka bertanya salah seorang sahabat, ya Rasulullah, in kana fihi ma aqulu. Bagaimana ya Rasul, sekiranya memang benar apa yang kukatakan itu ada padanya? Kata Nabi, in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu. Apabila memang ada apa yang kau ucapkan padanya, maka itulah hakikat yang kau telah menghibahinya. Fa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Apabila apa yang kau ucapkan tak ada padanya, sungguh engkau telah berbuat dusta atasnya. Sungguh engkau telah memfitnahnya. Para pemirsa, Hasan Tibin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghibah itu esensinya menurut Rasulullah SAW, kita menyebutkan tentang saudara kita, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, sesuatu perkara yang tidak dia senangi. Kalaupun perkara itu ada padanya, itulah yang hakikatnya ghibah. Apabila ternyata apa yang disebutkan tidak ada padanya, ini namanya buhtan, ini namanya kedustaan, ini namanya fitnah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di masa begitu cepatnya manusia mengakses berita. Apa yang Anda tulis sekarang akan tersebar ke seluruh medsos dalam waktu yang begitu cepat. Subhanallah. Dan ini dapat digunakan untuk kebaikan. Dengan medsos kita bisa menyebar ilmu, bisa menyebar berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan informasi tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Tapi ingat, dia bagaikan pisau bermata dua, medsos ini. Sebagian orang tak mampu menggunakan medsos pada tempatnya sehingga medsos dijadikan sebagai ajang untuk berghibah riya. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mengghibah seorang mukmin saja berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dosa ghibah bukan dosa yang kecil, dia dosa besar. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha wardaha, maka Rasulullah terucap tentang Safiyyah, istri Rasulullah yang lain. Ketika itu kecemburuan membakar ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha sehingga dia berkata, "Ya Rasulullah, Safiyyah hasbuki hasbuka min as-safiyyati kadza." Ya Rasulullah, Safiyyah itu orangnya seperti ini. Maksudnya apa? Orangnya tak tinggi semampai, orangnya pendek. Apa kata Nabi yang mulia SAW? Tahukah engkau ya Aisyah, sesungguhnya ucapanmu ini jika diletakkan dalam lautan akan merubah isi lautan. Allahu Akbar. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengghibah seorang mukmin berdosa. Bahkan Nabi yang mulia SAW melewati kuburan, 2 kuburan. Maka berkata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya 2 kuburnya sedang diazab. Amma ahaduhuma, kata Rasulullah, wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya diazab bukan dalam perkara besar menurut pandangan manusia. Ala innahu kabir, padahal dia besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bawlihi, yang pertama kencing tidak istinja. Wa ammal akharu fakana yamshi bil ghibah, adapun yang kedua dia jalan ke mana-mana menyebar ghibah. Subhanallah. Jadi ghibah menyebabkan seseorang diazab di kuburnya. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika mengghibah seorang mukmin akan membuat seorang diazab di kuburnya. Bagaimana jika ada ghibah pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, tokoh kaum muslimin, yang dampaknya lebih fatal daripada itu, subhanallah. Dampaknya adalah membuat masyarakat tak percaya pemimpin. Dampaknya adalah tak dipatuhi perintah-perintah pemimpin. Dampaknya adalah muncul berbagai macam ragam pembangkangan kepada pemimpin. Wallahi dosanya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendekat masanya pemilihan umum. Tersebar di berbagai macam media sosial, masing-masing pendukung menyebutkan berbagai macam kejelekan-kejelekan lawan politiknya. Maka sungguh hal ini dalam Islam bukan agama yang benar. Bukan amalan Islam yang benar. Kita lihat di media sosial tersebar berbagai macam bentuk ya celaan-celaan kepada lawan politik. Si A mencela si B mencela si A. Yang pro kepada A mencela si B. Macam-macam ucapan mereka. Subhanallah. Sebagian ungkapan-ungkapan yang diambil daripada nama-nama hewan dilekatkan kepadanya. Ini adalah perkara ghibah. Bahkan ada yang menyifati kejelekan-kejelekan pemimpin-pemimpin kaum muslimin mengambil daripada karakter tubuhnya yang ringkih, yang kurus dan seterusnya. Wallahi ini ghibah yang hukumnya haram. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai yang namanya pemilihan umum di negeri kita ini membuat hancur anak bangsa. Gontok-gontokan, peperangan. Subhanallah. Bercerai-berai yang membuat musuh-musuh Islam tertawa memandang kaum muslimin yang bercerai-berai. Hormati masing-masing manusia dengan apa yang mereka pilih. Subhanallah. Tak benar jika engkau menjelek-jelekkan si A, jika engkau menjelek-jelekkan si B. Subhanallah. Bukan itu yang diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga ucapannya. Nabi yang mulia SAW mengajarkan kepada kita siapa sosok muslim sejati. Laisal muslimu bitta'ani wala billa'ani wala bilfahsyil badhi, kata Rasulullah. Seorang mukmin bukan tukang cela, bukan tukang umpat, bukan tukang sumpah serapah. Itu bukan ciri-ciri seorang mukmin. Daripada engkau pulang balik menyumpah serapah pemimpinmu atau orang-orang yang tak kau sukai, lebih baik kau doakan dia kepada Allah agar Allah memberikan kepada dia petunjuk. Para pemirsa asantib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dekat masanya pemilu. Saya akan bacakan kehadapan Anda sekalian pantun Melayu. Bagaimana selayaknya orang mukmin menghadapi pemilu ini? Subhanallah. Dikala pagi, kapal berlabuh. Bila menyandar, layar dilipat. Daripada kita bermusuh, lebih baik saling menghormat. Dayang istana pergi mencuci. Di dalam bakul ada basahan. Tiada guna saling mencaci, hanya karena beda pilihan. Tebarkan jala, dapatlah pari. Pari dimasak oleh Cik Minah. Aib orang jangan dicari, apalagi menyebar fitnah. Berlayar perahu menuju tepian, membawa piala di dalam baki. Siapa memimpin, mohon doakan. Bukan malah dicaci maki. Tuan guru datang melayat. Lepas mentari setombak naik. Pemimpin itu cerminan rakyat. Masyarakat baik, ia pun baik. Orang Siak zahirnya alim. Bila mengaji tiada asal. Dari mana pemimpin zalim? Dari rakyat ia berasal. Tuanku imam pimpin paderi. Keris di pinggang itulah modal. Bila ingin majukan negeri, iman dan takwa jadikan bekal. Mendung datang, menutup cahaya. Hujan menyiram di atas lahan. Jangan berharap negeri kan jaya. Bila rakyat tak takut Tuhan. Bila senja, pulang sendiri. Anak gembala, bawa lalapan. Bila rakyat berbenah diri, akan muncul pemimpin idaman. Duduk daku mengenang masa. Dikala kecil belajar adab. Menyebar aib membuat dosa. Takutlah tuan kelak diazab. Kain songket bawa dijinjing untuk dijual di dalam pasar. Bila tuan selalu menggunjing, aib tuan akan tersebar. Ikan sembilang rasanya sedap. di asam pedas, hantar ke teman. Kepada Tuhan kita berharap agar negeri makmur dan aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
14: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Larangan tajassus mencari kesalahan orang lain. Islam merupakan agama yang sempurna dan sangat menghormati hak dalam bersaudara antar manusia. Karena itu, Islam sangat menjamin hak-hak setiap individu maupun masyarakat dan melarang perbuatan yang mengusik hak-hak pribadi maupun aib dari setiap orang. Salah satu perbuatan atau sikap yang buruk tersebut ialah tajassus. Tajassus, kalau dalam istilah kita, dinamakan dengan memata-matai, atau spionase, atau mengorek-ngorek berita, atau bisa juga dengan jalan mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya. Sikap tajassus ini termasuk sikap yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadis. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta." Lalu apa akibat buruk dari perbuatan tajassus ini? Coba kita perhatikan hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat." Nah, solusi agar kita terhindar dari sifat tajassus ini ialah banyak berhusnudzon dan banyak memikirkan aib sendiri. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh seorang muslim jika ia memiliki sifat husnudzon kepada orang lain. Salah satu di antaranya adalah hubungan persahabatan dan persaudaraan akan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan berbaik sangka dalam berhubungan antara sesama muslim akan menghindari terjadinya keretakan hubungan. Seorang muslim juga dituntut untuk banyak introspeksi dan sibuk memikirkan aib sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Syekh Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Perkataan dari Abu Hurairah tadi sama dengan peribahasa kita. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat guna menghindari sifat dan dampak buruk tajassus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita digunjing oleh seseorang? Dicaci oleh seseorang? Dicela oleh seseorang? Atau mungkin difitnah oleh seseorang? Mungkin orang tersebut hanya berani berbicara di belakang kita. Atau mungkin di hadapan kita. Kira-kira apa komentar kita dan respon kita ketika kita digunjing dan digibahi oleh orang? Saya rasa kita sudah bisa menerka. Banyak di antara kita yang marah. Yang mengumpat. Yang menunjukkan kekecewaannya. Karena merasa ditikam dari belakang saat ia digunjing atau digibahi oleh teman atau sahabatnya. Bahkan ada di antara kita ada yang mendatangi rumah orang tersebut dan melabraknya. Kita luapkan emosi kita dan kekecewaan kita di hadapan dirinya. Bahkan banyak di antara kita berupaya membuat skor menjadi satu sama. Kita gunjing dia di beberapa tempat pergaulan kita. Kita sebutkan aib-aibnya sebagaimana dia menyebutkan aib kita. Kita umbar kejelekan-kejelekannya, rahasia-rahasianya yang selama ini kita simpan rapat-rapat, sebagaimana dia mengungkapkan rahasia-rahasia kita. Mungkin itulah yang terjadi di masyarakat kita pada saat-saat ini. Tahukah kita bahwa menjadi korban gunjingan orang, fitnahan orang, itu pun dialami oleh para ulama kita. Mari kita simak bagaimana respon mereka. Salah satu catatan sejarah yang menarik dalam masalah ini adalah apa yang terjadi dan dialami oleh Al-Hasan Al-Basri. Suatu ketika, ada seseorang yang memberikan laporan kepada beliau bahwa ada orang yang menggunjing beliau dan menggibahi beliau di belakang beliau. Apa yang beliau lakukan? Apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri? Apakah beliau langsung marah? Beliau langsung meluapkan emosinya? Beliau langsung melabrak orang tersebut? Ternyata tidak. Yang beliau lakukan adalah beliau siapkan sepiring kurma. Lalu ia kirimkan ke orang yang menggunjing beliau tersebut. Lalu ketika berhadapan dengan penggunjing, penggibah, beliau mengatakan, "Balagani annaka ahdaita min hasanatik." Telah sampai berita kepada diriku bahwa engkau telah menghibahkan dan memberikan sebagian pahalamu kepada diriku. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada dirimu yang banyak. Dan aku berikan kepada dirimu sepiring kurma sebagai hadiah karena aku ingin membalasmu. Fa'dzurni. Dan tolong maafkan diriku apabila aku tidak bisa memberikan balasan sebagaimana yang engkau berikan kepada diriku. Apa maknanya? Al-Hasan Al-Basri meminta maaf kepada orang tersebut. Mohon maaf, saya tidak bisa membalas pahala engkau dengan pahala yang serupa. Saya tidak bisa menghadiahkan pahala saya sebagaimana engkau menghadiahkan pahalamu kepada diriku. Allahu Akbar. Digibahi, digunjing, difitnah. Bukannya malah marah dan mengamuk, justru menyiapkan sepiring kurma untuk dihadiahkan kepada orang yang menggibahi dia tersebut. Sudahkah iman kita, keyakinan kita, pemahaman kita sampai pada derajat seperti itu? Mungkin ada yang berkata, apakah beliau masih waras, Ustaz? Beliau sangat waras dan inilah sebuah contoh dari kecerdasan, keimanan seseorang. Kecerdasan emosional seseorang. Pada saat itu, yang ada di benak beliau adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, seraya bertanya kepada para sahabat beliau, atadruna mal muflis? Tahukah kalian wahai para sahabatku siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat langsung merespon dan menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan perhiasan. Orang yang tidak punya harta, hartanya habis karena sebuah kegagalan dalam bisnis misalnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman tersebut apabila dikaitkan dengan agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muflisu min ummati," orang yang bangkrut dari umatku, "ya'ti yawmal qiyamati bis-shalah wa siyamin wa zakah," yaitu orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. "Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza." Dan pada saat yang bersamaan ia datang di hari tersebut dengan membawa dosa, telah mencela seseorang, telah menuduh seseorang tanpa bukti, telah mengambil harta orang dengan cara yang haram, telah menumpahkan darah seseorang, dan telah memukul dan menyakiti seseorang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengambil pahalanya untuk Allah berikan kepada korban-korbannya. Ia punya pahala sholat diberikan kepada orang yang ia gibahi di dunia. Pahala puasanya Allah berikan kepada orang yang ia fitnah di dunia. Pahala zakatnya Allah berikan kepada orang yang hartanya diambil olehnya. Korban-korban kezalimannya mendapatkan pahala darinya. Wa in faniyat hasanatuh. Lalu Nabi melanjutkan sabda tersebut. Fa in faniyat hasanatuh. Dan apabila pahalanya sudah habis. Wa lam yuqda ma alaih. Namun korban-korban kezalimannya itu masih ada, masih banyak. Apa yang terjadi berikutnya? Ukhidha min khatayatihim faturihat alaihi thumma turiha finnar. Lalu dosa-dosa korban tersebut dilimpahkan oleh Allah kepada dirinya sehingga dia penuh dengan dosa dan kehabisan pahala, dan pada akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hadis yang dipahami oleh para ulama, dan bukan hanya dipahami, namun mereka letakkan di dalam sanubari mereka dan mereka bumikan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak marah ketika digibahi, mereka tidak marah ketika difitnah, bahkan mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, "Laula anni akrahu an yu'sallah latamannaitu Allah yabqa fi hadzal misr ahadun illa waqa'a fiya aw tabani." Kalau saja aku tidak membenci bahwa ada unsur kemaksiatan kepada Allah, kalau saja aku tidak membenci Allah dimaksiati, maka aku sangat berharap seluruh orang di negeri ini membicarakan diriku, memfitnah diriku, dan menggibahi diriku. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan demikian. Saya sangat berharap seluruh orang menggunjing diri saya. Saya sangat berharap semua orang memfitnah diri saya. Kalau tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah. Tapi aku benci Allah dimaksiati dengan cara seperti itu. Maka aku tidak berharap demikian. Kenapa demikian? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Karena mereka paham dan mereka yakin. Setiap gunjingan, setiap fitnahan, itu sama saja mentransfer pahala untuk diri mereka. Mereka akan mendapatkan pahala salat orang tersebut.

0: agar kita benar-benar paham tentang masalah ini. Dan terakhir, bagi para penggibah, para pemfitnah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda memfitnah seseorang? Karena Anda benci dia. Kira-kira mau tidak Anda memberikan uang Anda kepada orang yang Anda benci? Tentu saja jawabannya tidak. Kalau Anda tidak mau memberikan uang Anda kepada orang yang Anda benci, kenapa Anda dengan mudahnya memberikan pahala Anda kepada orang yang Anda benci? Kenapa Anda dengan mudahnya memberikan ganjaran-ganjaran dari amal ibadah Anda kepada orang yang Anda benci? Dan mengapa Anda mempertaruhkan sehingga orang tersebut memberikan dosa dia kepada kita? Allahu Akbar. Renungkanlah. Mulai sekarang, jagalah diri kita agar tidak menggibah orang dan memfitnah orang. Dan apabila kita sudah terlanjur, beristighfarlah dan bertobatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga nasihat kali ini bermanfaat untuk si pembicara pribadi khususnya maupun yang mendengarkan dan menyaksikan secara umum. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahu bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadz

0: Selamat tidak dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Yusuf yang bisa kita dengarkan tidak bisa kita putar dengan tuntas ya. Mohon maaf sekali lagi. Ya, suara dari Syekh Abdullah Al-Jibrin Hafizahullah Ta'ala. Baik, komisi-komisi rahimakumullah dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mohon maaf ya untuk kajian juga tidak bisa kita hadirkan secara live. Kajian rutin bersama Al-Ustaz Abu Hamzah Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, malam, ya sore hari ini tidak bisa kita hadirkan secara live. Baik, komisi-komisi suara dari Syekh Ibrahim Al-Jibrin Hafizahullah yang tadi kita dengarkan surah surah Yusuf ya. Baik, kita akan dengarkan dulu beberapa informasi kajian sebelum kita lanjut untuk mengikuti kajian dalam format rekaman. Baik, sebagai pengganti nanti kita akan kembali putarkan, kita merujuk kembali kajian yang pernah disampaikan oleh Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami untuk kajian rutin daurah dan tablik akbar. Ya, untuk malam hari ini kajian rutin di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosef Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Ya, kajian malam hari ini insyaallah bersama Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam hari ini Rabu malam Kamis ba'da Maghrib. Ya, nanti malam insyaallah kajian rutinnya diisi oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian dengan lanjutan pembahasan kitab Al-Usul Sittah atau 6 landasan penting dalam beragama. Kitab karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kajian malam hari ini Rabu malam Kamis ba'da Maghrib bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah ta'ala. Dalam lanjutan pembahasan kitab Al-Usul Sittah, 6 landasan utama yang penting kita pelajari ya dalam beragama. Baik, ini adalah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan juga ada yang masyhur ya, kutaib kecil, Al-Usul Thalathah. Itu juga karya dari beliau. Baik, kaum muslimah, itu dia untuk informasi kajian dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosef Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Berikutnya komisi-komisi muslimah rahimakumullah, ada informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Kajian untuk malam hari ini kajian Rabu malam Kamis pekan yang pertama. Insyaallah malam ini kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-180 hadis pada nomor 992, keutamaan membaca Al-Qur'an bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, kita ulangi ya untuk informasi kajian malam ini Rabu malam Kamis ba'da Maghrib pekan yang pertama, kajian di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Insyaallah bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk pembahasan kitabnya yaitu kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Pembahasan malam hari ini pada bab yang ke-180 hadis ke-992 tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Itu dia kajian malam ini ba'da Maghrib dan untuk besok pagi ba'da Subuh. Seperti biasa kajian rutin bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahman AZMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian syarah kitab Sunan An-Nasai sudah masuk ke jilid yang ketiga yaitu Kitabun Nikah, kitab tentang pernikahan. Pembahasan besok pagi ba'da Subuh bab yang ketiga hadis-hadis tentang dorongan untuk menikah. Kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok pagi Kamis ba'da subuh insyaallah Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA fizahullah taala akan melanjutkan pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga, yaitu Kitabun Nikah, kitab yang ke-26, kitab tentang pernikahan. Besok pagi ba'da subuh insyaallah pembahasan pada bab yang ketiga, hadis-hadis tentang dorongan untuk menikah. Demikian dua buah informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tampusai, Kota Pekanbaru. Baik, informasi kajian untuk malam hari ini, kajian rutin di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian diliburkan. Untuk kajian rutin Tazkiyatun Nafas bersama Ustaz Dr. Esnen Azhar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini kajian diliburkan. Sekali lagi kami informasikan untuk kajian rutin Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib. Kajian pembahasan kitab Tazkiyatun Nafas bersama Al-Ustaz Dr. Isnin Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala malam ini Ba'da Maghrib diliburkan. Demikian informasi kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Masih ada informasi dari Masjid Umar bin Khattab Delima, ada daurah ilmiah Islam. Bedah buku bersama Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku, karya dari beliau sendiri Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah. Ya, kajian pada hari Ahad tanggal 18 Oktober 2026. Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tidak itu saja. Beliau juga mengisi di tempat lain di Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita bacakan untuk informasi tabligh akbar ya di Kota Pekanbaru bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Diawali dengan khutbah Jumat pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Beliau akan mengisi khutbah Jumat di Masjid Al-Ittihad. Masjid Al-Ittihad yang terletak di komplek Chevron Rumbai Pekanbaru. Kemudian setelah khutbah Jumat, beliau akan mengisi kajian di Masjid Imam Syafi'i yang berjudul Ketika Diperbudak Dunia. Ketika Diperbudak Dunia. Jumat 16 Oktober 2026, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat bertempat di Masjid Imam Syafi'i di Komplek Sekolah Islam Imam Syafi'i, Jalan Soekarno-Hatta, Areng ke atas, Marpoyan Damai, Pekanbaru. Kemudian setelah itu beliau akan mengisi tabligh akbar di Masjid Imam Abu Daud atau Imad. Masjid Imam Abu Daud atau Imad berada di Tenayan Raya. Beliau akan mengisi tabligh akbar dengan judul Bisa Jadi Kematianmu Sudah Dekat. Bisa Jadi Kematianmu Sudah Dekat. Tabligh akbar yang insyaallah akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2026 waktu duha atau sekitar pukul 9 pagi sampai dengan menjelang zuhur waktu Indonesia Barat bertempat di Masjid Imam Abu Daud Tenayan Raya Pekanbaru. Kemudian pada hari Sabtu malam ba'da maghrib sampai dengan selesai Sabtu malam Ahad, beliau akan mengisi kembali ke Masjid Al-Ittihad di Komplek Chevron Rumbai Pekanbaru. Kali ini temanya tentang pergi tak pernah kembali. Ya, masih terkait dengan kematian ya. Pergi tak pernah kembali. Ya, kajian ini diadakan di Masjid Al-Ittihad di Komplek Chevron Rumbai Pekanbaru. Pada hari Sabtu malam Ahad ba'da maghrib sampai dengan selesai 17 Oktober 2026. Kemudian yang kelima, agenda beliau di Pekanbaru yaitu mengisi tabligh akbar. Tabligh akbar di Masjid Al-Hijrah hari Ahad pagi Tabligh Akbar dengan tema Agar Hidayah Segera Menyapa Keluarga. Agar Hidayah Segera Menyapa Keluarga. InsyaAllah Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala akan mengisi Tabligh Akbar ini pada hari Ahad 18 Oktober 2026 sekitar pukul 9 pagi sampai dengan menjelang zuhur waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Jalan Kayu Putih, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dan yang terakhir, seperti yang Anda sampaikan tadi, ada daurah di hari Ahad malam Senin Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima. Pembahasan atau bedah buku yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku. Beliau akan membahas ya karya beliau sendiri dengan kitab yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku. Pada hari Ahad 18 Oktober 2026 Ba'da Maghrib sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Umar bin Khattab Delima. Masjid Umar bin Khattab yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Tebek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, itu dia informasi kajian Safari Dakwah yang kunjungan Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala di beberapa masjid di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, jazakumullah khair untuk bapak-bapak yang sudah mengirimkan informasi-informasi ini. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ada juga informasi kajian di beberapa tempat. Kita ke Masjid Al-Furqan Taman Karya. Untuk malam hari ini ada kajian rutin Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 7 Oktober 2026. Kajian bersama Ustaz Muherman Numroh LC Fizahullah Ta'ala malam ini Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Temanya Renungan Surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Renungan Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Baqarah. Ikuti dan hadiri kajiannya bersama Ustaz Muherman Numroh LC Hafizahullah Ta'ala malam ini Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Al-Furqan yang berlamat Jalan Taman Karya Ujung Kelurahan atau di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Panam Kota Pekanbaru. Berikutnya kaum muslimin muslimah rahimakumullah, ada informasi kajian dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Malam ini ada kajian rutin Ba'da Maghrib. Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib insyaallah ada kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Silakan ikuti hadiri kajiannya, kajian di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Malam ini Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala dengan lanjutan tema hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu dia informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa yang terletak di Jalan Kayu Jati masuk dari Jalan Utama atau Jalan Tengkubei, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Info berikutnya. Itu saja info yang masuk ke meja share kami ya. Dan kita tutup dengan info kajian ibu-ibu. Majelis Taklim Khusus Muslimah setiap Kamis pagi di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center. Silakan bagi antuna yang rutin hadir, silakan diajak ibu-ibu yang lainnya untuk recharge ya, kembali menambah ilmu. Ibu-ibu bisa hadir besok pagi ya, Kamis sekitar pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Insyaallah besok Kamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 8 Oktober 2026. Untuk besok yang mengisi kajian antunna adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Tema atau kitabnya yaitu Dosa-dosa yang diremehkan wanita. Ya, sekali lagi kami informasikan kajian khusus muslimah, majelis taklim ibu-ibu setiap Kamis pagi sekitar pukul 9 pagi sampai dengan menjelang zuhur atau sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Silakan antuna hadir besok pagi yang mengisi kajian untuk antuna Di pekan yang kedua dan pekan yang keempat adalah Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala. Dan pekan pertama dan ketiga adalah Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA, Hafizahullah. Dan untuk besok, insyaAllah, Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala, akan membahas pembahasan lanjutan dosa-dosa yang diremehkan wanita. Demikian informasi ini bagi antuna, kaum muslimah. Ajak sahabat, tetangga, keluarga, dan bagi antuna yang berhalangan hadir, jangan lupa untuk mengikuti kajian ini melalui Radio Hidayah frekuensi 103.4 FM atau juga bisa melalui media sosial Masjid Raudatul Jannah yaitu RJTV. Baik, itu dia informasi penutup. Alhamdulillah sudah kita bacakan semuanya. Harapan kita tentunya mudah-mudahan kajian-kajian tadi berjalan dengan lancar, berjalan dengan khidmat, dan jamaahnya bisa mendapatkan ilmu dan keberkahannya. Dan tentunya kita doakan juga guru-guru kita bisa hadir. Dan juga mari kita jaga kebersihan masjid dan ketertiban masjid kita masing-masing. Baik, kita akan dengarkan kajian pengganti seperti yang Ana sampaikan tadi, kajian dalam format rekaman bersama Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC, Hafizahullah Ta'ala. Ini dia rekaman dari kajian hadis-hadis pilihan seputar keimanan. Selamat mendengarkan kaum muslim-muslimah. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات على pendengar radio hidayah rahiman illah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah selesai walillahil hamd dari menjelaskan hadis kait dengan hadis Jibril alaihi salam, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memberikan jawaban dari pertanyaan malaikat Jibril tentang keimanan, di mana beliau menjawab pertanyaan tersebut tentang keimanan. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, maka beliau mengatakan, al iman an tu'mina billah. Beliau menjawab keimanan tersebut dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, kepada utusan Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada al-qada dan qadar. Kemudian ketika beliau ditanyakan tentang Islam, beliau menjawabnya dengan 5 perkara yang kita kenal sebagai rukun Islam. Kemudian di akhir dari pertemuan yang telah lalu, saya menyebutkan bahwasanya hadis ini ada sebab di dalam periwayatannya, di mana kita telah sebutkan bahwasanya kita akan membahasnya pada pertemuan sebelum memulai pembahasan hadis yang baru. Jadi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya, bahwasanya hadis ini dari sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Kemudian setelah Umar yang meriwayatkan hadis ini, itu juga merupakan dari sahabat Rasulullah SAW yang lain dan tidak bukan adalah anak daripada Umar, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan di dalam periwayatan hadis ini terdapat sebab jika beliau menyebutkan membawakan hadis ini, itu disebabkan karena suatu kejadian. Ini disebutkan oleh Imam Muslim ketika beliau menyebutkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Bagaimana diriwayatkan oleh Yahya ibn Ya'mur rahimahullah, yang mana beliau merupakan kalangan tabi'in. Beliau berkata, "Kana awwala ma man qala fil qadar bil Basrah ma'bad al-Juhani. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين." Beliau mengatakan awal pertama kali terjadinya fitnah Al-Qadar, itu munculnya syubhat fitnah orang-orang yang berbicara tentang takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menakdirkan sesuatu, atau bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya perkara tersebut. Ini merupakan perkataan kufur, ini perkataan yang sangat berbahaya. Beliau mengatakan, "Kana awwala man qala fil qadari bil Basrati ma'bad al-Juhani." Orang yang pertama kali memunculkan, mendeklarasikan perkataan qadar tentang takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Dan dia merupakan dedengkot di dalam mazhab al-Qadariyah. Kemudian beliau mengatakan, "Fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari." Maka kemudian suatu ketika aku pun pergi bersama temanku, yaitu Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, menuju Hijaz, menuju Mekah. Dan beliau melalui kota Madinah sebelum melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, kata beliau. Faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Mudah-mudahan, beliau mengatakan, mudah-mudahan kita bisa bertemu salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa bertanya kepadanya tentang perkataan yang tersebar di negeri kita tersebut. Beliau mengatakan salah satu tujuannya beliau melaksanakan ibadah haji ataupun umrah tersebut adalah ingin bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bertanya kepada ahlinya, maka kita akan mendapatkan pencerahan, jawaban untuk menghadapi fitnah yang tersebar tersebut. Maka kemudian beliau mengatakan, "Fawaffiqa lana Abdullah ibn Umar radhiyallahu ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dakhilan al-masjid." Maka kemudian kami pun diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan Abdullah ibn Umar. Jadi ketika mereka berangkat, Umayyah dan Yahya ibn Ya'mur berangkat dari negerinya, dari kota Basrah, itu mereka belum tahu siapa yang hendak mereka temui. Akan tapi di dalam niat mereka, mereka ingin bertemu salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna bertanya tentang permasalahan tersebut, meminta nasihat, meminta fatwa, dan meminta arahan di dalam menyikapi perkataan yang tersebar ataupun fitnah yang tersebar di negeri mereka. Dan ini para ulama menyebutkan ini merupakan pedoman di dalam hidup yang berdasarkan dari arahan ataupun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlinya apabila kita tidak tahu tentang suatu perkara. Apabila kita tidak mengerti, atau kita ada sesuatu yang mengganjal, yang tidak kita pahami, khususnya dalam urusan agama, maka harus dikembalikan kepada ahlinya, dikembalikan kepada pakarnya. Maka lihat bagaimana berdasarkan dari niat yang tulus yang dimiliki oleh Yahya ibn Ya'mur dan Humaid ibn Abdurrahman rahimahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada keduanya untuk bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah yang mana beliau merupakan termasuk daripada fuqaha para sahabat. Dan beliau merupakan sahabat yang sangat alim. Khusus sepeninggalnya sahabat-sahabat senior ketika itu tidak tersisa kecuali sahabat-sahabat yang dahulunya di masa Rasulullah SAW mereka merupakan sahabat yang junior. Akan tapi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya yang tersisa pada saat itu. Di mana Abdullah ibn Umar Allah ta'ala anhuma sangat dikenal bahkan di kalangan para sahabat, bahkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai salah seorang dari khulafa ar-rasyidi mengakui akan keilmuan daripada Abdullah ibn Umar dan kehati-hatian beliau di dalam beragama. Beliau merupakan sahabat yang sangat wari', itu sangat berhati-hati di dalam beragama. Sangat mirip dengan orang tuanya itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anis sahabati ajma'in. Beliau mengatakan, "Tawaffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid." Dan di sini juga terdapat pelajaran bagi kita ketika kita hendak bertanya tentang perkara yang sangat penting, khususnya yang terkait dalam urusan agama, maka hendaknya kita bertanya kepada ahlinya yang benar-benar orang-orang yang jujur di dalam beragama. Agar apa? Agar kita tidak salah. Agar kita tidak salah di dalam mencari ilmu. Dan juga kita mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena tidak semua orang bisa kita tanya. Dan tidak semua orang itu bisa memberikan fatwa. Karena terkadang, terkhususnya di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah dengan tersebarnya ilmu, tersebarnya agama, tersebarnya hidayah, banyak orang yang memiliki penampilan yang cukup baik, itu penampilan yang menampakkan keistiqomahan di dalam beragama. Akan tapi belum tentu orang yang seperti itu dia merupakan seorang ustaz. Belum tentu orang yang penampilannya baik dia merupakan ahli ilmu. Karena banyak sekarang sebagian dari kaum muslimin jika tidak tahu dalam urusan agama, dia lihat yang penting orang punya janggut, kemudian dia bertanya. Dia lihat seorang misalkan dia belajar Al-Quran, kemudian dia anggap itu sebagai seorang alim, kemudian dia pun berfatwa kepada, meminta bertanya kepada orang tersebut. Ini merupakan kesalahan. Ini merupakan kesalahan. Bagaimana mungkin kita menyerahkan urusan agama kita kepada yang bukan ahlinya? Merupakan kesesatan. Kalau seandainya kita bertanya, tersesat di jalan, kemudian kita bertanya kepada yang bukan ahlinya, yang ada apa, malah kita semakin tersesat, dan itu sangat berbahaya. Bagaimana apabila itu merupakan urusan agama? Maka dari itu, di dalam perkataan Yahya ibn Ya'mur radhiyallahu ta'ala anhu dan rahimahullah, dan niat beliau untuk bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, ini merupakan pelajaran bagi kita. Ketika kita hendak bertanya, mencari ilmu, maka berusahalah untuk mencari kepada, bertanya kepada ahlinya. Bukan sembarangan orang, bukan semua ustaz. Bisa jadi seorang merupakan guru agama, akan tapi dia tidak ahli di dalam pertanyaan yang kita tanyakan tersebut. Bisa jadi seorang merupakan ahli dalam bahasa Arab, akan tapi belum tentu dia merupakan ahli dalam ilmu syar'i. Makanya ketika kita hendak bertanya tentang suatu perkara, maka harus kita serahkan kepada ahlinya dan benar-benar kita perhatikan terlebih dahulu. Kita timbang, kita pikirkan dengan matang sebelum kita bertanya kepada orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Fawfiqa lana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dakhilan masjid." Maka kemudian kami pun diberikan taufik oleh Allah untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar ketika itu sedang masuk ke dalam masjid. Jadi keduanya ingin masuk ke dalam masjid. Kemudian tiba-tiba di hadapan mereka ada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian beliau mengatakan, "Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi." Maka kemudian kami pun berjalan itu mendampingi beliau, satu di kiri dan satu di sebelah kanan. "Fadhanantu anna sahibi sayakilu al-kalama ilayya." Aku pun kemudian mengira bahwasanya temanku ini, itu Humaid al-Himyari, sayakilu al-kalama ilayya, itu akan menyerahkan kepadaku untuk bertanya kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. "Faqultu," maka kemudian aku berkata, aku mengatakan, "Aba Abdurrahman," Abu Abdurrahman ini merupakan julukan kunyahnya Abdullah ibn Umar. Beliau merupakan Abu Abdurrahman. "Aba Abdurrahman, innahu qad zahara kibalana nasun يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف." Beliau mengatakan, sungguhnya telah muncul di tengah-tengah kami itu orang-orang yang يقرؤون القرآن, yang mana mereka membaca Al-Quran dan mereka sangat haus akan ilmu. Kemudian Yahya ibn Ya'mur pun menjelaskan tentang sifat mereka. "Wa yaz'umun," sebelum menyampaikan syubhatnya atau permasalahan yang mereka sebarkan tersebut, Yahya ibn Ya'mur ingin menjelaskan kondisi mereka. Bahwasanya ada orang-orang muncul di hadapan kami, sekelompok orang yang mana mereka semangat di dalam membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mempelajari ilmu, kemudian seterusnya itu perhatian terhadap ilmu, perhatian terhadap Al-Quran, akan tetapi dan mereka mengatakan, "Wa yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf." Tapi mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu tidak ditakdirkan, tidak ada yang namanya takdir. Semua yang terjadi ini secara tiba-tiba, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bacakan jawaban dari Abdullah ibn Umar, kalau kita perhatikan di sini sifat yang disebutkan oleh Yahya ibn Ya'mur tentang dedengkotnya mazhab al-Qadariyah ataupun orang-orang para ahli bid'ah zaman tersebut. Lihat bagaimana beliau mengatakan, mensifati mereka dengan sifat yang mana mungkin banyak menjadikan orang-orang tertipu dengan sifat yang ada di dalam diri mereka. Beliau mengatakan, sungguhnya telah muncul orang-orang yang rajin di dalam membaca Al-Quran, perhatian terhadap ilmu, dan seterusnya. Akan tapi lihat apa syubhat yang dibawa oleh orang tersebut. Di sini kita bisa mengambil pelajaran yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya bisa jadi atau bahkan kebanyakan daripada ahlul bidah, orang-orang yang menyesatkan tersebut, mereka secara zahir merupakan orang yang ahli di dalam ibadah. Oleh karenanya kebanyakan dari kaum muslimin itu tertipu disebabkan karena penampilan dia. Karena ilmu yang dia miliki, akan tapi ilmu tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi dia. Bagian dari kaum muslimin ketika melihat seorang ustaz pandai dalam berbicara atau bahkan seakan-akan dia menghafal Al-Quran beserta surat dan nomor ayatnya, kepandai dia berbicara tentang Al-Quran, hafal Al-Quran, sudah seakan-akan menjadi Syekhul Islam, menjadi ulama besar, ulama kibar, jadi seorang alim. Hanya dengan Al-Quran yang dia miliki, belum tentu. Belum tentu seorang menghafal Al-Quran di dalam sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat ini dan di dalam surat ini, di halaman segini, di sebelah sini dan sebelah situ, belum tentu dia merupakan ahli di dalam pelajaran urusan agama. Lihat bagaimana di sini Yahya ibn Ya'mur, siapa beliau? Beliau merupakan seorang tabi'in. Gimana beliau mensifati orang-orang tersebut, di antaranya adalah dedengkot dari Qadariyah ini, yang mana dia merupakan ahli Al-Qur'an. Dalam artian di sini ahli bukan berarti orang yang mengamalkannya. Dalam artian di sini ahli adalah orang yang sering membaca Al-Qur'an, perhatian terhadap Al-Qur'an, mungkin bahkan lisannya fasih di dalam membaca Al-Qur'an. Secara zahir seakan-akan dia memperhatian terhadap ilmu. Akan tapi yang terpenting adalah bukan hanya penampilan saja. Yang terpenting adalah bagaimana ilmu yang dipelajari dan Al-Quran yang dibaca mendatangkan keberkahan dan niat yang baik di dalam mempelajari Al-Quran tersebut. Padahal itu seorang tidak cukup. Belajar agama tidak cukup hanya dengan belajar tahsin, kemudian dikatakan sebagai orang yang sudah mengaji. Tidak. Tidak cukup seorang menjadi guru tahsin, kemudian dikatakan sebagai orang yang sudah istiqamah dalam agama. Tidak. Tidak cukup. Harus belajar ilmu agama. Harus menghadiri majelis ilmu. Harus benar-benar serius di dalam belajar agama. Sekarang, di sebagian kaum muslimin, ketika seorang sudah mulai belajar baca Al-Quran, sudah dikatakan seakan-akan dia merupakan orang yang sudah mengaji atau orang yang pandai dalam agama. Tidak. Belajar agama ini bukan hanya dengan huruf-huruf, mempelajari huruf-huruf Al-Quran. Iya, itu merupakan salah satu sebabnya. Dia merupakan salah satu dari caranya, metode di dalam belajar, yaitu mempelajari Al-Quran dan sebagainya. Kan, tapi dia bukan menjadi tolak ukur seorang sudah benar-benar di atas jalan yang benar ataupun belum. Bukan dengan melihat dia sudah belajar tahsin di mana, sudah belajar dengan siapa, bukan hanya sekadar itu. Tidak. Lihat bagaimana di sini beliau mengatakan dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, perhatian terhadap Al-Qur'an. Dan dari sini juga kita dapat mengambil faedah yang sangat penting kayak dalam hal ini, bahwasanya hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur di dalam memohon atau mencari hidayah tersebut. Belum tentu seorang yang dekat dengan ilmu itu dia mendapatkan taufik. Belum tentu seorang yang belajar ilmu agama dia berada di jalan yang benar. Sejadi seorang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, akan tapi dikarenakan salahnya niat atau salah di dalam belajar, salah berguru, sehingga dia ilmunya tersebut bukannya mendekatkan dia kepada agama atau bahkan menjadi bumerang bagi dia, menjauhkan dia dari agama ini. Karena itu penting bagi kita untuk selalu meluruskan niat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana dia beliau di sini menjelaskan bahwasanya mereka bukan ahli Al-Qur'an. Akan tapi dari perkataannya itu sangat jauh daripada makna-makna dan hakikat daripada apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an tersebut. Dia membaca Al-Qur'an, di dalamnya terdapat ayat tentang al-qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, akan tapi itu hanyalah huruf yang terucap dengan lisan saja. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati orang-orang Khawarij. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat, kalian akan menganggap kecil, menganggap sedikit ibadah kalian terhadap ibadah mereka. Bacaan Al-Qur'an

seorang. Jangan tertipu dengan dia, oh, dia hafal Al-Quran, dia hebat, bisa menyebutkan ayat dan surat. Jangan tertipu. Yang menjadi tolak ukur kita adalah apa yang dia sebutkan. Qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama ataupun para salafus salih. Kemudian beliau mengatakan, Abdullah ibn Umar menjawab perkataan daripada Yahya ibn Ya'mur. Beliau mengatakan, qala fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wahai Yahya ibn Ya'mur, kalau engkau sudah balik dan ketemu dengan mereka, sampaikan kepada mereka. Yang pertama kali disampaikan apa kata beliau? Sampaikan kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri dari mereka. Saya Abdullah ibn Umar berlepas diri dari mereka, dari apa yang mereka pahami, dari mereka terkhususnya, dan bahwasanya mereka berlepas diri dari saya. Wa annahum bura'a'u minni. Kemudian beliau mengatakan, walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Bunda Abdullah ibn Umar bersumpah, lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaba fa anfaqahu ma qabila Allahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Kalau seandainya salah seorang dari mereka memiliki harta sebanyak sebesar gunung Uhud, emas, kemudian dia infakkan di semua hartanya tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ibn Umar bersumpah, demi Allah, kalau seandainya mereka memiliki harta sebesar gunung Uhud semuanya dalam bentuk emas, kemudian dia sedekahkan, dia infakkan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya keyakinan yang mereka miliki tersebut merupakan keyakinan yang sangat berbahaya, yang mengeluarkan mereka dari agama. Kalau tidak diterima artinya apa? Berarti mereka bukan ada yang hilang dari mereka syarat diterimanya amal ibadah mereka, yaitu apa? Keimanan. Keimanan dia kepada takdir. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya rukun iman ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dan dia merupakan pokok. Pokok utamanya adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang akan diterima sedekahnya kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah. Al-Qadar Qudratullah. Yaitu takdir itu merupakan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menampakkan kepada kita kekuasaannya. Dan takdir terkait dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang diterima sedekahnya kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengingkari takdir, berarti dia mengingkari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dengan demikian seorang tidak berada di dalam agama Islam. Karena Abdullah ibn Umar di sini bersumpah tidak akan beriman dan tidak akan diterima infak mereka, sedekah mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian setelah itu Yahya bin Ya'mur mengatakan, Abdullah ibn Umar berkata, haddathani Abi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya bapakku menceritakan kepadaku, menyampaikan hadis kepadaku. Bapakku menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Maka kemudian beliau pun membawakan hadis Jibril yang kita kenal ini. Dan syahid daripada hadis tersebut, inti sari daripada beliau membawakan hadis Jibril ini adalah di dalam jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, qala an tu'mina billah, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para utusan Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Beliau membawakan hadis secara utuh. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan yaitu asyahid ataupun inti daripada hadis tersebut. Yaitu dalam sabda Nabi SAW, maksudnya keimanan itu beriman kepada 6 rukun. Di antaranya, yaitu rukun yang ke-6 adalah beriman kepada takdir.

Video yang terkait dengan pembahasan ataupun kisah yang hendak saya sampaikan yang terkait dengan hadis Jibril alaihis salam. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala membawakan hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga. Hadis beliau menyebutkan hadis wafdi Abdul Qais. Itu hadis delegasi ataupun utusan kaum Abdul Qais. Hadis ini kan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. الله بن عباس رضي الله تعالى عنها بالشريطة وسنة متاكا وسنة sesungguhnya utusan ataupun delegasi utusan daripada Abdullah ibn Qais itu suatu kaum yang mana mereka ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada mereka, manil qaum, dari mana, siapa kalian, utusan dari mana kalian, dari mana kalian berasal? Maka kemudian mereka pun jawab, qalu Rabi'ah, kami adalah utusan dari kabilah Rabi'ah. Itu suatu kabilah yang mana mereka tinggal cukup jauh dari kota Madinah. Qala, kemudian Rasulullah SAW setelah mengetahui bahwasanya mereka merupakan utusannya Abdul Qais, anak keturunannya dari Abdul Qais, beliau berkata, marhaban bil qawmi aw bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Beliau pun alaihi salatu wassalam menyambut mereka dengan mengatakan, marhaban bil qawm, selamat datang utusan yang mulia, غير خزايا ولا ندامة, yang tidak ada keburukan ataupun kehinaan dari mereka, dan tidak ada kesengsaraan atau penyesalan dari mereka. Nanti akan kita jelaskan maksud daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Faqalu, maka kemudian setelah disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami tidak bisa untuk datang kepada engkau, datang kota Madinah ini, karena tempat mereka cukup jauh dan ada alasan kenapa mereka tidak bisa datang setiap bulan atau setiap saatnya. Beliau mengatakan, mereka mengatakan, sungguhnya kami tidak bisa untuk sering datang ke tempatmu. La nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Jadi kami tidak bisa datang kecuali di bulan-bulan haram. Sebabnya apa? وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرْ, dikarenakan antara kami denganmu itu terdapat kelompok orang-orang kufar dari Bani Mudhar, yang mana mereka tidak akan membiarkan kami lewat kecuali di bulan-bulan haram saja. فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصَلٍ nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al-jannah. Maka
beritahukan kepada kami, perintahkan kepada kami dengan suatu perkara yang memutuskan. Dalam artian, berikan kepada kami pelajaran ataupun inti daripada agama ini, yang mana kami akan beritahukan kepada orang-orang yang kami tinggalkan dari kaum kami. Wa nadkhulu bihil jannah. Dan dengannya kami bisa, dengan mengamalkannya, mengerjakannya, kami akan bisa masuk ke dalam surga. Jadi mereka berkata kepada Nabi SAW, bahwasanya kami tidak bisa datang sebelum ini. Kami tidak bisa datang setiap saat ke kota Madinah. Dikarenakan apa? Karenakan ada penghalang. Jadi mereka menyampaikan uzur mereka. Ada penghalang antara kami dengan engkau. Kami tidak bisa datang ke kota Madinah kecuali melewati perkampungan orang-orang kuffar Bani Mudhar, yang mana mereka tidak akan memberikan kami lewat kecuali di bulan-bulan haram saja. Bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Maka ajarkan kepada kami, atau berikan kepada kami pelajaran, berikan kepada kami ilmu tentang agama ini sebagai bekal bagi kami untuk kami bawa pulang. Dan kami dakwahkan, kami sampaikan kepada kaum kami, dan kemudian kami amalkan, dan dengannya kami dapat masuk ke dalam surga. Wasa'aluhu 'anil asyribah. Kemudian mereka juga bertanya tentang hukum beberapa yang terkait dengan minuman. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian Abdullah bin Abbas berkata, fa'amarahum bi'arba' wa nahahum an arba'. Kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan mereka tentang empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Kemudian mereka memerintah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka bil imani billahi wahdah. Memerintahkan kepada Abdul Qais, tahukah kalian apa itu makna beriman kepada Allah? Tahukah kalian apa hakikat daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Apa jawaban mereka? Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan rasulnya lebih mengetahui tentang jawaban yang hak, tentang jawaban yang benar. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadhan wa an tu'tu minal maghnamil khumus. Apa hakikat dari beriman kepada Allah semata? Yaitu kalian mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian menegakkan salat, kemudian membayar zakat dan berpuasa di bulan Ramadan, dan kalian mengeluarkan 1/5 dari hasil ghanimah yang kalian dapatkan. Wa nahahum an arba. Kemudian Rasulullah melarang mereka dari empat perkara, itu terkait dengan bejana ataupun tempat yang digunakan untuk menyimpan minuman. Anil hantam wal dubba wal naqir wal muzaffat, semuanya terkait dengan tempat atau kendi ataupun yang semisalnya, ceret ataupun yang semisalnya, yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat menyebabkan minuman itu menjadi memabukkan. Warubbama qala al-muqayyir wa qala. Kemudian di akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ihfadhuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Hafalilah, hafalkanlah dengan baik yang sudah saya sampaikan ini, dan sampaikanlah kepada orang-orang yang kalian tinggalkan dari kaum kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Hidayah, rahimanillah wa iyyakum jami'an.

kan utusan Allah. Beliau mengatakan wa iqamus shalah. Sungguhnya di antara bentuk beriman adalah menegakkan salat. Di antara bentuk bagian daripada keimanan itu membayar zakat. Di antara bentuk daripada keimanan itu berpuasa di bulan Ramadan. Semua ini menjelaskan tentang apa? Bahwasanya hakikat daripada keimanan adalah iman itu terdiri dari beriman kepada Allah dengan amalan hati, itu rukun Islam, rukun iman yang enam tersebut, dan bahwasanya dia merupakan rukun, dia merupakan pokok daripada keimanan, dan juga keimanan terdiri dari amal saleh, terdiri daripada syariat. Bahwasanya semua syariat, bahwasanya amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia merupakan bagian daripada keimanan. Salat merupakan bagian daripada keimanan, bahkan dia merupakan keimanan yang paling mulia setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan keimanan. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Sungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala daripada keimanan kalian. Maksudnya apa? Ketika disyariatkan berpindahnya kiblat, yang mana sebelumnya Rasulullah dan para sahabatnya itu salat menghadap Baitul Maqdis, kemudian turun pensyariatan untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah, sebagian dari sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka khawatir dengan bagaimana dengan pahala yang sudah kita lakukan dari sholat, ibadah yang telah kita lakukan dari sholat menghadap Baitul Maqdis, apakah pahalanya masih tetap terhitung atau dia akan hilang? Karena apa? Kiblatnya sudah tidak sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Sungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala sholat kalian, dan Allah menamakan sholat sebagai keimanan. Menunjukkan bahwasanya sholat bukan bagian daripada keimanan, bahwasanya amal saleh merupakan bagian daripada keimanan, dan bahkan dia merupakan bukti terbesar yang menunjukkan baik atau buruknya keimanan seseorang. Dan tidak benar seorang yang mengatakan tidak perlu saya sholat, yang penting hati saya baik. Ini merupakan pernyataan yang dusta, merupakan pernyataan yang penuh dengan kebohongan. Karena terkaitan antara amalan hati dengan amalan zahir itu sangat jelas. Bukti baik atau tidaknya seseorang, itu hati atau bukti baik atau tidaknya hati seseorang, baik atau tidaknya keimanan dia, itu dilihat dari amalan zahir dia. Karena hati kita tidak tahu. Hati yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik atau tidaknya hati seseorang itu yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita bisa melihat dan menilai seseorang dari apa? Dari amalan zahir yang dia lakukan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Sungguhnya di dalam hati terdapat segumpal daging. Kalau baik, maka seluruh amalan dia, seluruh anggota badan dia akan baik. Kalau dia buruk, maka seluruh anggota badan dia akan buruk. Bukankah orang yang meninggalkan sholat itu tandanya amalan dia buruk? Itu tandanya bahwasanya hati dia buruk. Karena seorang yang mengatakan dia tidak masalah tidak sholat, tidak masalah tidak seorang wanita tidak memakai hijab, atau dia melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya, tidak masalah, yang penting hati saya baik. Dari mana pernyataan ini? Siapa yang mengajarkan Anda berbicara seperti ini? Ini merupakan pernyataan yang membodohkan umat. Pernyataan yang dusta, penuh dengan kedustaan. Karena kaitan antara amalan hati dengan amalan yang zahir, dengan amal ibadah seorang itu sangat erat. Amal ibadah baik dan buruknya seorang, istiqomahnya dia dengan atau tidaknya dia, itu kita menentukan baik atau tidaknya hati dia, kita lihat sholat dia, kita lihat dengan perhatian dia terhadap ibadah yang dia lakukan, silaturahmi dia bagaimana, lisan dia bagaimana. Kalau menilai seorang, lihat dari amalan zahir dia. Karena untuk menilai hati seorang itu membutuhkan kepada wahyu. Bagaimana yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang maknanya sungguhnya wahyu telah terputus. Itu dengan wafatnya
Rasulullah SAW, wahyu telah terputus. Maka kami tidak akan menghukumi seseorang kecuali dengan yang nampak dari apa yang dia kerjakan. Karena apa? Kita tidak bisa menghukumi seseorang tentang hatinya kecuali dengan perbuatan yang dia lakukan. Maka barang siapa yang menampakkan kebaikan, maka kami akan berbuat baik kepada dia. Dan barang siapa yang menampakkan keburukan, maka kami akan menghukumi dia dengan perbuatan yang tersebut. Nah, baik atau tidaknya seorang itu dilihat dari amal ibadah dia. Dan di sini Rasulullah SAW menjelaskan hakikat tentang keimanan dibangun di atas 6 pondasi, yaitu beriman kepada Allah dan seterusnya. Dan dia juga terdiri dari syariat. Bahwasanya amalan merupakan bagian daripada keimanan. Mana buktinya? Dari mana kita menyimpulkan hal ini? Dari menyimpulkan dua hadis yang sangat mulia ini. Hadis Jibril alaihi salam yang menafsirkan keimanan dengan amalan hati. Dan di hadis ini, Rasulullah SAW menyimpulkan keimanan itu dengan amalan zahir. Karena di situ kita menyimpulkan bahwasanya keimanan itu terdiri dari amalan hati, dan dia juga terdiri daripada amalan yang zahir, amalan anggota badan. Maksudnya amal merupakan bagian daripada keimanan. Maka sebagaimana yang kita sebutkan terkait dengan keimanan di awal pertemuan kita, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam permasalahan iman, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya al-iman qaulun wa amal. Sungguhnya keimanan itu terdiri daripada ucapan dan amalan. Ucapan terdiri daripada ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati dengan keyakinan, ucapan lisan itu dengan ikrar dan pengakuan. Dia mengatakan saya beriman kepada Allah. Saya bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwasanya Rasulullah SAW merupakan utusan Allah. Perkataan. Dan diperlihatkan dengan amalan yang dia kerjakan tersebut. Kemudian di sini, ma'asyarul muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada mereka, atadruna mal imanu billah, tahukah kalian apa itu hakikat beriman kepada Allah, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Di sini mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau kita tanyakan kepada diri kita, kalau kita merenungi hadis ini, siapa mereka orang-orang yang datang? Utusan ini siapa? Mereka merupakan orang Arab. Bukankah mereka merupakan orang Arab? Iya, mereka merupakan orang Arab. Rasulullah SAW berbicara dengan mereka bukan menggunakan bahasa Arab yang sangat jelas. Kalau kita bertanya, bukankah mereka tahu secara bahasa apa itu iman? Bukankah demikian? Bukankah mereka faham secara bahasa apa yang ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Sekarang kita bertanya tentang bahasa Arab sebagai contoh, apa arti daripada al-iman? Atau apa arti daripada al-kursi? Apa arti daripada Alkitab secara bahasa Arab? Orang yang mengerti bahasa Arab, atau kita bertanya kepada orang Arab, maka dia akan jawab, nah ini kitab ini. Kursi maksudnya adalah kursi. Kemudian as-salah artinya secara bahasa ini. Mereka tahu. Secara bahasa mereka paham. Secara bahasa mereka tahu apa itu pengertian daripada keimanan. Akan tapi di sini kenapa mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam? Kenapa mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang keimanan tersebut? Para ulama menyebutkan dari sini kita dapat mengambil faedah bahwasanya terkait dengan permasalahan agama, terkait dengan hakikat daripada syariat, itu tidak bisa diambil hanya semata-mata dari bahasa saja. Terkait dengan hakikat dari dalam urusan agama, khusus yang terkait dengan urusan keimanan, itu tidak bisa diambil, tidak bisa dipelajari kecuali dari wahyu. Qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh para

Salafus Saleh. Mereka orang Arab. Mereka tahu. Ditanya tentang sholat, mereka tahu. Di antara makna daripada sholat adalah doa. Akan tapi apakah ketika seorang mengetahui bahasa Arab, kemudian dia bisa menafsirkan dengan sendirinya? Tidak bisa. Harus belajar. Sekarang kita tahu sholat. Secara bahasa artinya adalah doa. Atau bahkan secara bahasa Indonesia, sholat kita paham sholat. Tahu sholat? Tahu. Apakah boleh seseorang kemudian ketika mengetahui secara bahasa sholat itu seperti apa? Atau bahkan kita tahu gerakan sholat. Kemudian seorang sholat ikut-ikut orang lain. Sholat gerakannya tahu tapi dia tidak tahu apa yang dia baca. Kemudian dia yang penting sholat. Apakah yang seperti ini bisa diterima? Tidak. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka seorang dengan mempelajari ilmu agama, untuk faham di dalam ilmu agama, untuk mengerti, melaksanakan ibadah, itu tidak cukup hanya dengan belajar bahasa Arab saja. Iya, bahasa Arab salah satu wasilahnya. Dan dia merupakan pintu utama untuk mempelajari ilmu, mempelajari agama ini. Untuk bisa membaca kitab, untuk bisa memahami isi daripada kitab. Akan tapi itu tidak cukup. Tidak cukup seorang belajar bahasa Arab, faham, kemudian dia baca kitab sendiri. Tidak boleh. Seorang akan tersesat. Kenapa? Pemahamannya tidak ada silsilahnya. Bukankah tadi barusan kita di awal kajian ini, kita membawakan cerita tentang orang-orang Al-Qadariyah. Apa sifat mereka? Mereka merupakan orang yang pandai membaca bahasa, yang mereka rajin di dalam baca Al-Quran dan perhatian terhadap ilmu. Kenapa mereka tersesat? Tentunya yang pertama jawabannya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka. Dan kemudian karena hidayah tidak sampai kepada mereka. Dan di antara salah satu sebab mereka tersesat adalah apa? Mereka salah di dalam berguru. Apakah mereka bukan orang Arab? Mereka bukan orang Arab. Mereka faham dengan bahasa Arab. Kan, tapi kenapa mereka tersesat? Karena mereka salah di dalam belajar. Karena mereka hanya berdasarkan menggunakan akal mereka, menggunakan kepintaran mereka, menggunakan keahlian mereka hanya di dalam bahasa Arab saja. Maka seorang tidak bisa dia belajar bahasa Arab, kemudian dia membaca hadis, membaca penjelasan dari para ulama, kemudian dia bisa menyampaikan ilmu, kemudian dia bisa menjadi seorang ustaz. Tidak bisa. Orang yang ahli dalam bahasa, dia belum tentu merupakan seorang alim di dalam ilmu agama. Karena orang-orang membedakan, ada yang ahli lughah, ahli bahasa, dan ahli dalam ilmu agama, ahli dalam bidang hadis, ahli di dalam bidang fikih. Ada yang mengumpulkan seluruh ilmu tersebut, ahli dalam hadis dan ahli dalam fikih, dan juga memiliki pemahaman yang selamat. Untuk menjadi seorang ahli dalam bidang agama, untuk menjadikan seorang benar di dalam ibadah, itu tidak cukup hanya dengan membaca saja. Harus belajar dari ahlinya, harus belajar dari gurunya, harus belajar dari sumbernya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Atadruna mal imanu billah?" Tahukah kalian apa iman kepada Allah? Mereka mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Karena mereka tahu, untuk pelajari ilmu syariat, untuk mempelajari ilmu agama ini tidak boleh dengan akal. Tidak cukup dengan hanya paham bahasa saja. Harus dari wahyu, harus dari bersumberkan dari qala Allah, apa yang Allah firmankan. Qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan yang dipahamkan, yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian merupakan sebuah kedustaan dan kelancangan seseorang yang datang setelah mereka ketika membahas tentang permasalahan agama terkait dengan permasalahan keimanan, permasalahan tauhid. Kemudian dengan mudahnya, dengan seenaknya, dia mengatakan al-iman adalah at-tasdiq. Dia mencukupkan dengan hanya, dengan secara bahasa saja. Iman adalah membenarkan, cukup. Bagian dari mereka mencukupkan iman, penjelasan tentang keimanan hanya dengan secara bahasa. Utusan ini berapa? Sebagian ulama menyebutkan jumlahnya sangat banyak. Sebagian menyebutkan jumlahnya 40 orang. Di antara mereka ada 13 atau 14 orang yang merupakan pembesar dari utusan tersebut. Orang-orang terkemuka dari kaumnya.
Sebanyak itu mereka tidak ada satupun yang berani mengatakan iman adalah ini wahai Rasulullah. Semuanya mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ketika ditanyakan tentang hakikat daripada agama, semua dari mereka pertama kali mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Sampai Rasulullah memberikan izin kepada mereka, bahwa Rasulullah tahu, mereka tahu jawabannya, baru mereka berani menjawab. Kalau tidak, mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apakah mereka bukan orang Arab? Mereka merupakan orang Arab, yang orang yang paling fasih dan orang yang paling mengerti dengan bahasa Arab. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala merupakan ahli dalam bahasa Arab. Kabilahnya termasuk kabilah yang terkenal dalam hal tersebut. Orang-orang Quraisy, orang-orang yang fasih. Orang-orang yang fasih di dalam berbicara bahasa Arab. Akan tapi tak ada sedikit pun dari mereka yang berani mengada-ngada di dalam agama. Tidak ada sedikit pun, satu orang pun dari sahabat yang berani melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, atau bahkan berdoa yang mereka bikin sendiri. Bukankah mereka bisa? Bisa. Mereka bisa berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Karena mereka tahu bahasa Arab. Kan, tapi lihat bagaimana saking besarnya perhatian mereka terhadap agama dan mengajarkan kepada kita bahwasanya beragama itu sebisa mungkin kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau merupakan manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni wa'an ad'ullaha bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku tentang suatu doa yang mana dengan doa tersebut aku akan memperbanyak darinya di sholatku. Abu Bakar dengan kedudukan yang tidak diragukan lagi di hadapan para sahabat dan Rasulullah SAW yang menyebutkan hal tersebut di hadapan para sahabatnya, lihat bagaimana beliau meminta kepada Rasulullah agar diajarkan tentang doa. Dan Rasulullah SAW bersabda ke di hadapan para sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salat kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Bukankah mereka mengetahui salat secara bahasa? Tahu. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada mereka dalam agama, dalam hakikat syariat itu tidak bisa seorang mengada-ngada, harus sesuai dengan wahyu. Di dalam manasik haji, apa kata Rasulullah SAW? "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku pedoman manasik kalian, tata cara haji kalian, tata cara umroh kalian. Supaya apa? Supaya kalian tidak tersesat. Ambil dariku manasik ini. Bukankah mereka merupakan orang Arab? Bukankah mereka tahu apa makna daripada tawaf? Bukankah tawaf itu keliling? Secara bahasa mereka mengetahuinya. Kan, tapi kenapa tidak ada satupun dari para sahabat Rasulullah SAW yang berijtihad mengada-ngada dalam ibadah, membuat ibadah sesuai dengan seleranya ataupun sesuai dengan pemahaman dia sendiri? Karena mereka sangat faham akan hal ini. Mereka sangat tahu bahwasanya di dalam mempelajari, mempraktekkan agama harus sesuai berdasarkan dari wahyu yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa ant, استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Wa'mur ahla

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan? Di dalam sebuah hadis dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami

0: di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia mecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: hanya oleh Allah.
1: Kiam salatnya.
2: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
0: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat.

0: pertama menjadi kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: لم يجاوزوا
1: المدراء هدايه FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.

0: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya. Dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhat wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan, kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu, kecuali orang-orang yang sibuk. Maka oleh karena itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Ka'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal maut. Adapun kematian, fayaqta'uka anil ahli wad dunya, dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fasubhanallah, Maha Suci Allah subhanahu wa ta'ala, ada di waktu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk dalam surat Al-A'raf, pada Allah mengingatkan, bilghudui wal asal wala takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bilghudui wal asal, dan di waktu sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر.

0: صوب بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak umurihi fi ma'afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan. Wal 'ashri

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabb-mu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, Namun, jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
4: Pernya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Was syafaq wal layli wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka. Dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37, Allah Jalla wa'ala mengatakan,
5: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

0: لكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu itu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT bentangkan? Waja'akumun nadhir. Bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib. Peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah khi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz. Aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mudgaya membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri waktu orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudgian. Membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aw maradan mufsidan. Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau. Jangan sampai datang kepadamu penyakit. Membuat engkau rusak, binasa. Tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu. Baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb. Ya Allah, kalau aku sehat, aku datang ke masjid. Aku akan mendatangi kajian. Aku akan berinfak. Aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat, saudaraku. Sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal. Baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan." Kau tunggu nanti tua. Setelah kau tua pikun, banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat. Kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat. Kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa. Semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar. Mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Au mautan mujhizan." Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup. Beramal sekarang, jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi irji'un." Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadullah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan. Sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia, yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang didatangi oleh seorang. Dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepadamu setelah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadus Salihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik. Sibuk kawan-kawannya mengatakan, Nawawi kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmi untuk akhirat, kau memberi makanan saya untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah Allah akan berkahi hidupmu.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, mohon maaf untuk tilawah Al-Quran kita, suara dari Syekh Amir Al-Muhalhal Hafizahullah. Untuk surah An-Nahl tidak bisa kita lanjutkan. Kita akan bergabung bersama Masjid Raudatul Jannah Islam Center untuk mengikuti kajian yang saat ini sedang bergabung ya. Baik, kaum muslimin muslimat, mohon maaf untuk berikutnya kita akan bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian yang saat ini sedang berlangsung dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Pekanbaru bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimat, selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: panduan dalam hidup kita,
1: bagaimana kita akan selamat dunia akhirat para jemaah. Yang Nabi sudah katakan dalam hadis yang sahih, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dia adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh itu maksudnya apa para jemaah? Mempelajari, menghayati, mentadaburi isi kandungannya, dan mengamalkan. Itu maksud daripada berpegang teguh. Ya. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lau tas'al wahidan minhum, kalau engkau bertanya kepada salah seorang di antara mereka, ma makna la ilaha illallah? Laqala lak, maka dia akan mengatakan kepadamu, la adri, saya tidak tahu. Ana lam ata'allam, saya belum mempelajarinya. Fanaqulu lahu, kita katakan kepada orang seperti itu para jemaah, idzan anta taqul la ilaha illallah wa la ta'lam ma makna? Jadi engkau mengatakan selalu la ilaha illallah, berzikir dengannya, menyebut kalimat itu, ini kalimat tauhid, kunci surga. Tapi kau tidak tahu makna isi kandungannya, maka kita katakan kepadanya, hal hadza yaliku bil muslim, apakah ini pantas bagi seorang muslim berjemaah? Taqulu kalaman la ta'rifu ma'nahu wa la tahtamu bi, engkau mengatakan sebuah kalimat tapi kau tidak tahu maknanya dan tidak ambil peduli dengannya. Au taqul, atau engkau akan mengatakan, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Dia akan mengatakan, aku dengar orang menyebut la ilallah, orang berzikir yang itu. Jadi aku mengatakannya. Tanpa mengetahui atau tanpa ingin tahu isi kandungannya apa. Ini seperti kata beliau, orang munafik yang mengatakan di dalam kubur ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, itu kan fitnah kubur para jemaah. Jadi disebut dalam hadis Nabi SAW ketika pelayat meninggalkan kubur 7 atau 3 langkah, 3 atau 7 langkah, akan datang dua malaikat mungkar nakir. Ini fitnah kubur, bertanya kepada mayat 3 pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka. Dalam riwayat lainnya, ma dinuka. 3 pertanyaan para jemaah. Kalau di sekolah para jemaah, kita tahu silabusnya. Ini pertanyaannya, ini jawabannya, kan iya? Kita akan berhasil dalam ujian nanti, 100%. Tapi masalahnya akan menjawab bukan lisan kita, para jemaah. Walaupun ketika itu lisan kita masih ada. Lisan kita itu belum lagi dimakan oleh ulat-ulat yang ada dalam tanah itu, para jemaah. Karena baru, 3-7 langkah. Tapi yang menjawabnya adalah amal kita. Ibadah kita, para jemaah. Sholat kita, zakat kita, puasa kita, itu akan menjawab pertanyaan itu, para jemaah. Orang munafik ketika ditanya tentang 3 tadi, dia akan mengatakan, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang mengatakan itu, jadi aku mengatakannya. Mujarradu muhaka, aku hanya ikut-ikutan saja. Dalam hadis yang panjang daripada Al-Bara bin Azib tentang masalah fitnah kubur ini, ketika ditanya, dia tidak bisa menjawab, jadi dia mengatakan, la adri. Man nabiyuka? La adri. Ma dinuka atau ma imamuka? La adri. Itu malaikat mungkar nakir akan memukulkan cambuknya kepada orang tersebut para jemaah, sehingga tulang belulangnya akan hancur lebur. Tidak ada makhluk manapun yang bisa mendengarnya kecuali makhluk-makhluk diizinkan untuk mendengarnya seperti hewan-hewan. Makanya yang disebut oleh Nabi SAW, kalau kita manusia diperkenankan untuk mendengar teriakan-teriakan orang-orang yang disisir dalam kubur para jemaah, maka semua kita akan beriman. Ini masjid akan penuh, nih, masjid Al-Badar ini. Kenapa orang takut? Coba bayangkan kita hidup dalam ketakutan para jemaah. Setiap hari kita mendengar orang disiksa. Tapi kalau seperti itu keadaannya, tidak ada manfaatnya kita beriman dengan perkara-perkara gaib para jemaah. Nah, kita tidak mau seperti itu nanti. Yang mana kita beragama ini hanya sebatas ikut-ikutan saja, kita tidak mau berjamaah. Kita ingin meningkatkan, mengupgrade kualitas Islam kita. Bagaimana caranya? Pelajari dan amalkan. Pelajari dan amalkan. Kalimat la ilaha illallah kita sudah tahu itu berjamaah. Bahkan semenjak kita MDA, TPA dulu lagi. Diajar oleh guru-guru ngaji kita. Tapi sebatas lisan saja berjamaah. Kita belum tahu isi kandungannya. Semakin kita mendapatkan hidayah, kita semakin tertarik. Ini apa maksud sebenarnya ini? Kenapa dahulunya kufar Quraisy tidak mau menyebut kalimat itu? Ketika Nabi menyuruh mereka mengatakan itu, mereka tidak mau. Kenapa? Ternyata ini maknanya para jemaah. Karena mereka mempercayai Tuhan itu bukan satu, Tuhan itu banyak. Kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, yang artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, itu maknanya para jemaah. Artinya apa? Kita menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Daripada malaikat, ya, wali-wali, matahari, bulan, orang menyembah itu para jemaah. Ini sesembahan, betul orang menyembahnya. Tapi mereka menyembah sesuatu yang salah, tidak benar. Maka yang benar apa? Ini Allah Subhanahu wa taala. Yang makna daripada la ilallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita memahami isi kandungannya para jemaah, kita tidak akan menyembah selain Allah. Kita tidak akan datang ke kubur. Kita tidak akan percaya tempat-tempat yang dikatakan orang mungkin mistik dan seterusnya. Kita berdoa hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Kita bernazar hanya untuk kepada Allah. Kenapa ini ibadah para jemaah? Itu konsekuensinya. Tapi faktanya tidak seperti itu para jemaah. Ini yang coba kita tingkatkan kualitas itu para jemaah. Jangan sampai kita justru malah terjerumus ke dalam sesuatu yang sering kita baca hanya karena kita tidak paham dengan apa yang kita baca. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,

gembala atau binatang yang digembalakan, yang ketika pengembala menyeru sesuatu, maka dia akan ikut kemana seruan itu datang dan berakhirnya para jemaah. Tanpa dia pahami, ini mau kemana nih? Tidak paham. Jadi apa panduannya? Seruan-seruan saja. Tapi tidak paham isi kandungan dari seruan itu. Jadi pemahamannya jadi dangkal para jemaah. Nah, ya. Ini kalau kita tidak memahami isi kandungan daripada kalimat La ilallah itu contohnya. Yang dia merupakan kunci surga. Yang sudah beliau terangkan tadi para jemaah. Kunci iya, tapi setiap kunci itu punya asnan, punya gigi-giginya. Ya, dan setiap gigi kunci itu berbeda-beda. Nah, gigi ini yang dikatakan syurut La ilallah. InsyaAllah para jemaah, kalau kita punya waktu yang lapang, umur ya panjang, kita akan terangkan syarat daripada La ilaha illallah itu. Ya. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Summa lamma sara al-akthari ummah ma sar adhara lahum asy-syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wa taqsir fi huquqihim. Ini perkataan daripada Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang menulis matannya. Beliau mengatakan, kemudian terjadilah pada sebagian besar umat apa yang telah terjadi. Setan telah menampakkan keikhlasan pada mereka dalam bentuk menghinakan orang-orang soleh dan meremehkan hak-hak mereka. Ya. Beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka para jemaah, orang-orang yang menyembah selain Allah ini, dikatakan kepada mereka, la tad'ul makhluqin, jangan berdoa kepada makhluk. Jangan minta kepada orang-orang sudah meninggal, jangan. Wala tastaghitsu bihim, jangan minta tolong kepada mereka. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah. Wastaghitsu billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullah, mohonlah kepada Allah. Wa tawajjau ilallah, menghadaplah kepada Allah. La tatawajjahu ilal qubur wal amwat, jangan menghadap ke kubur-kubur dan orang-orang yang sudah meninggal. Ini kalau didakwahkan kepada mereka seperti itu para jemaah. Ini dakwah tauhid. Jangan sembah orang di kubur. Jangan datang ke kubur wali. Jangan berdoa kepada mereka. Jangan minta tolong kepada mereka. Lihat alasan mereka. Mereka mengatakan apa kepada kita? Anta tatanaqqasul awliya. Engkau sudah merendahkan para wali ini. Engkau sudah menghina mereka. Kenapa kita tidak boleh berdoa, minta tolong kepada mereka? Mereka ini bukan orang biasa loh. Mereka wali. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau menyuruh kita berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, bukan kepada wali ini, sama dengan engkau merendahkan kedudukan wali ini. Itu tanakus namanya para jemaah. Haulail awliya, mereka ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Qadruhum indana, kewajiban kita adalah annujillahum, kita harus memuliakan mereka. Wanahtarimahum, menghormati mereka. Wanahtifu biasma'ihim, kita harus sering menyebut nama-nama mereka. Hadza qadruhum, ini hak mereka para jemaah yang harus kita lakukan untuk mereka. Fa anta tatanaqqasuhum, engkau justru malah merendahkannya. Nah, ini syubhat daripada mereka para jemaah kalau kita larang. Wala ta'tarifu bi fadlihim, sama dengan engkau tidak mengakui keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Beliau mengatakan hafizahullah, hakadza yaquluna li du'ai tauhid, ini yang mereka katakan kepada dai-dai yang menyeru kepada tauhid. Kalau ada wali, kalau ada seorang dai menyeru kepada tauhid, melarang orang untuk datang ke kubur, jangan minta kepada wali-wali di kubur, dia akan mengatakan apa? Oh, engkau menghina wali ini. Seharusnya kita wali itu apa? Hormati, muliakan dia. Sebut namanya terus. Kenapa? Dia orang mulia si Allah Subhanahu wa taala. Masa enggak boleh minta kepada mereka? Ya. Bantahannya para jemaah. Beliau mengatakan, "Fa naqulu lahum," kita katakan kepada mereka, "Nahnu nuhibbus salih," kita mencintai orang-orang saleh. Orang-orang saleh ini maksudnya para jemaah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu orang saleh. Perintah Allah dikerjakan semampunya, larangan ditinggalkan semuanya. Wa nuhibbu awliya Allah, kita mencintai

wali Allah Subhanahu wa taala, wa nuwalihim, kita menghormati mereka, wa nujilluhum, memuliakan mereka, wa nahtarimuhum, dan kita menghormati mereka. Walakin, ini poinnya para jemaah, tapi kita la nu'tihim syai'an min haqqir rabbi Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah memberikan haknya Allah kepada mereka. Apa hak Allah para jemaah? Diibadati. Doa itu ibadah. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memberikan ini kepada selain Allah. Kalau kita berikan kepada selain Allah, jatuhnya syirik. Kalau kita tidak berdoa kepada wali yang sudah meninggal, bukan berarti kita tidak menghormatinya, bukan. Ini hak Allah para jemaah. Hak Allah itu adalah diibadati. Ya, wala nu'tihim syai'an min al-ibadah, kita tidak boleh memberikan sesuatu ibadah pun kepada wali tadi, tidak boleh. Walaupun orang mengatakan apa? Itu kita sama dengan menghormati, memuliakannya. Tidak, para jemaah. Bukan berarti kalau kita tidak berdoa kepada mereka, minta kepada mereka, kita tidak menghormatinya, bukan. Itu sesuatu yang berbeda, para jemaah. Li'anna laysat haqqan lahum. Karena itu bukan haknya mereka. Hak mereka apa? Doakan. Doakan mereka, para jemaah. Karena orang yang sudah meninggal, bagaimanapun mereka, mereka butuh doa orang-orang yang masih hidup. Jangan minta kepada mereka. Sedangkan diri mereka sendiri pun belum tentu mampu menolong diri mereka sendiri, lagi kita beri beban dengan permintaan daripada kita, para jemaah. Ditambah dengan alam berbeda. Yang sudah kita baca dalam surah Fatir ayatnya, para jemaah. Mereka tidak akan mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan permohonanmu. Kenapa? Alam berbeda. Kita alam dunia, mereka alam barzakh. Wahum la yardawna bihadha. Sejatinya, para jemaah, orang saleh tidak redo untuk diibadati. Tidak redo mereka, para jemaah. Wala yardawna bi annahum yuda'awna ma'allah. Dan mereka tidak redo untuk diseru bersama dengan Allah. Jadi orang berdoa kepada Allah, iya, juga berdoa kepada dia. Dia tidak akan redo pada dia. Kalau dia betul-betul orang saleh. Wa yustaghatsu bihim fi syada'id, dan minta tolong kepada mereka di waktu-waktu yang sempit dan terjepit. Mereka tidak akan mau, para jemaah. Ini kalau betul-betul saleh yang paham agama. Dia pasti akan mengatakan apa? Nanti kalau saya meninggal, jangan minta kepada saya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta tolong kepada saya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang soleh, para jemaah. Cuman kan kalau di kita ini sesuatu yang dikultuskan dengan sebutan-sebutan yang ada. Ini ketika terjadi percampurbauran di antara budaya dengan agama, para jemaah. Sehingga orang enggak tahu mana yang budaya, mana yang agama. Baik, kita azan dulu, wallahu a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pernah kita baca dalam surah Fatir tentang larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ayat 12 dan 13 daripada surah Fatir ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallazina tad'una min duni ma yamlikuna min kitmir." Dan orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Mereka tidak mampu dan tidak punya itu. Allah tegaskan ayat yang setelahnya, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Jika kalian berdoa kepada mereka, kepada orang-orang yang sudah meninggal ini, "La yasma'u du'aakum." Mereka tidak akan pernah mendengar doa kalian. "Walau sami'u," kalau seandainya mereka mendengar kata Allah, "mastajabu lakum," mereka tidak akan mampu mengabulkan itu untuk kalian. Lihat para jemaah. Mereka tidak akan mendengar. Ya. Nah, di sini para jemaah, di kita seperti yang beliau katakan para jemaah, "Wa azharu lahumus syirka billahi fi surati mahabbatis salihin wa atsba'ihim." Sebagian para jemaah, mereka memframing syirik itu seperti mereka mencintai orang-orang soleh. Atas nama dasar cinta kepada orang-orang soleh, sehingga mereka menyembahnya, berdoa untuknya, minta tolong kepadanya. Itu kan salah para jemaah. Maksudnya adalah, ketika mereka melakukan kesyirikan ini, mereka tidak namakan kesyirikan. Mereka namakan apa? "Inilah cara kami mencintai orang-orang soleh." Nah, itu framingnya para jemaah. Itu yang berkembang di masyarakat. Sehingga kalau ada orang yang tidak melakukan itu, dia akan mengatakan apa? "Ini kamu tidak sayang kepada orang soleh." Bukan masalah tidak sayang para jemaah. Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan kepada para sahabat. Beliau katakan apa? "La tutruni kama atartin Nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian berlebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji Isa. Sehingga orang-orang Nasrani mengatakan apa? Isa itu adalah anak Tuhan. Dia itu Tuhan. Tidak patut seperti itu para jemaah. Isa seorang Nabi. Kita tidak boleh mengangkat derajat beliau lebih daripada itu. Sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang Nabi. Bahkan beliau mengatakan di akhir hadis, "Innama ana abdun." Sesungguhnya aku seorang hamba. "Fakulu," katakan, panggillah aku dengan apa? Abdullahi wa Rasuluh. Hamba Allah dan utusannya. Selesai.

Boleh jemaah. Sama dengan ketika kita menyampaikan sesuatu, boleh jemaah. Dalam kajian-kajian yang benar, kita tidak boleh mengajak jemaah untuk fanatik kepada ustadznya. Tidak boleh. Taklid itu tidak boleh. Ustadz manusia biasa. Kadang benar, kadang salah. Kita boleh fanatik kepada siapa? Ini dalil, apa yang disampaikan. Dalil itu maksudnya apa? Al-Quran dan sunnah Nabi. Kita tidak boleh mengkultuskan itu kepada jemaah. Sehingga apa yang dikatakan oleh ustadz ini semuanya benar. Tidak ada yang salah. Sehingga ketika dia salah, oh itu benar. Nah, itu kajian yang salah seperti itu kepada jemaah. Makanya Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah kepada jemaah. Beliau mengatakan ketika itu beliau berada di Masjid Nabi. Beliau mengatakan, kullu qawlin, setiap perkataan bisa diterima, bisa ditolak. Siapa saja orang itu bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak. Beliau menunjukkan kepada kubur Nabi, illa sahibah hadal kubur, kecuali orang ada dalam kubur ini. Kalau Nabi sudah mengatakan, kita tidak boleh menolaknya. Kalau Nabi mengatakan, maksudnya apa para jemaah? Hadis sahih. Kita tidak boleh menolaknya. Kenapa? Ini agama, ini syariat. Tapi kalau selain Nabi yang mengatakannya, kita masih bisa terima dan tidak berjemaah. Ini manhaj di dalam beragama. Tidak ada istilah mengkultuskan berjemaah. Sehingga mengangkat gurunya melebihi daripada yang seharusnya. Mengangkat kiainya melebihi daripada seharusnya. Sehingga di sebuah tempat berjemaah, kalau gurunya minum, nanti muridnya akan berebut mengambil sisa air minum daripada gurunya. Tidak ada tuntunan seperti itu berjemaah. Sahabat hanya melakukan kepada Nabi ketika beliau masih hidup. Itu iya. Di antara para sahabat sendiri, tidak pernah mereka melakukan itu. Abu Bakar kita minum, mereka tidak pernah berebutan untuk mengambil sisa minum daripada Abu Bakar. Siapa yang meragukan di antara kita Abu Bakar Siddiq kepada jemaah? Beliau penduduk surga. Nabi katakan, Abu Bakar fil jannah. Kalau orang seperti itu pun kita tidak boleh menyembahnya setelah dia meninggal. Padanya. Apalagi orang-orang yang levelnya di bawah itu. Belum tahu entah di mana tempatnya dan surga atau di neraka. Nah, ini fanatik ini harus kita hilangkan berjemaah. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengoreksi, mengkritik dalam artian positif, disampaikan dengan cara yang baik, oh fansnya akan marah. Oh ngapa itu? Nah, ini cari ketenaran ini. Bukan berjemaah. Ini agama, an-nasihat. Agama itu nasihat berjemaah. Ya. Dan kita berdakwah berjemaah. Bukan mengajak umat kepada kita. Bukan. Tapi mengajak umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu dakwah para jemaah. Dari dulu sampai sekarang. Kita bukan mengajak orang supaya menjadi seperti kita. Siapa kita para jemaah? Kita mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat maksudnya. Nah ini terjadi para jemaah. Maka beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan di akhir pembahasan, Inastighatsahum bisalihin wastijadahum bihim i'tirabun bifadlihim. Ini kata mereka. Ketika mereka berdoa kepada orang-orang soleh, minta tolong kepada mereka, ini adalah ungkapan mereka mengakui keutamaan orang-orang soleh tadi. Itu menurut mereka. Sehingga kalau ada orang tidak melakukannya, berarti apa? Oh, ini tidak tahu keutamaan orang soleh ini. Hadza ma zayyana lahum syaitan. Ini yang dihiasi oleh syaitan ini, berjemaah. Di sini beliau tergaskan, wal murad bisyaitan syaitanul jin wa syaitanul ins. Syaitan daripada kalangan jin dan syaitan daripada kalangan manusia. Sama maksudnya syaitan daripada kalangan manusia padanya. Beliau mengatakan ulama ud-dalal, dai-dai yang menyesatkan. Syaitanul ins itu adalah syaitan-syaitan daripada kalangan manusia. Yatakallamuna, mereka berbicara. Wa yaktubuna, dan mereka menulis. Wa yu'allifuna, dan mereka mengarang buku fi da'wah ila syirki, mengajak masyarakat untuk berbuat syirik. Nah, ini bahaya para jemaah. Ini Nabi sudah katakan dahulu 1448 tahun yang lalu para jemaah. Akan ada nanti doa-doa orang-orang yang menyeru ke pintu-pintu neraka. Mereka mengajak masyarakat untuk berbuat syirik. Suluh masyarakat datang ke kubur-kubur wali, suluh masyarakat minta di situ, tawaf di situ, beristighosah di situ, berdoa di situ, bertabaruk di situ. Wa yadhunnuna anna hadha min ta'dhimin salihin, dan mereka mengira, mereka menyangka ketika mereka melakukan hal itu, ini merupakan bentuk daripada mengagungkan orang-orang saleh. Bukan berjemaah. Bukan begitu caranya kita mengagungkan orang-orang saleh.
Wa minal i'tirafi fi baqlihim, dan ini mereka kira adalah ungkapan daripada mereka mengakui keutamaannya. Wa anna adama du'aihim wa adama istighasati bihim minal jafa'i fi haqqihim, dan kalau ada orang yang tidak berdoa kepada wali, tidak minta tolong kepada wali, mereka mengatakan apa? Ini orang yang tidak tahu dengan haknya wali ini. Wa min bughdihim, ini tandanya mereka benci kepada wali ini. Ila akhir ma yaqulun, hadza mawjudun fi kutubi, ini ada di kitab-kitab mereka para jemaah. Yang malangnya seperti beliau sampaikan tadi, Al-Qur'an menyebutkan tentang masalah tauhid. Dia menerangkan tentang masalah syirik. Kita membacanya berkali-kali, menghatamkannya, bahkan menghafalnya. Bahkan kalau kita diperlombakan, ada MTQ-nya, tingkat-tingkatnya juga ada, dari kecamatannya, kelurahannya, kabupaten, semua ada. Tapi malangnya para jemaah, ketika Al-Qur'an hanya dibaca saja, yang menghiasi itu adalah bacaan-bacaan saja, tapi tidak sampai kepada menghayati dan mentadaburinya, akan jadi seperti itu para jemaah. Al-Qur'an di tempat yang lain, perbuatan kita di tempat yang lain. Bagaimana kita dikatakan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk para jemaah, kalau Al-Qur'an itu di depan kita? Kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kita tahu ini halal nih, ini perintah, kerjakan. Oh ini haram nih, tidak boleh nih, tinggalkan. Tauhid adalah perintah, kerjakan. Syirik adalah larangan, tinggalkan. Itu kalau kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita berjamaah. Ya. Nah yang sudah beliau sampaikan sebelumnya, ayat-ayat tentang masalah ini berjamaah, ayat-ayat yang muhkam, jelas dan tegas. Seperti yang beliau sebutkan di ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat syirik kepadanya. Jelas ayatnya. Ketika kita membaca ayat, kita ambil terjemahannya saja, kita akan tahu berjemaah. Yang Allah perintahkan itu untuk menyembahnya satu-satunya. Itu tauhid. Yang Allah larang adalah berbuat syirik. Mempersekutukannya. Ini larangan nih. Maka kalau ada zaman sekarang berjemaah, orang mengatakan, saya tidak tahu saat itu syirik. Itu tidak ada hujahnya berjemaah. Kalau kita tidak tahu, kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu yang hukumnya wajib berjemaah. Karena kita akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Itu gunanya kita mengaji berjemaah. Kita bukan menyalahkan ini, menyalahkan itu, enggak. Kita hanya mengevaluasi sehingga kita tahu mana yang salah, harus memperbaiki sesuai dengan akal sunnah, jalan. Kalau enggak, kita mesti berhenti berjemaah. Ya. Maka selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa diterima bisa ditolak pendapatnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan kita para jemaah. Kalau kita melakukan hal itu, kita akan menjalankan perintah Al-Qur'an dalam kurung tauhid, dan kita akan meninggalkan larangan Al-Qur'an dalam kurung adalah syirik. Ini isi daripada Al-Qur'an. 114 ayat itu isinya para jemaah, daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Mungkin ini para jemaah, semoga yang kita sampaikan manfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Mohon maaf kata-kata daripada tempatnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Wassalamu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
1: قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.
0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

0: Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
1: Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati 'aqiran wa qad balaghtu min al-kibari 'itiyya.
0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman. Hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: Iya.
1: Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."
0: Qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya.
1: Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."
0: Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
1: Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
1: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا.
0: Maka dia, Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."
1: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.
0: Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا.
1: Maka makan, minum, dan bersenang-hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
1: Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atanial kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan, hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

0: Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza siratun mustaqim.
0: Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Iya.
1: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
0: Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya.
1: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
0: Wa a'tazilu

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

0: Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.
0: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
0: Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.
1: Jannati adnin allati wa'ada ar-rahman 'ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiyan,
0: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.

0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa.

0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali?
1: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
0: Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: Thumma lanahnu a'lamu billadheena hum aula biha siniya.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.
1: Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya.
0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
0: Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: hamdan.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan Yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
1: Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda.
0: Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
1: Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fadda.
0: Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا.
0: Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM.
2: للذاكرين والذاكرات.

Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilawal Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di malam hari ini. Kaum muslim dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardhu

0: Siap. Salat sunnah, tilawah, sedekah, apapun amalan-amalan kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memaafkan kesalahan atau kekeliruan yang terkandung dalam amalan kita. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita dengarkan kajian kita di malam hari ini, kita akan kembali update, kita perbarui kembali ada beberapa informasi kajian daurah atau tabligh akbar di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Ya, untuk kajian besok ada dua buah informasi kajian dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambus atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Yang pertama, informasi kajian rutin ba'da subuh. Kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da sholat fardu subuh bersama Abu Nu'aim al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Seperti biasa, pembahasan kajian ini yaitu kitab syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga. Ya, sudah masuk jilid yang ketiga. Baik, untuk besok insyaallah kajiannya akan melanjutkan pembahasan Kitabun Nikah. Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga, Kitabun Nikah, kitab yang ke-26. Untuk besok pagi Kamis ba'da subuh pembahasannya bab yang ketiga, hadis-hadis tentang dorongan untuk menikah. Hanya satu bab insyaallah besok pagi yang disampaikan oleh Abu Nu'aim al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Silakan hadiri kajiannya dan tentunya lebih afdal ikut sholat subuh berjamaah di sana supaya tidak ketinggalan. Setelah subuh insyaallah kajian langsung dimulai. Baik, kaum muslimah, ada informasi kajian berikutnya masih di tempat yang sama. Kali ini kajiannya khusus muslimah. Majelis Taklim Ibu-ibu setiap Kamis pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Silakan antuna hadir besok insyaallah yang mengisi kajian untuk antuna, al-akhwat wal umahat, saudara-saudari kaum muslimah dan ibu-ibu. Ya, besok pagi yang mengisi kajian adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema atau pembahasan kitab dosa-dosa yang diremehkan wanita. Untuk pekan yang kedua dan keempat yang mengisi kajian Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, itu dia informasi kajian dari Relawan Umahat RJ yang mengadakan kajian setiap Kamis pagi pukul 9 sampai dengan menjelang zuhur atau sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Dan bagian tuna yang tidak bisa hadir, silakan bisa juga mengikuti kajian ini. Insya Allah kami relay dari frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah dan juga melalui, ya bisa ditonton melalui RJ TV ya. Baik, demikian informasi kajian dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Kajian ba'da subuh di Masjid Zaid bin Thabit. Besok pagi ba'da subuh, ya, Kamis pagi ada kajian Sirah Nabawiyah. Besok pagi ba'da subuh ada kajian Sirah Nabawiyah. InsyaAllah bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Ya, sekali lagi kita umumkan untuk majelis taklim ba'da subuh besok pagi Kamis. Kajiannya pembahasan Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian besok pagi ba'da subuh dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit Masih Zaid bin Thabit beralamat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tebek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru. Baik, komisi pemusimah, kita tutup infonya dengan safari dakwah bersama Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala di Pekanbaru dan sekitarnya. Ya. Ya, beliau akan berkunjung ke Kota Pekanbaru mulai dari tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober 2026. Diawali dengan khutbah Jumat di Masjid Al-Ittihad. Masjid Al-Ittihad yang terletak di komplek ya Chevron Rumbai Pekanbaru. Di Masjid Al-Ittihad insyaallah beliau akan membawakan khutbah Jumat dengan judul khutbah tematik. Ya, pada hari Jumat 16 Oktober 2026. Kemudian Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah akan melanjutkan safari dakwah beliau. Kali ini ke Masjid Imam Asy-Syafi'i. Masjid Imam Asy-Syafi'i yang terletak di Kompleks Sekolah Islam Imam Asy-Syafi'i, Jalan Soekarno-Hatta, Areng ke atas, Marpoyan Damai, Pekanbaru. Kajiannya Jumat malam Sabtu Bangda Maghrib dengan judul Ketika Diperbudak Dunia. Ketika Diperbudak Dunia. Ikuti dan hadiri kajiannya daurah dengan tema Ketika Diperbudak Dunia di Masjid Imam Asy-Syafi'i yang terletak di Kompleks Sekolah Islam Imam Asy-Syafi'i, Jalan Soekarno-Hatta, Areng ke atas, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Kemudian untuk acara yang ketiga, kali ini ya beliau akan mengisi kajian di Masjid Imam Abu Daud atau Imad. Masjid Imam Abu Daud yang terletak di Tenayan Raya, Pekanbaru. Insyaallah dengan tema Bisa Jadi Kematianmu Sudah Dekat. Bisa jadi kematianmu sudah dekat. Ya, daurah ini disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah di Masjid Imad atau Imam Abu Daud, Tenayan Raya, Pekanbaru pada hari Sabtu waktu duha atau sekitar pukul 9 pagi sampai dengan menjelang zuhur atau sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat, Sabtu 17 Oktober 2026. Kemudian ya acara yang keempat yaitu kembali ke Masjid Al-Ittihad Rumbai, Pekanbaru. Daurah yang membahas tema Pergi Tak Pernah Kembali. Pergi Tak Pernah Kembali. Baik, safari dakwah ini terkait dengan pembahasan kematian ya. Mengingat kematian. Dan untuk acara yang keempat ini dengan tema Pergi Tak Pernah Kembali, insya Allah diadakan di Masjid Al-Ittihad di Komplek Chevron Rumbai Pekanbaru, Sabtu 17 Oktober, Ba'da Salat Fardu Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk kajian yang kelima, kali ini diadakan di Masjid Al-Hijrah. Pada hari Ahad pagi, pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Ahad pagi, 18 Oktober 2026, sekitar waktu duha, pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Tablik Akbar di Masjid Al-Hijrah. Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah yang usung tema agar hidayah segera menyapa keluarga. Agar hidayah segera menyapa keluarga. Itu dia tema untuk tablik akbar di Ahad pagi 18 Oktober 2026 di Masjid Al-Hijrah. Masjid Al-Hijrah terletak di Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Jalan Kayu Putih, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dan yang terakhir, yang keenam, kajian kali ini diadakan di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajiannya membahas kitab karya beliau sendiri yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku. Kajian kitab membahas kitab yang beliau karang sendiri yang berjudul Ya Allah Ampuni Aku. Kajian diadakan di Masjid Umar bin Khattab yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru. Pada hari Ahad 18 Oktober, Bangta Salat Fardu Maghrib sampai yang selesai. Ahad malam Senin, Bangta Maghrib 18 Oktober 2026. Dengan judul Daurah, Ya Allah Ampuni Aku. Ini diambil dari pembahasan kitab karya beliau Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Itu dia rangkaian safari dakwah di Pekanbaru dan sekitarnya. InsyaAllah bersama Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimah, demikian informasi yang kita dapatkan ya. Dan kini kita dengarkan kajian kita di malam hari ini. Baik, kaum muslimah, rahimakumullah. Satu buah kajian yang akan kami angkat disampaikan dalam format rekaman oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Baik, ini dia kajian yang berjudul Pintu Syurga Juga Ada di Tempat Kerja. Ya, temanya adalah Pintu Syurga Juga Ada di Tempat Kerja. Bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja kita dengarkan kajiannya. Selamat menimba ilmu syar'i. Wabarakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, Wad-Durusil Ilmiya, Was-Siyaril Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadihna. Hidayah FM, Saluran Tilawah Al-Quran, Kajian Ilmiah, dan Sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حضرين sekalian bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Satu nikmat yang patut kita syukuri, namun seringkali kita anggap itu sebagai aral yang melintang. Ada nikmat yang wajib disyukuri, tapi seringkali dianggap oleh banyak orang itu sebagai penghalang pintu surga kita. Apa itu? Ada yang bilang istri. Bapak-bapak itu bilang gitu. Punya istri itu nikmat, ya kan? Tapi dianggap sering menjadi penghalang karena ngericui, ada aja tuntutannya. Tapi itu bukan tema kita sore ini. Itu tema kita lain hari ya, insyaallah. Tema tersebut, nikmat yang seringkali dianggap sebagai batu sandungan untuk masuk surga adalah profesi kita. Pekerjaan, skill. Pedagang seringkali dicibir. Pak, tiap hari ke pasar sibuk dagang. Cari barang, jual sana, jual sini, nawarkan sana, nawarkan sini. Eling akhirat katanya. Yang kerja di kantor, ngelembur tiap hari. Apa yang dicari? Toh kalau mati, harta tidak dibawa. Sehingga muncul satu, kalau saya bilang, satu kesesatan berpikir yang dianggap sebagai salah satu parameter kesolehan, bahkan parameter kesuksesan, yaitu pensiun dini. Kenapa ngajukan pensiun dini? Dunia tidak ada habisnya. Ingin akhirat, mendekatkan kepada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin bertanya, kalau antum punya uang, dikasih rezeki ruang, kemudian antum punya pola pikir gini, punya pola pikir uang menyibukkan kita, buang saja sudah. Agar apa? Agar kita bisa sholat, zikir, ibadah. Tidak usah sibuk ngatur uang kita. Atau punya pikiran gara-gara mata saya jelalatan, akhirnya ngeliat yang dosa. Apa? Dicongkel saja matanya. Kira-kira pola pikir seperti ini benar atau salah? Kita semua akan sepakat orang yang menyalahkan mata gara-gara sering jelalatan akhirnya berdosa dan akhirnya diculek matanya, akhirnya buta. Seorang berkata itu orang gila. Orang yang sakit mata saja berobat agar sembuh. Alasan dia jelalatan berdosa gara-gara salah menggunakan matanya, itu bukan alasan untuk kemudian dia menyia-nyiakan nikmat pandangan yang sehat. Skill, kemampuan berusaha, kemampuan bekerja, itu adalah bagian dari nikmat. Siapa yang menjadikan antum, dari antum ada yang bisa dagang, ada yang di birokrasi, ada yang di perusahaan, ada yang jadi aparatur sipil. Siapa yang memberi antum skill tersebut? Bisa nulis, bisa mengkonsep, bisa membuat laporan, bisa membuat perencanaan, bahkan menghasilkan inovasi, kreativitas. Siapa yang menjadikan itu semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menceritakan betapa skill itu adalah karunia. Wa 'allamnahu subusil lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum syakirun. Kami ajari dia, siapa Nabi Daud? Kami ajari dia sunatal lakus, bagaimana cara membuat perisai, baju zirah. Lituhsinakum min ba'sikum, untuk melindungi kalian, membanding kalian dari senjata kalian sendiri. Fahal antum syakirun, apakah kalian mau bersyukur? Punya skill bikin baju, kalau sekarang baju anti peluru. Semua orang bisa. Ternyata yang mengajari itu adalah siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka siapapun dari kita yang punya skill, punya kemampuan untuk bekerja, berproduksi, berniaga, ketahuilah itu harus disyukuri. Tidak semua orang bisa melakukan yang antum lakukan hari ini. Tidak semua orang punya skill yang antum bisa lakukan. Itu bukan inden dari Bapak Ibu antum. Itu bukan karya Bapak Ibu antum. Itu adalah karunia dari Tuhan yang harus disyukuri. Dan untuk mendapatkan skill itu, seringkali orang tua kita berinvestasi, bahasa orangnya, mengajari kita, melatih, training, ada privat, macam-macam, kursus, agar kita punya skill. Karena skill kita, sekali lagi, itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Nah, menggunakan, memanfaatkan skill yang Allah karuniakan kepada kita untuk berkarya, melakukan pekerjaan yang halal, menghasilkan sesuatu yang berguna, baik untuk diri kita ataupun keluarga kita, apalagi masyarakat banyak. Maka memanfaatkan skill agar bermanfaat bagi orang sekitar kita, itu adalah bagian dari ibadah yang harus disyukuri. Bagian dari ibadah yang harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Karena itu Allah SWT unik. unik, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, ternyata nabi itu tidak dari satu latar belakang profesi, Pak. Ada dari nabi itu yang bercocok tanam. Ada yang beternak. Ada yang menjadi raja. Ini aja lebih stabil. Ada nabi yang menjadi raja, Nabi Daud. Itu raja. Tapi unik. Walaupun Nabi Daud sudah menjadi raja, puncak karir secara struktural formal, raja itu karir yang paling tinggi. Namun demikian, Allah tunjukkan kepada kita, raja, beliau menjadi raja bukan agar bisa makan, agar bisa punya pakaian yang paling mewah, bukan. Nabi Daud menjadi raja namun untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, Nabi Daud menjadi pandai besi. Unik. Dua hal yang saling bertentangan. Profesi paling rendah di mata masyarakat umum jadi tukang pandai besi, tapi status sosialnya seorang raja. Ya Allah, gabungkan dua hal ini untuk menjadi pelajaran bagi kita, bahwa menjalankan fungsi sebagai raja, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, tidak harus bertentangan dengan tanggung jawab sebagai suami, sebagai orang tua yang harus menafkahi. Dan kalaupun antum tidak pengen dapat gajinya, tidak pengen dapat upahnya, karena sudah punya penghasilan, punya tuan tanah, punya ladang yang luas, itu juga bukan berarti alasan untuk tidak memanfaatkan kesempatan menjadi pejuang, menegakkan kebenaran. Nabi Daud menjadi raja bukan karena beliau ingin cari upahnya. Untuk menafkahi kehidupan keluarganya, belum jadi pandai besi. Karena itu Nabi SAW menjadikan Nabi Daud sebagai role model, figur yang harus kita teladani. Ma'akala ahadun ta'aman khairan wa atyab min kasbiyadih. Tidak ada makanan, nafkah yang paling baik dan lebih berkah dibanding hasil kerjamu sendiri. Dan Nabi Daud dulu, walaupun punya jabatan yang tinggi sebagai raja, tapi beliau tidak makan dari gaji. Beliau makan dari hasil kerja sendiri. Ini sebagai contoh. Kalau antum tidak ingin dapat upahnya, tapi antum punya skill, punya kemampuan, jangan katakan, sudahlah, anak istriku sudah bisa aku nafkahi dari tempat lain, aku tidak butuh gajinya. Berapa sih gajinya? Kerjaanku di luar lebih besar. Ya, sampinganku di luar sebagai konsultan atau wirausaha, hasilnya jauh melebihi. Tidak demikian spiritnya Nabi Daud. Karena posisi sebagai raja tidak bisa digantikan oleh sembarang orang. Memimpin Bani Israel itu adalah skill. Tidak mudah. Umat yang paling ngeyel di dunia ini adalah orang Yahudi. Memimpin Yahudi itu tidak gampang. Tidak sembarang orang bisa. Dan Nabi Daud saat itu yang paling mampu menegakkan keadilan. Allah gambarkan betapa bengalnya, betapa susahnya memimpin Bani Israel. Ketika ada dua orang sengketa saudara, kakak adik rebutan, mereka yang satu punya 99 ekor kambing, yang satu punya satu kambing, dikembala bareng, dikelola bareng, karena saudara, semua saudara. Tetapi yang punya 99 ini semena-mena, sehingga tidak memberi hak yang sewajarnya kepada yang hanya punya satu ekor kambing. Bersengketalah mereka. Tapi cara mereka bersengketa menggambarkan betul-betul mereka manusia-manusia yang tidak punya adab. Mereka tidak datang ke tempatnya Nabi Daud untuk minta diadili dengan ngetok pintu. Apa yang terjadi? Ittasawwarul mihrab. Mereka loncat pagar di waktu yang tidak sewajarnya orang itu mengajukan gugatan. Nabi Daud sedang beribadah di mihrabnya, di tempat ibadahnya, mereka loncat dinding. Ingin segera diselesaikan masalahnya. Padahal Nabi Daud sudah punya jadwal yang jelas. Kapan dia akan melayani sengketa masyarakat? Mereka tidak sabar. Di saat Nabi Daud sedang beribadah, mereka maksa tidak lewat pintu karena pintunya ditutup, manjat dinding. Gambaran yang ekstrim. Manusia yang semaunya dewi. Tapi walau demikian, Nabi Daud tidak ngeluh. Aduh, pekerjaan tidak ada gajinya. Pekerjaan tidak ada, tidak seberapa hasilnya. Bahkan beliau tidak dapat sama sekali. Tapi kliennya, masyarakatnya, bengalnya ampun. Tapi Nabi Daud tetap bersabar. Menjadi nabi, menjadi raja. Yang umatnya seperti itu. Kenapa? Karena beliau menjalankan profesi bukan karena mencari uangnya. Tapi beliau mendapatkan amanah. Karena menjadi raja itu bukan perjuangan. Bagi orang yang beriman, menjabat, menduduki satu kedudukan itu bukan perjuangan. Berusaha mencalonkan diri, mencalonkan itu banyak, tidak semua jadi. Membangun jaringan agar bisa memimpin, tidak jadi itu banyak, keluar duit banyak. Kita sering membaca ayat, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Wahai zat, katakan, wahai zat malikal mulk, penguasa semua kerajaan, tu'til mulka man tasya', engkau memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki dan mencampur dari siapa yang engkau kehendaki. Antum yang hari ini punya jabatan, baik pimpinan ataupun bawahan, jangan dikira bahwa jabatan tersebut, baik formal ataupun informal, takmir masjid contohnya, jangan dikira berstatus sebagai takmir masjid itu adalah karya antum. Itu sudah Allah rencanakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bahwa antum akan menjadi takmir satu masjid. Jabatannya sebagai misalnya kesra atau bagian keamanan, itu bukan musibah. Aduh, anak ditunjuk padahal tidak mau. Ada yang mengatakan, akhirnya aku berhasil jadi takmir masjid. Ini bukan kerja kita. Kita itu seperti halnya rezeki. Dikejar kalau memang bukan rezeki kita, tidak akan kita dapat. Tapi kita berlari menghindar. Kalau itu adalah rezeki kita, rezeki itu datang. Jabatan pun demikian. Amanah itu pun demikian. Allah menguji kita, memilih. Allah merencanakan. Maka Nabi Daud punya persepsi yang harus kita teladani bahwa menduduki satu jabatan formal atau informal itu adalah amanah, kepercayaan. Mungkin selama ini kita mengira itu adalah kepercayaan dari pimpinan saya. Tidak cukup. Kalaupun pimpinan kita menginginkan kita menjabat, kalau Allah tidak takdirkan, maka tidak akan pernah menjabat kita. Maka mari kita lihat amanah yang kita pikul ini sebagai sebuah kepercayaan dari Allah. Allah yang menciptakan kita sehingga kita dikaruniai sekian banyak kriteria, skill yang menjadikan kita layak menjabat jabatan tersebut, menduduki kedudukan tersebut, baik formal ataupun informal. Itu Allah yang merencanakan. Maka sebagai seorang muslim, Orang muslim akan selalu melihat bahwa dia punya profesi itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus disyukuri itu yang pertama. Yang kedua, amanah itu adalah kepercayaan. Allah mempercayakan sebagian urusan dunia ini kepada kita. Kenapa? Karena tatkala Allah hendak menciptakan manusia, Allah telah berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'alun fil ardi khalifah," para malaikatku, "aku akan ciptakan di dunia manusia yang saling menggantikan peran. Saling mereplace, saling menggantikan posisi." Kemudian malaikat ketika mengetahui bahwa makhluk yang akan Allah ciptakan itu bernama manusia yang diciptakan dari tanah, yang bentuknya, tubuhnya, dalamnya itu kosong, ada hawa, ada udara di dalam tubuhnya, ada ruang kosong, maka malaikat dengan kecerdasan dan keilmuan mereka, mereka sudah bisa membaca karakter manusia akan seperti apa. Sehingga malaikat mengatakan, "Ada ja'alu fiha man yufsidu fiha." "Wahai ya Allah, apakah engkau sengaja menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi?" Kenapa? Manusia ini punya hawa, punya selera, punya kecenderungan, punya hawa nafsu. Tetapi Allah sifati manusia dengan kata khalifah. Khalifah yang saling menggantikan peran. Kalau antum cermati apa yang sekarang ini terjadi pada diri antum dalam pekerjaan antum, maka peran khilafah, peran saling menggantikan itu nyata. Antum hari ini misalnya sebagai petani, maka profesi sebagai petani itu menggantikan peran banyak orang yang tidak bisa bercocok tanam. "Udah Pak, antum tidak usah mikir tentang nanam padi, biar saya yang nanam. Antum fokus jadi guru, anakku tolong diajari yang baik. Biar saya yang nanam. Nanti kalau sudah panen, antum tinggal beli saja dari saya. Tapi saya punya peran yang tidak bisa saya tunaikan, yaitu ngajari anak. Kalau saya disuruh ngajari anak, pusing," kata bapaknya. "Ngeluh, diajari tidak nurut." Kemudian satu lagi, yang misal di PLN, "Pak, tolong listrikku diurusi Pak ya. Nanti kalau bapak pengen daging, mau daging ayam, daging sapi, saya punya sapinya. Saya jual sapinya, bapak bisa makan daging. Bapak tidak usah angon sapi. Biar saya yang ngembala sapi." Ini peran ini nyata dalam hidup manusia. Kita ini saling menggantikan peran orang lain. Karenanya prinsip besar dalam Islam, agar hidup kita tentram damai, adalah kita ini harus ta'awun, tolong menolong. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Beda dengan makhluk lain. Makhluk lain Allah berikan kemampuan untuk bisa hidup sendiri. Burung, tidak ada toko di burung itu Pak. Kalau mau bikin sarang gitu, dia tidak beli bahan bangunan. Dia cari rumput, dia pasang sendiri, dia anyam sendiri, jadilah tempat tinggal dia. Dia tidak butuh bantuan siapapun. Tidak ada gotong royong. Tapi manusia, mau pekerjaan sekecil apapun, dia butuh kontribusi orang lain. Petani saya contohkan tadi, dia butuh cangkul. Coba bayangin kalau petani sibuk bikin cangkul, tidak jadi nanam. Petani sibuk bikin pupuk, maka tidak jadi nanam. Maka petani pun ternyata butuh kepada orang lain yang menghasilkan alat-alat pertanian. Kata mereka, "Pak, antum tidak usah mikir bikin alatnya. Kami yang bikin, antum tinggal gunakan." Sehingga kalau antum mikir bikin cangkulnya, tidak jadi cangkul, malah luka bakar.
3: Karena tidak punya skill untuk bikin cangkul. Ujungnya malah kebakar, Pak. Nah, fungsi ini nyata. Manusia di makanya manusia dikatakan sebagai apa? Makhluk sosial. Makhluk yang saling membutuhkan. Maka Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya Faidhul Qadir menceritakan satu kisah yang inspiratif sekali. Suatu hari ada seorang produsen yang dia punya skill memproduksi alat. Alat yang dibutuhkan oleh masyarakat waktu itu. Ya, zaman dulu, zaman beliau pasti alatnya masih sederhana gitu loh, Pak. Alat yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Ketika dia mendapatkan order dalam kondisi beliau sedang bad mood. Moodnya lagi tidak nyaman. Mungkin karena sengketa, sama ribut sama istrinya, digegerin gitu. Sehingga ketika dapat order, moodnya lagi tidak nyaman. Akhirnya, mood yang tidak nyaman, suasana hati yang tidak nyaman itu berdampak pada kualitas mesin yang dia buat. Walaupun konsumennya tidak ngerti, tidak tahu cacat dari mesin yang dia buat. Karena memang mengetahui cacat produk, kalau konsumen itu kebanyakannya tidak ngerti, Pak. Antum beli mobil, pokoknya catnya masih kinclong, dikiranya mobilnya bagus, padahal ada cacatnya. Antum beli elektronik HP misalnya, yang penting HP bisa nelpon, browsing bagus, padahal ada cacat. Antum nggak ngerti. Yang tahu cacat barang itu adalah para produsen. Mereka yang paling ngerti tentang cacat barang. Nah, kata Al-Munawi, si produsen tersebut ketika dapat order dalam kondisi moodnya tidak baik, tapi tetap dikerjakan. Ketika hasilnya selesai diproduksi, diserahkan. Setelah diserahkan, semalam suntuk si orang ini menyesal, Pak. Ya. Dia kerjakan dari pagi hari, selesai dan sore diserahkan. Semalam suntuk gak bisa tidur. Kenapa? Nyesel. Produk yang dia buat tidak maksimal. Akhirnya gak tidur, Pak. Dia produksi lagi di malam itu dengan suasana hati yang prima, sehingga dia hasilkan mesin yang betul-betul paling baik dengan kualitas paling baik yang bisa dia kerjakan. Di pagi hari selesai sholat subuh, dia segera antarkan mesin itu ke konsumen. Katanya, saya tukar mesinnya. Saya yakin kamu tidak tahu cacat dari mesin tersebut, kekurangan dari mesin yang pertama. Dan aku tidak takut dikomplain di kemudian hari, karena saya yakin kamu tidak tahu kekurangannya apa. Tetapi yang aku takutkan, aku terjatuh pada kufur nikmat. Kenapa? Ketika aku produksi mesin pertama tadi, skill terbaikku tidak aku gunakan. Aku tidak menggunakan skill terbaikku. Aku takut Allah murka kepadaku sehingga Allah jadikan aku lupa, tidak lagi bisa memproduksi mesin sebaik yang biasanya aku kerjakan. Dalam dunia kerja, orang yang biasanya produksi barang dengan kualitas tinggi, tapi tatkala karena tuntutan produk yang banyak, order yang besar, atau keterbatasan modal atau yang lainnya, akhirnya dia kerjakan asal-asalan. Lama-lama skill terbaiknya hilang. Dia tidak lagi bisa menghasilkan produk sebagus yang pernah dia kerjakan. Kenapa? Allah cabut nikmat itu, Pak. Kenapa? Karena tidak disyukuri dengan digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga pengusaha tadi, produsen tadi, dia serahkan produk terbaiknya diganti tanpa ada yang komplain, tanpa ada kompensasi selisih harga. Tidak, dia beri lagi yang lama ditarik, bukan karena takut dikomplain, tapi takut skillnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ilmu yang kita miliki itu adalah nikmat yang harus disyukurin. Allah telah berjanji, la in syakartum lazidannakum. Dan bagaimana kiat bersyukur? Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahin. Bagaimana kiat kita bersyukur dalam hal nikmat punya skill, kemampuan bekerja, kemampuan berdagang, kemampuan berwirausaha atau hidup di birokrasi atau yang lainnya. Ya. Kiat untuk mensyukuri skill yang kita miliki adalah menggunakannya secara maksimal, sebagaimana yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berjanji, tatkala nikmat ini kita gunakan sebagaimana mestinya, Allah berjanji, la in syakartum lazidannakum, Allah akan ajari lagi, Allah akan tingkatkan lagi, skill kita akan berkembang, skill kita akan bertambah. Dan ini bagian dari syukur nikmat. Karena itu orang yang konsisten dengan profesi, orang yang konsisten dengan skillnya, tidak lama lagi dia akan jadi expert, jadi ahli di bidangnya. Dan Allah akan memenuhi janjinya. Dengan skill yang hanya dia yang bisa melakukan itu, Allah akan berikan rezekinya. Dan kalau itu diniatkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mensyukuri nikmat, bukan hanya uang yang didapat, tapi apa? Pahala. Sebagaimana tatkala kita mensyukuri makanan yang kita makan, bukan hanya kenyang yang kita dapat, tapi juga dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu ahadakum idza akala aklatan aw syariba syarbatan fayahmadu 'alaiha. Allah itu senang dengan kalian bila kalian itu makan sesuap makanan atau minum seteguk minuman, kemudian mengatakan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Makanan minuman itu datang dari Allah. Kita syukuri, Allah senang dengan kita, Allah ridho dengan kita. Demikian pula tatkala kita punya skill, punya keahlian, digunakan sebagaimana mestinya dengan totalitas, maka Allah pun akan ridho. Allah ridho dengan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan lagi ada pikiran pensiun dini sudah cukup. Dan selama kita masih bisa melakukan, menggunakan skill terbaik kita, maka jangan pernah mundur. Harus terus maju. Harus terus maju. Karena majunya kita itu adalah bagian dari syukur nikmat. Namun catatannya, maju bukan karena cuannya, bukan karena kenaikan gajinya, bukan karena fasilitasnya, tapi karena apa? Kita sadar kemampuan ini adalah nikmat yang harus saya syukuri. Dan setiap kita pasti senang kalau la azidannakum, kalau Allah memenuhi janjinya bahwa akan aku tingkatkan lagi kemampuanmu, akan aku tingkatkan lagi nikmatku padamu. Ya. Dan secara konsep, skill itu nilainya jauh lebih besar dibanding sekedar uang 100 juta, 1 miliar atau yang lainnya. Kemampuan kita itu adalah kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Maka ini harus disyukuri dengan cara digunakan sebagaimana mestinya. Dan Bapak-Ibu sekalian, anggapan bahwa menjalani profesi kita, totalitas dalam menjalani profesi itu akan jadi batu sandungan masuk surga, justru ini adalah bisikan setan yang harus kita waspadai. Karena menganggap bahwa totalitas dalam menjalankan profesi itu menjadikan langkah kita menuju surga terhambat, itu adalah cara setan agar kita pindah jalur, akhirnya mengerjakan pekerjaan yang bukan bidang kita, bukan keahlian kita. Nah, kalau sudah bukan keahlian kita, apa yang terjadi? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'a. Kalau antum itu alih profesi malah mengerjakan pekerjaan yang bukan bidang antum, apa yang terjadi? Tunggulah kekacauan, tunggulah kiamat, kata Nabi. Pasti terjadi kekacauan besar. Ana mau fokus ngurusi masjid saja, padahal antum ini gak punya skill untuk ngurusi masjid. Akhirnya masjidnya bukan makin ramai, masjidnya makin sepi. karena ngelola masjid tapi dengan pola pikir pedagang. Nah, kalau dibuka terus-menerus kan cepat kotor karpetnya. Nah, kalau cepat kotor kan ada biaya untuk bersihkannya. Dibuka terus-menerus, lampunya nyala terus, keluar biaya. Akhirnya apa? Masjidnya sepi, Pak. Tidak ada orang mampir, setiap orang lewat tutupan masjidnya. Karena dibukanya minimalis. Antara azan dan iqomat. Selesai iqomat, salam, tutup lagi. Efisiensi. Efisiensi ini diterapkan di mana? Di perdagangan. Sehingga rumus modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesarnya itu berlaku di sana. Kalau di dunia sosial itu sebaliknya, Pak. Sedekahlah sebanyak-banyaknya tanpa ada imbalan yang kembali. Semakin hilang imbalannya, semakin besar pahalanya. Innama nutimukum liwajhi la la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami ini berdonasi bukan karena ingin dapat apresiasi atau ucapan terima kasih atau imbalan, enggak. Tapi betul-betul tidak ingin ada kembalian. Karena kembaliannya di mana? Di akhirat. Maka Bapak-Ibu sekalian, pintu surga kita itu sudah Allah siapkan dimanapun kita berada sesuai dengan kodrat ilahi. Kalau kodrat ilahi kita sebagai petani, di ladang kita itu ada pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yazra'u zar'an aw yakhrizu ghorsan." Tidak ada seorang mukmin atau muslim yang menanam tanaman atau menanam pepohonan, kemudian tanamannya dimakan binatang atau burung atau manusia, kecuali yang dimakan itu akan mendatangkan apa? Ilakan lobi sodakoh. Nabi SAW tidak mengatakan gratis, dimakan secara gratis, tidak. Yang penting hasil tanamanmu itu, baik daunnya, buahnya, pohonnya, batangnya, dimakan oleh binatang atau burung atau manusia. Memang burung kalau makan pakai upah, Pak. Bayar. Kan enggak? Jadi walaupun dimakan burung tanpa bayar, ya Allah, buahnya dimakan burung. Buahnya dimakan ulat. Dimakan. Ya, tanpa bayar mestinya. Karena binatang enggak pernah bayar. Dapat sedekah. Nah, kalau dijual gimana? Kan panen akhirnya, padinya panen, dijual ke orang, dapat duit, tetap mendapatkan nilai sedekah. Kenapa? Karena konsumen merasa padi yang dia beli, beras yang dia beli itu manfaatnya lebih besar dibanding uang yang dia bayarkan. Konsumen merasa lebih beruntung dibanding manfaat yang dia dapat oleh konsumen, lebih besar dibanding apa yang dia berikan kepada petani. Sehingga dengan kita totalitas, apalagi diiringi dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, membantu orang karena memang kita tidak bisa hidup sendiri, ada banyak saudara-saudara kita yang kalau kita tidak tanamkan padi mereka tidak akan makan. Maka niat yang semacam ini akan menjadikan pahala kita semakin sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan kaidah umum, Pak, dalam hal kehidupan sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling berguna. Semua orang akan sadar bahwa alhamdulillah di Jember masih ada yang nanam padi. Kalau enggak ada nanam padi coba. Kadang ibu-ibu dikomplain oleh bapak. Mana sambelnya, Bu? Kata ibunya, Pak. Pak, enggak ngerti, ta. Cabai harganya 100 ribu. Sambil matanya melotot gitu kemarin ke bapaknya. Ngasih nafkahnya segitu minta sambel. Komplain lagi. Gitu kan? Dikomplain gara-gara apa? Harga cabai 100 ribu. Uang belanjanya cuma 50 ribu sehari. Minta sambel lah cabainya 100 ribu. Ya sudah, makan enggak usah pakai sambel. Ngomel, oh, sudah enak, enggak pedes. adanya petani yang nanam cabai itu, betapa banyak orang yang enaknya masakannya bu, pedasnya pas, bernafsu makannya. Banyak orang bahagia. Walaupun tidak tahu, tidak pernah nanya yang nanam cabai siapa. Tapi Allah juga tidak perlu nanya, karena Allah sudah tahu siapa yang nanam. Jadi antum tidak usah laporan. Allah sudah tahu siapa yang nanam. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amalan apa yang paling besar pahalanya. Amalan apa yang paling besar pahalanya? Beliau mengatakan sururun tudkhilu fi qalbi muslimin. Rasa bahagia yang berhasil engkau masukkan ke dalam jiwa seorang muslim. Lah kalau antum mencapai, alhamdulillah cabai jadi murah. Yang senang sambel itu, Pak. Senang alhamdulillah pedes. Kata ibunya, ya Pak, alhamdulillah cabainya murah. 5.000 dapat sebungkus, banyak cukup setengah bulan 5.000. Senang ibunya. Bapaknya yang makan pedes, wah senang sambelnya enak, Bu. Masa enggak cerita siapa yang nanam cabai, Pak? Enggak pernah nanya. Tapi penggemar sambel senang. Ini sudah menjadi amalan yang paling sering masukin ke dalam surga. Dan petani insya Allah orang paling ikhlas, Pak. Karena tidak ada yang pernah datang ke petani. Antum pernah datang ke petani ketika makan mangga. Wih, manis. Siapa yang jual? Fulan. Tanya, Pak, belinya di mana? Siapa yang nanam? Fulan. Terus diapresiasi. Terima kasih, Pak, ya. Udah pinter nanam, Pak. Mangga, enak, gitu. Udah. Sehingga mereka adalah para pahlawan yang tidak mendapatkan apresiasi. Dan karena itulah Allah berikan pahala yang berlimpah. Ketika antum di rumah listriknya nyala, ingat PLN. Dan ingat PLN ketika mati, komplain gitu kan. Apa ini PLN? Sudah bayar, mati. Mati lagi. Pemadaman. Tapi kalau nyala, tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat. Mereka adalah orang-orang yang berjasa. Tidak tahu padahal agar nyala itu ada yang kesetrum, ada yang jatuh dari tiangnya, ada yang kena macam-macam lah. Ya, itu bagian dari pahala. Karena sekian banyak jutaan orang senang ketika rumahnya nyala terang, tidak biar pet gitu ya. Senang. Tapi mereka tidak pernah nyebut direktur PLN-nya siapa? Tidak tahu. Yang pembangkit listriknya siapa yang ngurusin? Tidak tahu juga. Tapi semua orang merasa dapat senangnya. Itu sudah menjadi pahala. Maka antum bapak ibu sekalian, warung itu paling gampang mendapatkan apresiasi. Kenapa? Disuguhkan tehnya, terima kasih. Belum diminum udah terima kasih. Silakan Pak tehnya, makasih Bu. Mereka adalah yang paling sering mendapatkan apresiasi. Ketika enak makanan di warung, cerita dia ke teman-teman, "Wih, saya makan rawon di sana paling enak," kata dia. Direkomendasikan ke semua teman-teman. Ini rasa senang. Ini rasa bahagia, dan itu adalah pahala bagi yang punya warung. Kenapa? Sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Si ibu warung tadi berhasil menjadikan orang itu senang, bahagia, sehingga akhirnya cerita ke sana kemari, rawon paling enak di Jember, pokoknya bu sana deh. Pecel yang paling enak bu ini. Kita selama ini hanya mengatakan itu cuma testimoni saja. Padahal itu pahala-pahala yang antum kirimkan untuk mereka karena antum merasa bahagia. Ya, karenanya suatu hari saya akhiri materi saya karena habis saya harus ada acara sendiri di STDI. Saya akhiri dengan menyebutkan satu hadis. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Laqad kana fi man kana qablakum. Nabi bercerita, sungguh ada dari umat sebelum kalian yang ketika meninggal dunia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, "Wahai fulan, Aku sudah beri kamu harta yang beraneka ragam, macam-macam harta. Aku beri kamu kekayaan. Apa yang kau lakukan dengan kekayaan yang kau miliki tersebut? Kemudian dia menjawab, Ey Rab, wahai Rabku, wahai Tuhanku.

tidak pelit. Ya. Wa undirul mu'sir, kalau yang beli itu orang yang tidak mampu, aku beri tangguh, ya sudah bawa dulu, tidak apa-apa mas, yang penting masnya tidak sampai kelaparan, yang penting masnya bisa nyambel, bisa bawa cabai, bawa dulu, bayar nanti kalau tidak ada uang. Ini kebiasaan dia, gampangan orangnya. Maka Allah katakan, ana aula bidzalik. Aku lebih pantas untuk bersikap mudahan. Udah enggak usah dihisab. Langsung masuk surga, Pak. Hisabnya gulung, enggak jadi kata Allah. Batal dihisab. Kenapa? Allah pun malu dengan hambanya. Oh, hambanya saja enggak hitung-hitungan. Hambanya saja gampangan. Yang kebetulan itu bayar seadanya. Mas saya punya uang berapa? Ya sudah berapapun kasih. Kasih. Bawa dulu. Bayar nanti. Ini kan sikap gampangan. Nah sikap seperti ini. Diapresiasi Allah SWT. Allah pun akhirnya bersikap gampangan kepada orang tersebut. Tidak usah disama mas. Ya udahlah masuk surga sana. Langsung masuk surga. Jadi hal-hal yang sepele di mata kita, ternyata di mata Allah itu besar. Karena kaidah umumnya, kaifa tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka demikian pula engkau akan mendapatkan perlakuan. Di dunia ataupun di akhirat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kebiasaan kita, cara kerja kita di dunia ini, itu adalah cermin bagaimana kelak di hari kiamat Allah akan memperlakukan kita. Orang yang kikir pelit ya akan mendapatkan yang sama. Orang yang hitung-hitungan ih luar biasa. Ya, Allah pun akan menghisapnya ya, serius dihisap betulan. Tidak dibiarkan sekecil apapun amalannya kecuali Allah. Siapa orang yang gampangan? Ya sudah lah, kurang lebih mas. Ya sudah lah, bawa aja, gampang aja nanti. Bayarnya kalau sudah ada uang. Orang yang bersikap gampang lagi dalam pekerjaannya, memaafkan, ya suka memudahkan, Allah pun akan mudahkan hisabnya di hari kiamat. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak ada dikotomi bahwa ini aktivitas akhirat, ini aktivitas dunia. Dunia pun kalau kita jalankan dengan benar, dengan niat yang baik, maka akan menghasilkan apa? Menghasilkan surga. Maka mari kita rubah mindset kita bahwa di tempat kerjaku ada pintu surga. Dan oh ya satu hadis yang ingin saya sampaikan, saya rencanakan. Kalaupun kita bukan pemilik, saya cuma karyawan Ustaz di sini. Saya bukan pemilik. Paling-paling dapat pahala cuma bosnya saja, tidak. Rasulullah bersabda, al-khazinul muslimul amin. Kasir, bendahara, petugas, karyawan yang dia itu tentu muslim ya. Kalau kafir kan tidak mungkin masuk surga. Muslim dan amin, bisa dipercaya, amanah. Yu'til ladzi umira bihi thayyibatan bi nafsihi, dia tunaikan itu pekerjaannya dengan hati yang lapang, senang. Loh kok dia yang dapat toh? Malah dia yang dapat bonus. Aku karyawannya banyak pun enggak pernah dapat bonus. Yang sering dikasih bonus malah customernya. Dia berikan tanpa ada keberatan sedikit pun di dalam hatinya. Ahadul mutasaddiqin atau mutasaddiqain. Orang yang menunaikan job pekerjaannya dengan hati yang lapang. Ya, tidak ada hasad, tidak ada iri. Betul-betul pekerjaannya ditunaikan dengan amanah, itu ditunaikan dengan hati yang lapang. Itu tercatat sebagai salah satu yang bersedekah. Ini kasus contoh, ya. Ini satu contoh bahwa kalaupun antum itu sebagai kasir yang ditugasi bagi, cuma bagi saja. Tapi antum membagi itu dengan amanah, sesuai dengan yang diperintahkan, ya. Dan hati antum lapang, yaitu rezeki dia, alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki dia. Alhamdulillah saya bisa ikut punya jejak, ngantarkan zakat, ngantarkan sedekah, ngantarkan wakaf, walaupun tidak berwakaf.

0: maka antum sudah dicat sebagai satu dari orang yang bersedekah. Ya, satu dari dua orang yang bersedekah, sehingga antum pahalanya sama dengan yang punya uang yang bersedekah tadi, Pak. Maka menunaikan amanat, menjalankan tugas dengan maksimal, itu tidak sia-sia. Itu adalah ladang pahala kita dan itu pintu surga kita. Karena itu mari, mindset kita jangan ada pola pikir pensiun dini. Karena itu sama saja dengan kufur nikmat. Allah beri amanah berupa skill kerja dalam rangka mensyukuri nikmat. Allah beri skill, kemampuan, keahlian yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan dalam rangka membantu, menolong, memberi manfaat kepada orang lain. Dan apalagi kalau diingatkan lagi, ini adalah kepercayaan yang harus ditunaikan. Itu sebuah kewajiban. Maka niat-niat semacam ini akan menjadikan pintu surga kita ada di tempat kita bekerja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Dan karena keterbatasan waktu, tidak ada kesempatan untuk tanya jawab ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa buka kesempatan untuk tanya jawab. Hadza wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirat.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lambat di dalam kendor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Dah. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah, bati'an fil ma'siyah, lamban dalam bermaksiat.

pendengar radio dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah suatu bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa dulu kita tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala adakan kita di dunia ini. Dulu kita telanjang. Lalu kita sekarang mampu menutupi aurat sendiri. Dulu kita lunglai, lemah, tak berdaya. Kini bahkan tidak sedikit dari manusia yang berbuat sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita adalah bagian dari makhluk Allah. Sebagaimana Allah mampu ciptakan manusia di umat-umat yang telah lalu, Allah pun ciptakan kita sebagai umat menjadi penutup daripada zaman ini. Dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala turunkan risalat al-Islam untuk kita. Allah tidak menginginkan dari itu semua kecuali karena Allah menghendaki kebaikan pada kita. Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, bahkan ada kufur, ada iman, ada maksiat dan ada ta'ah. Semua itu adalah bala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.

0: أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
1: Agar Allah uji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Maka marilah kita sadari bahwa hidup kita di dunia inilah untuk berpacu, berpicu, berlomba di dalam kebajikan. Maka kata Allah, fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebajikan. Dan tidak Allah perintahkan berlombalah kalian dalam kemaksiatan. Kalau seandainya ada orang yang merasa di dalam kemaksiatannya berjaya, dia maksiat pada Allah, dia kufur pada Allah, dia berbuat penyimpangan, melawan, menyelisihi risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru dia merasa seolah mulia, berjaya, berstatus, menikmati dunia ini berpoya-poya. Ketahui dan sadari bahwa itu semua adalah istidraj. Allah tidak suka kepada orang yang kufur. Allah tidak suka kepada orang yang maksiat. Allah tidak suka kepada orang yang menyalahi sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang justru masih diberikan kesempatan, umur, lalu dia masih berbuat maksiat, sungguh itu adalah memberi muhlah, memberi kesempatan. Apakah orang itu menggunakan akalnya untuk kembali kepada jalan Allah? Tetapi jika Allah sudah tawarkan sedemikian baiknya, tetap dia pilih jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, maka bagian dari adil Allah, Allah akan hukum dia, tidak di dunia, maka dia di akhirat tidak akan luput dari pengawasan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala.
2: Hidayah 103,4 FM.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir, fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat

0: النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
1: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
1: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu

0: kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabb

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, رب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, رب yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.